0: masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari teknik terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa

0: Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Ya.
2: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan

0: peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi satu miliknya Marpel ya, dengan pemenang gitu pendengar ya. Setelah kemarin Indonesia juga berhasil menang kualifikasi grup gitu ya, untuk Piala FIFA ASEAN Cup 2026. Dan seperti diketahui, menang telak atas Bangladesh dengan skor 9-2, yang akhirnya unggul agregat gol gitu ya dari timnas Malaysia pendengar. Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis untuk melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi laga final FIFA ASEAN kali ini dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Dan skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat yang juga monoton gitu ya, yang mudah dibaca oleh tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola yang cepat serta keberanian untuk membangun variasi serangan antar lini di lini tengah terutama gitu pendengar ya. Dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro yang menyampaikan bahwa masukan taktik kepada staf pelatih nasional dan para pemain Indonesia harus berani bermain yang cepat dari kaki ke kaki. Dan Indro juga mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial tersebut. Dan lawan sendiri memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Ignatius juga meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi untuk menjadi juara turnamen. Dan pemain timnas sendiri diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini ketika kehilangan penguasaan bola gitu pendengar ya. Jadi masyarakat pencinta bola tanah air juga dipastikan terus memberikan dukungan moral ya, tanpa henti kepada skuad kebanggaan kita Indonesia. Dan supporter berharap kemenangan bersejarah bisa diraih melalui perjuangan yang gigih serta penampilan penuh determinasi itu sendiri yang tinggi gitu pendengar ya, di lapangan nantinya. Kita lihat nanti seperti apa keseruannya untuk final FIFA ASEAN Cup 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Dan pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, cepetan! Ayo, tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Senin pagi kita kembali hadir pendengar dalam edisi Sambas Menyapa, bagian dari Sambas pagi hari ini. Kalau kemarin malam kita bicara tentang guru dan sisi profesi pendengar, tantangan perlindungan kesejahteraan sampai masa depan pendidikan. Nah, pagi hari ini kita akan membawa pembicaraan itu lebih dekat lagi dan masuk ke ruang kelas, masuk ke ruang sekolah dasar juga, dan melihat bagaimana semua gagasan besar itu benar-benar dirasakan oleh guru di lapangannya. Dan barengan saya Firdaus Muklis, kita juga tentunya tidak sendiri pada pagi hari ini. Tema kita masih sama, berdiri bersama guru 60 tahun, melindungi profesi, memajukan status, dan membentuk masa depan kita. Tapi pertanyaannya sekarang lebih sederhana dan mungkin justru lebih sulit ya pendengar. Kalau kita bilang berdiri bersama guru, sebenarnya bentuk nyatanya seperti apa? Nah, sudah hadir bersama kita di sini ya, ada Bapak Alfarabi SPD, guru SDN 13 Sungai Palai. Ah, selamat pagi Bapak Alfarabi.
1: Pagi.
0: Boleh dekat dikit ya Pak ya, sama mikrofonnya kedengaran. Gimana perjalanan Pak ke kantor RRI?
1: Baru pertama kali
0: ya, luar biasa. Sehat Pak ya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir, dan juga tidak sendiri ya, juga ada di sampingnya Pak Doris SPD SDK CPT KSD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Wah, luar biasa. Masih semangat kayaknya lihat Pak Doris. Ini temenan atau gimana nih Pak?
1: Wah, atasan dengan bawahan.
0: Atasan dengan bawahan ya. Kalau dua orang kopi kerabat kayaknya.
1: Iya,
0: kerabat. Makasih sudah hadir juga Pak Doris ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan dari obrolan kita pagi hari ini, karena cukup kritis untuk melihat persoalan guru di dua sisi, guru di lapangan dan juga pengelolaan kebijakan selaku PTK juga nih ya. Kita warm up dulu mendengar pemanasan ya, mungkin ke Pak Alfarabi. Apa nih Pak Alfarabi, kalau buat Bapak bertahan dan terus menikmati profesi guru sampai hari ini?
1: Lebih ke pengabdian ya.
0: Pengabdian.
1: Iya. Yang paling utama itu mencintai pekerjaan.
0: Mencintai ya, pekerjaan. Nah,
1: sudah diamanahkan insya Allah, jadi ya sampai kita dalam keadaan sehat tentunya ya, sampai mudah-mudahan sampai pensiun, amin nanti.
0: Amin. Ya. Berarti memang mencintai pekerjaan ya, sampai membuat bertahan sampai hari ini Pak.
1: Ya.
0: Kalau jadi guru ini pengalaman selaku guru SD kan Pak ya?
1: Iya.
0: Yang paling buat Bapak sadar kalau pekerjaan guru itu jauh lebih kompleks daripada sekadar mengajar itu apa Pak?
1: Pengalamannya.
0: Pengalaman.
1: Ya, selama di SD ini kan kebetulan dulu kan saya honor ini kan dari tahun 2005 ya, tamat SMA ya.
0: Oh, 2005.
1: Sampai saya kuliah UT, saya kuliah, terus sampai saya mendapatkan SK PNS ini di tahun 2020 ya. Nah, ini kan aslinya kan saya kan tinggal di Pemangkat nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tinggal di Pemangkat.
0: Oh.
1: Saya ngajarnya di Seburing kan, kurang lebih 20 km tuh jaraknya itu.
0: 20 km?
1: Iya.
0: Setiap hari, Pak.
1: Jadi setiap hari. Jadi kurang lebih 35 sampai 40 menit.
0: Wow.
1: Nah, itu udah tantangan tuh. Karena kan selama honor itu kan saya kan di lingkup Pemangkat saja.
0: Oh.
1: Begitu masuk ke sekolah SD, ya Masya Allah luar biasa lah. Pokoknya intinya banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan lah tentunya, apalagi di Seburing itu interaksi dengan warganya kan, apalagi kan di daerah boleh dikatakan perkampungan ya.
0: Perkampungan.
1: Iya, jadi wah sangat banyak lah tentunya pengalaman.
0: Untuk akses jalannya gimana itu Pak? Mudah atau enggak?
1: Awal-awal pernah kalau becek itu ya pakai seret motornya. Kalau dinaikin nanti bisa jatuh ke pleset.
0: Wah. Wow. Ya. Ini kayaknya memang masuk tema nih, melindungi profesi guru ya. Ya jalan berbahaya harus dilindungi guru.
1: Tapi ini kan kurang lebih 6 tahun ya. Jadi udah lumayan juga, udah ada yang kayak ada udah ada yang di aspal, udah ada apa namanya pengerasan dan sebagainya.
0: Membaik
1: udah lumayan, ya lumayan udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udah ada perbaikan dari tahun ke tahun.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan yang perbaikan lagi sampai gaji naik.
1: Amin.
0: Semuanya gaji naik, saya ya, juga mau.
1: Amin.
0: Oke. Nah, kalau kita lihat juga dari Pak Doris. Nah, lihat dari sisi PTK ini kan, apa nih Pak perubahan paling terasa pada kebutuhan guru SD ya beberapa tahun terakhir gitu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera
0: ya.
2: Salam Sambas berkah berkemajuan.
0: Masih.
2: Ya. Tentunya saya atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas mengucapkan ribuan terima kasih telah diundang oleh RRI untuk menyapa dalam rangka kegiatan di pagi hari ini bersama guru, tentunya 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan membentuk masa depan kita.
0: Betul.
2: Salah satu yang kita rasakan untuk di tahun-tahun ini, kebetulan saya masuk di Dinas Pendidikan yaitu bulan Februari.
0: Baru sekitar
2: 7 bulan.
0: 7 bulan.
2: Ya, alhamdulillah. Namun sudah banyak yang saya rasakan.
0: Wah, ini apa nih yang dirasa nih? Menarik ini ya.
2: Oke. Tentunya salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah pertama adalah untuk merekrut rekan-rekan kita di P3 Keparuh Waktu.
0: Ini menarik nih.
2: Yang begitu banyak juga untuk ukuran daerah kabupaten, khususnya di Kabupaten Sambas. Tentunya pemerintah daerah dari Dinas Pendidikan mengucap ribuan terima kasih kepada rekan-rekan dari P3 Paruh Waktu yang telah mengabdi untuk berdiri bersama melindungi profesi dan membentuk masa depan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas yang ada di satuan pendidikannya masing-masing.
0: Luar biasa. Jadi memang tantangannya di situ ya Pak ya. Dari segi perubahan. Kalau menurut Bapak nih, apa satu tantangan yang paling besar ya kepada guru SD yang sering tidak terlihat oleh masyarakat tuh Pak?
2: Sebenarnya tantangan itu secara tersirat dan tersurat. Ada yang betul, nyata, betul. Ada yang tidak nyata.
0: Tapi kita akan lihat yang paling tidak terlihat nih.
2: Sebenarnya saya dari 2010 terakhir sampai 2024-2025 saya ada juga sebagai tenaga pendidik.
0: Nah, jadi teknik juga ya.
2: Iya, tenaga pendidik sebagai guru di Kecamatan Teluk Ramat.
0: Oh, di mana tuh?
2: Kecamatan Teluk Ramat.
0: Kecamatan Teluk Ramat.
2: SD 41 Sengawang Sentul.
0: Oh, Sengawang. Oke.
2: Tentu banyak tantangannya ya. Pertama dari diri kita.
0: Menarik.
2: Apa yang tadi Pak Al Arabi sampaikan, bagaimana kita mencintai, menghargai dan memaknai sebuah tugas dengan penuh keikhlasan.
1: Iya.
2: Karena seorang guru, apa orang mengatakan dalam peribahasa, tanpa tanda jasa.
0: Betul.
2: Setuju. Itu salah satu tantangan yang memang harus kita luluhkan untuk menjadi seseorang yang betul-betul mengabdi, ikhlas loh. Ikhlas yang kita tanamkan pada diri kita, supaya pekerjaan yang mudah menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi suatu hal yang menyenangkan.
0: Nah,
2: itu dulu.
0: Filosofis sekali ya Pak ya. Menarik, Bu Mus suka yang hal-hal kayak gini. Dan juga ya Bu Mus, kita mau bahas, kalau tadi cerita Bapak kita lihat bahwa pekerjaan guru ini memang ternyata punya banyak lapisan ya. Sekarang kita masuk ke istilah yang menjadi tema kita hari ini kan, berdiri bersama guru ya Pak ya. Nah, kalau Bapak harus menerjemahkan berdiri bersama guru ke dalam tindakan nyata itu seperti apa tuh Pak?
2: Berdiri bersama guru.

0: baik itu permasalahan di pekerjaan ataupun yang berhubungan dengan instansinya, yang harus kita selaraskan, harus kita perbenahi untuk mari kita bersama berdiri untuk menjadi lebih baik dan untuk mengabdi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
1: Oke, menarik. Dan Bungus juga highlight tadi ya, ada banyak. Nah, sekarang kita mau relate juga sama kondisi guru sekarang kan Pak ya?
0: Iya.
1: Selaku PTK Kasih. Ini apakah guru sekarang itu lebih membutuhkan penghargaan, perlindungan, atau kesejahteraan, atau ruang untuk berkembang? Dan bagaimana menentukan prioritasnya tuh Pak?
0: Tentunya apa yang saudara sampaikan, ada beberapa hal tersebut saya kira secara keseluruhan.
1: Keseluruhan, semuanya Pak.
0: Iya, guru membutuhkan apa itu tadi?
1: Perlindungan.
0: Perlindungan.
1: Kesejahteraan.
0: Kesejahteraan.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Ruang berkembang.
0: Ruang berkembang dan membentuk masa depan. Nah, itu artinya perlindungan. Setidak-tidaknya Dinas Pendidikan memberikan suatu ruang untuk rekan-rekan dari guru mendapatkan suatu perlindungan apabila ada satu dan lain hal yang memang mereka butuhkan sesuai dengan koridor-koridor yang berlaku.
1: Oke, okay. Berarti melakukan cek dulu ya?
0: Iya.
1: Check and cross check.
0: Iya betul.
1: Kalau menurut Pak Doris dari sisi PTK, ini apa nih indikator kalau sebuah daerah itu benar-benar serius memperkuat profesi guru tuh Pak?
0: Indikator mungkin dari berbagai sisi ya. Ya, dari berbagai sisi yang mungkin menjadi salah satu barometer, tolak ukur daerah untuk memperkuat, memperhatikan profesi guru ya.
1: Nah,
0: tentunya keseriusan, ya, keseriusan daerah. Alhamdulillah kalau daerah kita, khususnya Kabupaten Sambas, sangat serius.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Terutama dengan salah satu bukti Kabupaten Sambas menerobos untuk mengangkat 1000 lebih.
1: 1000 ya. Lebih.
0: Ya, rekan-rekan paruh waktu. Nah, ini salah satu keseriusan. Kalau dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas termasuk daerah yang paling cukup tinggi ya.
1: Cukup tinggi. Ya.
0: Walaupun kita mengetahui pemerintah daerah dengan minimnya, ya, dengan minimnya. Namun kita yakin selaras waktu yang akan berjalan, pemerintah pusat akan lebih memperhatikan dengan langkah-langkah yang lebih konkret untuk merangkul dan memberikan tindak lanjut sebagai langkah kecerahan dari rekan-rekan paruh waktu. Dan alhamdulillah beberapa hari ataupun beberapa waktu melalui pemerintah daerah melalui BKP SDM AD memberikan surat kepada Dinas Pendidikan, yaitu salah satu bentuk untuk langkah memperpanjang itu apa namanya, perpanjangan perjanjian kerja P3 paruh waktu yang alhamdulillah sudah kita laksanakan khususnya di Dinas Pendidikan untuk merangkul rekan-rekan.
1: Oke, jadi itu diperpanjang ya Pak ya?
0: Yang jelasnya persiapan perpanjangan.
1: Persiapan perpanjangan. Oke, ini bisa jadi kabar baik juga nih.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan nanti buat rekan-rekan kita, juga nanti guru-guru yang pastinya. Dan Bungus juga mau lihat dari kondisi lapangan ya. Kalau sekarang kan kita masuk ke realitas kelas ya. Mumpung ada Pak Alfarabi yang mengalami langsung ya dinamika itu di jenjang SD Pak Alfarabi. Kalau tantangan terbesar guru sekarang itu apa? Apakah memang kemampuan akademik, karakter anak ya, atau perhatian orang tua, teknologi, atau mungkin beban gurunya sendiri?
2: Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tentunya terima kasih juga dari pihak Radio Republik Indonesia ya. Tentunya telah memberikan kesempatan. Dan lupa juga tadi saya hormati ya Bapak Kasih ketika saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ya. Masya Allah Pak Doris ya.
1: Pak Doris
2: masih semangat. Tantangan ya selama di SD ya. Untuk sekarang ya, kalau di generasi yang sekarang, guru yang mungkin milenial dan seterusnya, memang harus menguasai semua.

0: ya?
1: Harus semua ya?
0: Iya, harus semua. Baik dari okay. akademik ya Pak ya. Tentunya di zaman yang maju sekarang ini menggunakan teknik digitalisasi semua ya. Nah, karena kan lagi maraknya ini kan di Kabupaten Sambas tentunya ya melakukan pelatihan ya, pelatihan-pelatihan digitalisasi. Apalagi sekarang ini kan ada istilah literasi dan numerasi ya. Bukan, kalau literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca. Kalau orang umum mengartikan literasi itu kan membaca, numerasi itu kan angka. Tapi bukan hanya sekedar itu aja. Ya siswa itu diminta untuk
1: memahami
0: setiap makna kata dan sebagainya. Karena nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu. Dan tentunya juga ya tadi untuk yang sekarang ini juga gencar-gencarnya juga di Kabupaten Sambas ya, terutama di PTK ya kemarin. Saya salut juga dengan Pak Doris dan rekan-rekan mengadakan apresiasi GTK. Dan izin ya Pak ya, kebetulan alhamdulillah kemarin diberikan rezeki, kemarin alhamdulillah saya juara satu di di dedikasi ya. Nah, yang saya salutnya ini untuk yang mungkin gebrakan dari Pak Dodi ya, Pak Doris ya. Tahun ini kan kami mengikuti kemarin seleksi ya, alhamdulillah nanti kesempatan Pak ya ke provinsi Pak ya. Artinya itu kan dari dinas pendidikan khususnya di bidang PTK ya. Artinya kan semangat dan serius untuk mengapresiasi guru. Nah kami itu kan semangat itu, jadi kalau selama ini sebelumnya kan mungkin kami datang mengajar pulang sudah. Tapi dengan adanya kita seperti ini, jadi guru itu semangat untuk bertransformasi. Apalagi dengan yang zaman sekarang ini kan. Tentunya juga tadi selain tadi kita kembali lagi selain tadi akademik digitalisasi juga perlu dukungan orang tua.
1: Orang tua.
0: Kebetulan kemarin kan tema yang saya angkat kemarin yang di lomba yang saya lombakan itu kan awal saya masuk itu kan orang tua itu kurang peduli itu.
1: Kurang peduli. Dalam artian gimana itu Pak?
0: Gini. Kan sebagian besar kan masyarakatnya kan petani. Nah, jadi mereka itu lebih kayak gini. Mak, sekolah katanya kan cantik gini-gini. Udahlah nanti gede juga kau kerja gini juga. Jadi artinya mulai. Orang tua tuh udah mulai apa namanya?
1: Pesimis.
0: Iya, kayak pesimis gitu. Nah, namun dengan adanya kemarin ya, ini pengaruh juga ini yang dilakukan oleh Pak Doris dan kawan-kawan nih ya. Jadi saya pun apalagi zaman sekarang ini kan kurikulum merdeka atau nasional ini kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau di istilah guru itu ada dikenal namanya itu 7 KI. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya menggunakan kemarin tuh pakai jurnal kemarin. Kayak jurnal Ramadan. Kan di absen tuh. Nah, jadi kami kan ada 7 kegiatan dalam guru nih. Salah satunya kan bangun pagi, makan sehat, olahraga dan sebagainya. Jadi saya minta terus kemarin ngajak orang tuanya untuk kerjasama. Saya panggil orang tuanya kan. Jadi mohon kerjasama dan sebagainya. Terus 2 minggu setelah itu kan orang tua tuh datang ke sekolah menanyakan, Pak, ini gimana Pak? Jadi artinya kan, wah, kayaknya direspon dengan baik nih sama orang tua.
1: Dapat tanggapan
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi makanya artinya sekarang ini kan saya lihat juga ya, bukan juga apa namanya pendidikan di Kabupaten Sambas ini, alhamdulillah perlahan sudah mulai membaik. Saya perhatikan proses untuk berkembangnya itu sangat luar biasa. Terutama apalagi sekarang ini kan guru itu kan mengajar itu kan harus menggunakan administrasi yang lengkap. Nah, ya Pak Indonesia harus sesuai.
1: Nah, kalau dari pengalaman pribadi ya, Pak Rabi merasa terbebani enggak nih sama harus ada urusan administrasi. Gimana cara Bapak memprioritaskan bagi waktu dan juga fokusnya mengajarkan kepada anak-anak?
0: Kalau awal-awal merasa terbebani Pak Doris. Agak tertekan ya. Kita ini ngajar tapi harus administrasi lengkap. Tapi kita balik lagi ya dengan kemarin prinsipnya guru kan. Kita kan harus melaksanakan sesuai prosedur. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena itu nanti kan baiknya juga untuk kita juga. Nah, nanti untuk jenjang kami lah sebagai guru kan mungkin nanti kalau kami PNS kan ya bisa nanti ke jenjang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Nah, jadi tapi setelah dijalani, alhamdulillah sekarang mulai menikmati.
1: Udah ada adaptasi.
0: Sekarang kadang artinya pun kadang kalau apalagi kan komunikasi nih. Kadang lewat video call dan sebagainya dengan teman, saling berbagi sharing dan sebagainya. Perlu juga itu dengan rekan tuh baik. Walaupun bukan hanya di tempat kita bekerja ya, di sekolah lain pun karena tadi guru itu kan bukan hanya satu sekolah dia. Guru itu kan kayak milik bersama. Di SD manapun, bahkan SMP, bahkan SMA, kalau kita udah menjauhi satu profesi itu, apa namanya kebersamaannya itu luar biasa itu. Nah itu yang saya dapatkan selama saya mengajar di Kabupaten Sambas ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, seperti itulah.
1: Wah, menarik ya. Awal-awal memang enggak tertekan.
0: Ya jelas. Ya, ya, awal-awal ya.
1: Sama. Semua profesi kayaknya gitu ya. Awal-awal enggak ada yang enak. Nanti lama kelamaan, wah enak. Ya gimana nih kalau dari segi lapangan juga udah bungus dengar tadi ya. Kalau dari seberapa besar nih guru SD itu, seberapa besar Pak Farabi harus berperan sebagai pengajar sekaligus pembentukan karakter, pendamping, bahkan tempat anak mencari rasa aman.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan guru SD ini.
0: Yeah.
1: Gimana tuh Pak?
0: Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ini ya. Kalau dihitung ini pengabdian saya mengajar ini, baik dulu saya kan juga pernah honor di SMP dan SMA juga ya.
1: Pernah juga.
0: Iya, ya, dari tahun 2005 ya. Itu saya udah honor itu.
1: 2005.
0: Tamat SMA. Mm-mm. Saya tahun 2010 saya kuliah.
1: Mm.
0: Nah, intinya begini ya, kalau untuk guru SD ya. Kalau saya nih, satu hal yang harus saya lakukan.
1: Apa itu?
0: Masuk ke dunia mereka.
1: Masuk ke dunia mereka.
0: Masuk ke dunia mereka.
1: Wah. Wow.
0: Benar. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia mereka, ya kita sudah masuk, kita sudah memahami, kita sudah mengetahui, maka next ke depan nanti dia akan ngikut dengan kita, tanpa kita main tangan ya Pak ya, main fisik dan sebagainya. Kita ngomong aja kadang kita mungkin kita melotot, dia udah tahu. Kenapa? Karena kita sudah menguasai dunianya. Kalau pribadi kalau menurut saya, salah satu contohnya kayak gini, misalkan dia telat. Dia telat kan, kalau guru kan biasanya kan marah kan. Kok gimana ini?
1: Gimana nih kau tuh?
0: Ya. Nanti terlama kau tuh. Karena kita tahu siswa itu kan paling paling awal.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu tadi nyambung tadi itu dengan yang orang tua awal-awal tuh kurang peduli kan. Jadi ternyata selama 3 hari telat tuh sepedanya tuh bocor Pak. Jadi penasaran kan? Jadi saya tanya langsung, saya panggil pribadi langsung kan, saya bawa kantor kan. Ngomong dia sambil nangis ya. Karena kan dia takut dia kencingut saya Pak.
1: Seram.
0: Tapi di balik itu tetap kita elus kan. Karena laki-laki juga kan.
1: Betul. Nah, iya.
0: Jadi kita ngomong, kita kasih tahu. Jadi udah dikasih tahu sama mama katanya. Udah dikasih tahu cuman enggak dipedulikan.
1: Gitu.
0: Jadi sebagai guru awalnya gini, saya kasih uang. Ya udah aku perbaiki. Cuman Masya Allah Pak, saya salutnya dengan orang tuanya Pak. Datang ke sekolah langsung uangnya dikembalikan ke saya. Masya Allah.
1: Asli ini cerita.
0: Asli.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Dikembalikan jadi dia langsung oke Pak. Besok akan diperbaiki.
1: Yeah.
0: Nah sampai sekarang, alhamdulillah, dan dia pun juga udah merasa. Pokoknya setiap apa namanya keretanya rusak, sepedanya ya, tetap orang tuanya langsung perbaiki.
1: Okay.
0: Nah, mungkin dengan kejadian itu tadi Pak ya. Dan kita pun kita bantu pun kita ikhlas juga Pak kan, karena kan intinya kan tadi kan kita apa namanya ya
1: berbuat ikhlas.
0: Tentunya sebagai guru kan sebagai pelindung juga.
1: Betul.
0: Karena kita bukan mengajar saja, tapi mendidik. Nah, membentuk karakter mereka. Nah, itu kalau menurut saya pribadi.
1: Benar. Ya. Dan juga kalau anak itu pasti nganggapnya orang tua.
0: Iya, jelas itu ya, betul.
1: Guru ini orang tua.
0: Iya, betul. Iya.
1: Dia ngerepek pun orang tua.
0: Betul.
1: Tapi Bung Us jadi ingat kalau waktu sekolah, Bung Us kan biasanya kalau sekolah kan sering dengar kabar burung.
0: Yeah.
1: Ini kalau guru ya, ngomongin guru ini, nah guru ini biasa jarang masuk nih. Guru ini telat.
0: Betul.
1: Kadang hafal guru siswa ya. Kadang guru MTK nih enggak bisa nih kalau enggak masuk pasti. Itu kabar buruk aja buat seru-seruan di sekolah. Ya. Tapi menarik kalau bicara tentang guru SD, SMP, SMA kan mungkin udah punya pola pikir sendiri bisa memanage baik buruk. Tapi kan yang susahnya ini kalau anak-anak kecil ya, baru belajar. Anak-anak entah mengapa lari-lari kali ya. Duduk makin lari dia.
0: Apalagi kelas 1 kelas 2 ya.
1: Waduh. Kayaknya memang harus luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Mental aman enggak tuh, Pak?
0: Kadang-kadang ini saya kan
1: kadang kan enggak selalu 100 kita setiap hari
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul,
1: moodnya kadang lagi down, ketemu masalah anak-anak bandel lagi.
0: Oh iya satu lagi Bung ya, satu hal Bung ya.
1: Gimana tuh?
0: Yang memang saya pun juga perlu belajar juga ya.
1: Satu
0: hal itu harus bisa membedakan masalah di rumah tangga dengan di
1: sekolah.
0: Nah itu ya, Pak, tantangan terbesar saya juga itu.
1: Profesionalitas.
0: Ya dari kita berarti juga, betul kata Pak Doris tadi, tantangan itu datang dari kita sendiri juga. Nah bagaimana kita itu membedakan ya, harus profesional. Jadi jangan nanti mentang-mentang dibawa, nanti Pak nanya apa gini, kau tuh eh
1: nanya toilet
0: di rumah itu ya. Di rumah lagi ada masalah, nah itu kalau saya pribadi itu ya.
1: Memang profesionalitas ya, ya harus ya tetap terjaga secara garis besarnya. Kalau tadi kan ngomongin sekolah dan Bung Os juga dengar kalau dari tahun ke tahun dari Pak Doris Parabi juga menjabarkan sudah mulai membaik.
0: Iya, iya.
1: Ya. Mudah-mudahan selalu membaik.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Kalau dari segi fasilitas nih Pak, apa yang paling terasa dibutuhkan guru SD agar proses belajar ini tidak cuman berjalan gitu tapi berkualitas.
0: Oke, yang diperlukan untuk yang sekarang ini ya, kebetulan kami kan dapat bantuan dari pemerintah ya. TV besar digital itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Nah, kalau disebutnya itu PID itu ya.
1: PID.
0: Papan interaktif digital.
1: Oh,
0: nah, papan interaktif. Ya, digital. Itu lengkap. Menarik. Semua kita mau
1: besar mau, dari ini.
0: Nah, lebih besar lagi. Besar lagi dari
1: lebih
0: ini.
1: Gede ini.
0: Lebih gede lagi.
1: Kita satu, Pak.
0: Nah, cuman ini kan setiap sekolah kan dapat satu nih ya. Kita apresiasi juga ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo ya, Pak.
1: Ya, betul, betul.
0: Nah, Masya Allah begitu luar biasa beliau ya untuk memajukan pendidikan di sekarang ini kan di Indonesia ini terutama khususnya di Kabupaten Sambas.
1: Iya.
0: Nah, katanya dapat informasi juga Pak ya, kalau betul itu kan kemungkinan dapat 3 lagi ya untuk tahun ini.
1: Amin, amin,
0: amin,
1: amin,
0: kan.
1: Amin.
0: Nah, cuman itu aja kurangannya, karena ya kalau satu itu kan gurunya kan banyak, kelasnya kan banyak. Hmm. Ya cuman gantian kadang-kadang.
1: Gantian,
0: nah, tapi betul. Kalau sudah menggunakan PID itu, Masya Allah itu. Intinya kalau zaman dulu kita sekolah itu kan mengakses buku, kalau nggak punya uang kita fotokopi. Kalau nggak punya uang lagi mungkin kita minjem.
1: Minjem
0: dulu. Dulu. Nah, guru pun bahkan kalau nggak ada bukunya mungkin mengajar itu dengan sesuai kemampuan yang dia ingat. Tapi sekarang ini, apalagi sekarang ya zamannya digital, sudah ada yang namanya perpustakaan online. Budi salah satunya itu kan aplikasi apa di situs web Budi. Nah itu bisa mengakses semua buku tuh Pak, pelajaran dari kelas dari SD sampai SMA. Nah jadi makanya cuman itu aja yang perlu pemerintah perhatikan lagi.
1: Iya.
0: Karena kita hanya dapat satu saja, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa lebih banyak lagi.
1: Tapi kalau dari segi sekolah yang Bapak tugasi itu dari segi fasilitas tergolong aman ya.
0: Walaupun di kampung ya.
1: Nah, itu
0: walaupun pertanyaan. Di kampung. Kebetulan juga saya juga dulu honor di SMA ya. Ini efek juga nih Pak selama corona nih Pak.
1: Iya.
0: Oh, dulu ini ada hikmahnya.
1: Ada hikmahnya.
0: Karena kita belajar online. Jadi pemerintah itu berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah aplikasi itu bagaimana kita belajar di rumah itu kita tetap menikmati pelajaran seperti biasa.
1: Secara digital.
0: Ya, secara digital Pak. Nah, kita tuh bisa menikmati secara digital. Jadi artinya kita enggak libur. Ya udah, kita enggak sekolah, paling di nanti tulis tangan dan sebagainya. Ini kan apa ya lagi ada namanya Google Classroom dan sebagainya, Zoom meeting dan sebagainya kan lengkap kan? Ada Canva yang berkaitan dengan pembelajaran guru kan ya. Nah, jadi artinya pemerintah itu sangat serius sekali ya. Nah kalau balik lagi ke sekolah saya, walaupun kampung saya bilang tadi, sebelum adanya PID itu, setiap kelas itu kami pasang proyektor Pak.
1: Proyektor
0: kelas. Iya.
1: Untuk apa itu Pak?
0: Ya untuk itu apa namanya infocus kalau sebutan kita yang mengajar tuh bawa laptop tuh. Jadi apalagi wifi kita kan sekarang kan alhamdulillah kan. Nah kalau dulu awal-awal saya masuk masih belum ada.
1: Belum ada.
0: Makanya saya bilang tadi, perlahan demi pasti itu semuanya berproses itu pelan-pelan semuanya mengalami perubahan dengan baik. Nah,
1: ya, mudah-mudahan.
0: Apalagi sekarang udah ada PID, jadi proyektor yang udah ada itu di kelas-kelas itu udah nggak bisa apa nggak digunakan lagi. Tapi dengan PID itu sangat memudahkan kami mengajar gitu untuk mengakses semua materi dan sebagainya. Jadi untuk di sekolah saya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, walaupun ya, kata orang di kampung, tapi kita nggak kalah dengan di kota.
1: Betul. Menarik nih. Dan juga ya, kita juga perlu perhatikan ini kalau dari segi fasilitas dan gurunya juga sepertinya sangat bahagia, Bung Osni.
0: Kalau saya pribadi ini Pak Doris ya.
1: Menikmati.
0: Kalau saya pribadi, kalau mau ke sekolahnya bangun tidur tuh kadang ngumpulkan tenaga dulu. Tapi begitu udah ke sekolahnya, alhamdulillah.
1: Wah,
0: nyaman, enak, menikmati.
1: Sangat menikmati.
0: Apalagi kan tentunya juga Pak ya, dengan rekan guru itu, nah, itu paling penting juga menjaga selalu menjaga keharmonisan. Nah itu yang paling penting.
1: Akur harus.
0: Akur ya.
1: Gak cuma siswa akur ya.
0: Harus.
1: Gurunya gak akur kan gawat. Gawat ini. Tapi kalau dari segi kesenjangan terbesar ini apa ya dari Pak Doris menurut pendapat Pak Pak Farabi maksudnya dari kesenjangan terbesar antara kebijakan pendidikan dengan realitas guru di sekolah. Nah kalau ada satu hal yang ingin Bapak perbaiki dalam tata kelola itu seperti apa tuh Pak? Ataupun mungkin satu keluhan yang konstruktif ya kepada pengambil kebijakan, apa yang ingin Bapak sampaikan deh?
0: Kalau saya pribadi nih Pak ya, Boleh jujur nih Pak Doris.
2: Boleh,
0: ya?
2: Boleh.
3: Kok enggak orang
2: boleh.
3: Kan enggak boleh ngomong di belakang.
0: Paling ini mungkin juga dari pemerintah pusat juga ya. Kita enggak namanya kalau gini Pak ya. Ini kan kalau yang PNS ini kan
1: ya.
0: Dari 3B ini kan ke 3C nih Pak.
1: Ya.
0: Nah, itu kan adanya yang namanya UKOM tuh Pak.
1: Ya.
0: Nah, okay. kalau saya pribadi tuh pribadi nih Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau saya tuh agak keberatan di situ ya karena kan kita harus mengumpulkan berkas dan sebagainya lengkap. Pokoknya kalau 3A ke 3B itu kan agak mudah Pak.
1: Nah,
0: kita tinggal ngumpulin SKP, laporan dan sebagainya. Udah selesai. Tapi kalau 3B ke 3C mau hukum lagi kan mau nunggu pengumuman lagi tuh Pak.
1: Yeah.
0: Yang harusnya tadi bulan ini kita kalau kita prediksi kalau yang normalnya kan bulan ini kita harus sudah naik pangkat nih Pak. Bulan tadi harus menunggu keputusan lagi, nunggu undangan dari yang hukum tuh kan uji kompetensi itu untuk guru tuh.
1: Yeah.
0: Nah, kayak tes lagi itu kan. Nah, itu yang kalau saya pribadi ya Pak.
1: Oh,
0: nah, itu saja sih. Kalau yang lainnya insya Allah aman.
1: Alhamdulillah aman. Ya, aman. Si bahagia juga Pak nanti Pak. Katanya di sekolah nikmat ya.
0: Yeah.
1: Udah gak ngantuk ya. Tadi udah dengar juga suara guru di lapangannya. Dan sekarang Bung Us mau lihat juga dari sisi yang mengelola tenaga pendidik dan kependidikannya.
0: Betul.
1: Mau merespon atau klarifikasi? Oke, dari Pak Doris mungkin sebagai kasih ya.
0: Yeah.
1: Kalau persoalan guru yang paling sering muncul nih dalam pemetaan atau pembinaan di tingkat SD ya Pak, apa aja Pak?
2: Tentunya sebelum saya beralih kepada yang saudara sampaikan atau tanyakan kepada saya ingin menyampaikan pertama alhamdulillah untuk kan apa tadi yang saudara Al-Farabi sampaikan tentang
0: hukum.
2: kemajuan. Alhamdulillah berkat usaha pemerintah daerah tentunya Bupati Sambas dan juga Kepala Dinas Pendidikan alhamdulillah Kabupaten Sambas cukup banyak ya mendapatkan revitalisasi.
0: Iya. Oh iya, ya, betul. Sekolah. Oh lu ya salah satu sekolah saya dapat Pak. Alhamdulillah.
2: Ya. Walaupun itu bukan dari bidang gitu kan, kita mendapatkan informasi secara global.
1: Alhamdulillah ya.
2: Itu dari bidang SD dan SMP.
0: Oh, SD SMP.
2: Alhamdulillah. Iya. Kemudian apa yang saudara Al-Farabi sampaikan memang benar untuk apresiasi GTK 2026 atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan juga ditindaklanjut oleh Kepala Bidang GTK untuk melakukan suatu seleksi. Ya, alhamdulillah betul-betul luar biasa lah pesertanya lumayan ramai secara keseluruhan Kabupaten Sambas.
0: Antusiasnya
2: luar biasa. Yang lulus untuk kan sampai ke
0: provinsi.
2: Bukan administrasi.
0: Oh ya,
2: administrasi. Yang lulus administrasi hampir 50 orang.
1: Hampir 50 orang. Wah, luar biasa.
2: Jadi kita ambil setiap kategori ada 3 orang. Kebetulan salah satunya rekan kita Bapak Al-Farabi salah satu kategori pemenang yang insya Allah akan dikirim bersama 7 orang.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Bersama 7 orang yang akan mewakili Kabupaten Sambas untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu. Kembali kepada pertanyaan apa yang tadi?
1: Sebagai kasih kan persoalan guru yang paling sering muncul ya dalam pemetaan atau pembinaan di tingkat SD. Apa itu, Pak?
2: Sebenarnya kompleks sih ini.
1: Wah, persoalannya persoalannya kompleks sih.
2: Karena itu antara permasalahan pribadi dan permasalahan di sekolah itu kompleks sama.
0: Oh iya.
2: Kalau bahasa kita bahasa sama tuh sama menanjak.
1: Jalan sama-sama.
0: Sama-sama berbarengan.
2: Pertama, kalau yang sering kok yang muncul tuh tidak tersedianya tidak cukup kelas.
1: Tidak cukup
2: misalnya kita apalagi menghadapi tahun-tahun pelajaran baru. Kalau di tahun yang sebelumnya misalnya kita ada 9 kelas ataupun 7 kelas ataupun 8 kelas. Terkadang kan adanya penambahan, adanya pengurangan dari jumlah murid yang mendaftar.
0: Oh iya, betul.
2: Sehingga rekan-rekan terutama yang sudah sertifikasi baik itu PNS, P3K ataupun PW.
0: Ya.
2: Nah, artinya mereka harus mempunyai jam yang penuh, yang mencukupi, baik tingkat SD ataupun SMP. Itu salah satu yang memang harus kita tangani untuk menyelamatkan dalam arti bentuk sertifikasi mereka. Nah, itu. Nah, artinya bagaimanapun itu salah satu tanggung jawab daripada GTK untuk menindaklanjut apa yang mereka sampaikan.
1: Okay.
2: Artinya kita melihat sekolah-sekolah daerah yang terdekat yang mungkin yang kekurangan dapat kita distribusikan secara langsung.
1: Oke, berarti memang cukup kompleks ya urusannya ini karena berbarengan tadi ya, Pak ya.
2: Tapi kalau mau itu yang hal kedinasan itu.
1: Oh, kedinasan. Nah,
2: tapi kalau yang pribadi, kalau Pak Al Farabi tadi menyampaikan kalau muridnya nangis-nangis. Kalau ke ruangan saya, yang saya alami biasanya ada yang gurunya yang nangis-nangis. Masalah pribadi.
0: Banyak ya, Pak.
2: Banyak. Betul. Tapi ya mau enggak mau itulah tugas kita.
1: Selaku atasan pasti ketemu yang ini.
2: Iya.
1: Kenapa? Kalau siswa kenapa ini anak? Ini kenapa ini bapak?
2: Bapak jarang.
1: Jarang.
2: Lebih ke
1: ibu.
2: Oh, ibu. Oh, intinya mohon maaf. Ya, karena di GTK itu permasalahan apapun akan muncul.
1: Betul.
2: Nah, akan diadukan terutama masalah keluarga ya, yang sering. Masalah keluarga, ya masalah rumah tangga.
1: Nah, itu tadi sering. Pak Parabi bilang kalau kita ngajar kan profesional.
0: Ya,
1: masalah
0: betul,
1: tetangga
0: betul,
1: jangan bawanya ke Pak Doris.
0: Betul.
1: Ya betul. Nah, ini mau ngeluh deh, Pak. Kenapa lagi? Iya. Mungkin Pak Doris dengar juga udah gini.
2: Cuman gini, saya kalau apapun yang mereka sampaikan, inilah pekerjaan saya.
1: Nah,
2: inilah tugas saya.
1: Masih menikmati ya.
2: Menikmati. Cuman kadang-kadang dalam hati sih. Artinya perjalanan hidup seseorang tuh, seseorang itu banyak warna.
1: Betul.
2: Kadang-kadang ekonomi cukup, namun masalah tetap ada.
1: Betul. Tetap ada. Betul. Sangat suka bungkus filosofis Pak Doris. Menikmati walaupun agak tekan-tekan. Biasalah. Namanya juga kerja. Kerja apa yang gak ada tekanan itu ya?
2: Betul. Tapi jujur, saya awal-awal agak sedikit bingung di GTK.
1: Kenapa?
2: Bagaimana? Karena permasalahan yang mungkin di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Tapi setelah sebulan, dua bulan sampai kesininya, jujur saya merasa menikmati dan betah.
1: Ya, betul.
2: Inilah dunia. Inilah dunia yang kita harus lakukan.
1: Itu dia.
2: Apalagi mohon maaf harus saya sampaikan dan sangat berbahagia kalau di ruangan ketika itu antara kabit kasih dan rekan cukup kekeluargaannya cukup sangat baik,
1: saling
2: mendukung, saling memberikan support, saling ya di mana kekurangan kelebihan kita saling memberikan dan juga saling berinteraksi untuk bagaimana menyelesaikan tugas kita ini.
0: Oh betul, masyaallah, kompak ya.
1: Kompak luar biasa.
0: Alhamdulillah, kita apresiasi kita. Kan?
1: Alhamdulillah,
0: sukses Pak ya.
1: Amin. Tetap semangat ya Pak. Itu dia menarik juga nih kalau mungkin dibahas-bahas. Tapi kalau dari sisi kedinasan gimana dinas itu melihat kebutuhan gurunya Pak? Misalnya persoalannya kan lebih banyak kekurangan jumlah, distribusi, kompetensi ataupun mungkin kesejahteraannya.
2: Kalau sekarang kembali saya mengatakan itu jumlah kompetensi saya kira rata-rata yang jadi guru itu sudah memadai karena sudah S1.
0: Iya betul.
2: Nah, S1. Karena kompetensi kan harus S1.
1: Betul. Ya, betul. Nah,
2: minimal
1: ya. Iya.
2: Apa tadi?
1: Kompetensi, jumlah, distribusi jumlah,
2: dan saya kira memang masih perlu. Dan juga salah satu distribusi apa yang saya katakan tadi untuk melihat salah satunya yang kekurangan jam. Bagaimana GTK untuk mendistribusikan guru-guru tersebut. Kemudian ada yang beberapa guru karena peraturan sekarang kan sudah berbeda ya. Ada beberapa guru pelak sekolah yang dikembalikan menjadi
0: guru biasa.
2: Guru karena mereka ada yang di PLT ataupun menjadi guru kembali. Otomatis menambah salah satu guru kelas. Kalau biasanya yang cukup berarti ada kelebihan guru. Nah, ini salah satu tugas ketika.
1: Oke.
2: Memang kemudian bidang kesejahteraan. Ya kalau menurut saya untuk kan PNS, ya PNS PTK dan PTGK dan PW, alhamdulillah hampir cukup banyak yang udah sertifikasi. Namun kita akui, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pemerintah pusat memberikan salah satu apa namanya gebrakan, untuk kan rekan-rekan kita yang masih PW. Itu kita doakan, kita harapkan mudah-mudahan ya. Nah, tentunya saya yakin pemerintah pusat akan memberikan satu langkah yang cukup baiklah untuk kan rekan-rekan kita yang PW. Kalau dibilang kesejahteraannya, memang itu salah satunya.
1: Salah satunya ya, memang
2: kita
1: itu.
2: Memang tidak bisa nak tidak harus kita fair. Tapi saya yakin ya. Dengan salah satu yang kita dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BKD, BKPSDMAD untuk persiapan perpanjangan, itu salah satu ikhtiar. Sekiranya nanti kalau pusat meminta data, kita langsung.
0: Mudah-mudahan.
1: Dan ini juga menjadi jawaban nanti yang udah mau Desember nih katanya. Kan was-was tuh. Gimana nasib kami?
0: Amin.
1: Nah, tapi kita juga lihat ya tadi dari penjabarannya. Sekarang Bung Us juga mau satukan dua perspektif. Yang tadi kan satu redanya di kelas. Yang satu lihat pengelolaan PTK. Nah, di sinilah kita biasanya menemukan jawaban yang paling menarik ya. Jadi mungkin ke Pak Doris, apakah kebutuhan guru di lapangan ini sudah sepenuhnya terbaca oleh pembuat kebijakan?
2: Tentunya pembuat kebijakan, salah satu tanggung jawab dari GTK adalah untuk memantau. Memantau rekan-rekan guru yang ada di lapangan. Kemudian kita pun ada beberapa aplikasi yang memang kita gunakan untuk memantau secara langsung, secara absen, si dia berkah. Dan juga kita bisa memantau berapa jumlah guru dari aplikasi-aplikasi tersebut ya.
1: Udah bisa pia gawai sekarang.
2: Artinya itu salah satu tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Namun pun namun kita pun mengakui tidak 100%.
1: Tidak 100%.
2: Tidak 100% secara keseluruhan untuk memantau secara maksimal. Pasti ada celah-celah kekurangan-kekurangan kita. Kita namanya sebagai manusia, ya. Kadang-kadang ada errornya. Apalagi kadang-kadang aplikasi ada bermasalah. Nah, kita harus mengakui hal tersebut. Namun kita selalu berupaya. Upaya apa yang terdapat di lapangan, kalau memang urgen, artinya yang betul-betul perlu menangan secara khusus, akan kita datangi. Nah, akan kita sidak, baik itu secara apa namanya, terjadwal ataupun tidak terjadwal. Kita lakukan itu yang kita
1: bilangkan. Menarik. Kalau dari Pak Alparabi, nih mana yang lebih mendesak nih Pak, kalau untuk dibenahi ya, jumlah guru, kualitas guru, kesejahteraan, atau sistem kerja gurunya?
0: Kalau di sekolah saya ini ya, kecamatannya di sekolah saya sih dua sih kalau saya ini ya. Yang pertama itu jumlah guru juga kami Pak. Nah, kebetulan kami kan di sekolah kami kan PNS-nya itu kan 4 orang Pak. Selebihnya itu kan honor yang udah terdata di Dapodik Pak. Ada juga yang masih belum PW Pak, yang mungkin dari masa kerja belum mencukupi Pak. Nah, itu yang pertama itu guru kan. Yang kedua tentunya kesejahteraan, itu makanya tadi mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan nanti untuk tahun depan kawan-kawan kita yang PW itu ya mudah-mudahan diangkatlah jadi penuh waktu Pak ya. Ada kabar anginnya Pak ya, dari pemerintah pusat ya, katanya untuk tahun 2027 itu akan dijadikan yang PW jadi penuh waktu. Nah, kalau saya itu dua tadi itu. Nah, kasihan juga kita dengan kawan-kawan kita yang tentunya masih honor Pak ya. Yang terdata yang mungkin masa kerja belum masuk PW, nah itu kasihan juga kita.
1: Betul, apalagi yang berseret tadi itu. Itu harus terlalu berarti. Memang faktanya begitu ya. Kalau Pak Doris, apakah pemerataan guru itu berarti kita menempatkan jumlah guru yang sama, atau justru harus lihat karakteristik atau kebutuhan tiap sekolah gitu?
2: Pemerataan guru itu lebih kepada yang berkeadilan. Namun makna berkeadilan di sini kan sesuai, bukan berkeadilan harus 10 semua.
0: Oh iya. Betul.
2: Harus 6 semua. Oh, iya.
1: Secara angka ya.
2: Ya. Kalau saya memaknai suatu berkeadilan sesuai dengan kebutuhan, dan juga bagaimana kita membijakinya, mengatasinya, mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan dan juga apa kelebihannya. Nah, kalau masing-masing daerah, tempat dan juga letak itu harus kita perhatikan. Nah, jadi pendistribusian, penempatan sesuai dengan apa yang diinginkan.
4: Oke, menarik. Dan ini kayaknya yang paling menarik ya, menurut Bapak berdua nih. Apa satu perubahan kecil yang realistis dilakukan sekolah mulai sekarang untuk membuat guru itu bekerja lebih baik? Dari siapa dulu nih?
0: Doris lah dulu ya. Mungkin dari Kak Doris.
2: Realistis
4: perubahan
2: kecil
4: untuk membuat guru bekerja lebih baik ya. Sekarang ya.
2: Realistis kecil untuk membuat guru bekerja lebih lebih baik ya. Tentunya ini salah satu langkah dan juga salah satu bentuk perhatian. Ya, salah satu bentuk perhatian yang dilakukan oleh instansi khususnya Dinas Pendidikan melalui WGTK itu tadi untuk mengadakan apresiasi.
4: Benar, betul Pak.
2: Kalau sebelumnya mohon maaf, mungkin dari rekan-rekan, inilah terobosan salah satu yang dilakukan oleh bidang GTK untuk memicu rekan-rekan sesuai dengan kategorinya di lapangan untuk berkompetensi, menunjukkan kualitas, kelebihan, kemampuannya, sehingga apa yang dimeniatinya menjadi bersemangat. Ada yang kategori guru yang jauh dengan tempat, jarak, dedikasi, dan segala macamnya, ya, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, baik tendiknya juga. Artinya di situ kita lakukan salah satu bentuk terobosan untuk mereka melakukan supaya lebih baik. Nah, itu
4: pemancingnya.
2: Iya, ya, pemancing dan hal-hal lain lah.
4: Oke. Kalau dari Pak Al-Farabi mungkin punya pandangan sendiri.
0: Kurang lebih sama juga ya dengan yang disampaikan Pak Doris ya. Jadi artinya kami guru ini benar-benar tuh dihargai gitu. Nah, walaupun melalui sebuah kompetisi ya, tapi itu kan kalau yang namanya guru itu sebuah kompetisi, tapi begitu ketemu tuh tetap say hello. Jadi dengan yang tadi kita nggak kenal jadi kenal, yang makin tambah akrab kan dan sebagainya kan. Jadi saling support. Jadi kompetisi guru ini sangat-sangat dewasa. Nanti setelah tampil tuh kayak dikasih bocoran, gini-gini harus gitu. Jadi kalau mungkin kita siswa kan kita diam-diam Pak ya. Tapi sama-sama guru itu logo orang. Tapi selain kalau untuk yang di sekolah ya, yang untuk kami guru lah ya, mungkin dari pusat juga. Kalau dulu Pak, aplikasi apa namanya, untuk pengelolaan kinerja ya, yang di aplikasi itu Pak ya. Kalau yang sebelumnya itu kan memang agak ribet ya. Nah, tapi sekarang pemerintah itu kayak memangkas gitu. Kayak dibuat lebih sederhana. Nah, jadi dimakanya saya bilang tadi, karena tadi prosesnya perlahan lebih pasti, jadi kita sabar. Pemerintah juga memang betul-betul memperhatikan kita kan. Makanya aplikasi yang pengelolaan kerja itu untuk laporan guru itu, kalau dulu kan banyak sekali tuh item-itemnya, lebih nanti fotonya dan sebagainya dikumpul, tapi sekarang tuh agak dipermudah, lebih sederhana intinya. Jadi itu yang saya anggap membuat kami itu ya tidak merasa terbebani Pak. Nah, itu dari saya, dari guru.
4: Menarik ya, ini juga pandangan yang cukup menarik menurut Bapak. Dan juga tadi kita udah banyak nih bahas-bahas dan juga sisi-sisi yang udah kita angkat ya. Bung Us juga pengen sedikit yang menantang nih. Ya bukan untuk menyudutkan ya, tapi karena kita pendengar kita kan perlu juga mungkin dengar sisi yang mungkin gak nyaman nih. Yang pertama mungkin dari Pak Doris, apa nih? Apakah kita ini terlalu sering menuntut guru profesional sementara sistemnya sendiri itu belum cukup profesional dalam mendukung guru Pak?
2: Antara penuntutan dan juga sistem ya, sebenarnya itu adalah salah satu dua mata sisi yang memang harus kita penuhi.
4: Oke. Menarik
2: apa yang Bang rekan saya sampaikan Al-Farabi tadi. Di awal-awal
0: Iya betul,
2: itu adalah pilihan.
4: Betul.
2: pilihan.
1: Pilihannya.
2: Artinya kalau udah pilihan hidup kita untuk menjadi seorang profesi, artinya jadi profesi sebagai guru, ya kita harus
0: jalani.
2: Jalani. Ya. Apa yang dituntut, apa yang diinginkan, terutama profesional dalam memanajemen waktu. Manajemen waktu seperti apa, masuknya, pulangnya seperti apa, itu dulu yang harus kita tekankan, kita cintai, kita tanamkan. Nah, setelah itu baru apa tadi yang keduanya?
1: Gini kan, kalau sistem kita kan melihat ya, kalau guru, apakah kita terlalu menuntut guru profesional, sementara sistem sendiri ini belum cukup profesional dalam mendukung guru.
2: Tentu. Kalau dalam sistem ya, kita memang mengakui ada masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, ya. Artinya kan bukan berarti tuntutan itu harus mutlak ya.
0: Ya betul.
2: Nah, namun kita masih ada kelonggaran-kelonggaran kayak seperti itu. Terutama misalnya sakit.
1: Betul.
2: Kan kita juga menuntut mereka yang harus sakit melaksanakan tugasnya.
1: Betul.
2: Mungkin dengan izin sakit ataupun kalau memang lama harus adanya cuti, nah seperti itu. Bukan berarti profesional itu dalam tanda kutip tidak adanya suatu toleransi.
1: Benar-benar. Apalagi ibu-ibu guru yang mungkin hamil itu harus diperhatikan juga ya Pak.
2: Tentunya kita dari Dinas Pendidikan pun harus apa dia adanya memperhatikan hal-hal lain yang bersifat urgen.
1: Oke, bicara kalau nih Pak ya, kalau kesejahteraan guru itu ditingkatkan, apakah masyarakat ini berhak membuat akuntabilitas dan kualitas kerja yang lebih tinggi?
2: Sebenarnya sebelum kesejahteraan mereka, sekarang masyarakat sangat boleh berhak. Artinya berhak untuk meminta apa namanya memantau dan melihat dan sekaligus memberikan output-output atau masukan-masukan kepada guru-guru. Karena di situ kan ada salah satunya komite. Salah satunya ada komite untuk memperhatikan langkah dan gerak daripada rekan-rekan guru. Namun kan tidak serta-merta membuat laporan-laporan yang bersifat menyudutkan, lebih kepada memberikan suatu perubahan yang lebih baik lah. Itu yang kita dapatkan.
1: Dan kalau dari Pak Alfarabi, apakah kalau beban administrasi itu sebenarnya masalah besar guru atau masalah desain sistem pendidikan? Menarik ini.
0: Menarik ya. Kalau administrasi guru itu kan tadi saya bilang itu kan memang udah tugas awal ya. Cuman ya kewajiban, namun tetap yang kendala itu kita kasihin tuh dengan guru-guru yang udah mau pensiun. Yang kurang lebih 2 atau 3 tahun lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Itu bagi mereka tuh beban tuh. Karena kan ya mereka tidak menguasai IT. Dari 10 itu paling yang masih semangat paling hanya 1 atau 2 lah. Kalau udah riset nih Pak. Kemarin sempat pelatihan kan diimplementasi kemarin kami di termasuk di sekolah kami Pak ya. Ada 6 sekolah, salah satunya ada di dari Sibawi, Tebas ya. Nah, jadi ada salah satu guru tuh yang mungkin 2 atau 3 tahun lagi pensiun tapi dia masih mau semangat Pak. Walaupun dia masih terbata-bata tapi dia masih punya keinginan. Nah, tapi ada juga malah banyak kadang kasiannya ngupah dan sebagainya dia. Ya karena tadi mungkin kita ya kita maklumilah faktor usia juga Pak ya. Nah, karena apalagi dipikirnya udah mau pensiun dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala. Dan satu lagi nih keluhan nih boleh sampaikan ke Pak Dolus ya.
1: Ya, kan kerjaan mah apa.
2: Cuma tapi nanti ya, sudah. Tapi saya cut dulu. Jangan sampai keluhan masalah keluarga.
1: Ini rame anak-anak.
0: Rame.
1: Kopi aja nanti.
0: Cuman ini ya Pak ya. Ini kan kalau yang namanya PNS itu kan ya yang dan penuh waktu. Kalau jam kerjanya itu kan udah diatur ya Pak ya. Udah diatur bahkan udah di pusat ya Pak ya. Nah, cuman itu kan pasti ada keluhan tuh Pak, santai-santai di warung kopi dengan teman-teman tuh. Ini kita guru nih kan jam 15 atau jam 3 nih sore nih pulang nih. Kita nih kan guru beda dengan yang di kantor-kantor sana katanya. Itu kan tadi kan omongan-omongan gitu kan ya. Termasuk saya mungkin salah satunya. Nah, jadi kita kan beda tuh apa namanya fungsional dengan struktural gitu kan ya. Kalau guru kan fungsional kan, kalau yang di itu kan struktural ya. Nah, jadi Nah, jadi itu sih Pak yang kadang ya yang mungkin menjadi dilemanya guru-guru ya. Tapi ada lagi nih Pak, omongannya gini. Ya, kita kan udah dapat sertifikasi. Jadi sebagai penguat. Oh iya, betul juga ya. Jadi yang awalnya tadi kita tadi semakin banyaknya komplain tapi tadi udah diberikan jawaban, kita kan udah punya sertifikasi. Ya udah, jadi pelan-pelan nanti yang komunitas itu udah mulai-mulai menjauhi. Ya udah, memang itu tugas kita. Seperti itu aja sih yang mungkin jadi keluhan kami sebagai guru. Oke, terima kasih itu.
4: Oke, menarik ya itu dia. Dan juga mungkin waktu kita enggak terlalu lama lagi penutup yang terakhir ya, kalau masyarakat ingin benar-benar berdiri bersama guru ya, satu tindakan nyata apa yang paling Bapak harapkan? Mungkin dari Pak Doris dulu.
2: Ya. Satu tindakan nyata yang kita harapkan kalau masyarakat ingin berdiri bersama guru, tentunya hormati guru, sayangi guru, cintai guru, jalin kekeluargaan, silaturahmi, anggap mereka satu keluarga yang apapun permasalahan dapat dibicarakan dengan baik-baik. Apapun hal dapat kita lakukan dengan baik-baik. Apapun keinginan mereka, kita bicarakan dengan baik-baik. Itu insya Allah saya yakin kalau itu bisa terjadi dalam satu lingkungan masyarakat atau daerah ataupun kompleks, ya akan bisa terjawab. Itulah sebenarnya makna hakiki bersama guru, berdiri bersama guru.
4: Oke. Dan apa-apa Rabi.
0: Mantap. Luar biasa. Sudah spoken ya.
4: Karena mungkin banyak dapat curhatan.
0: Iya, iya betul.
4: Pak Rabi, apa yang diharapkan dari berdiri bersama guru tindakan nyatanya seperti apa, Pak?
0: Kurang lebih sama dengan Pak Doris ya tadi ya. Tentunya setiap elemen ya yang mendukung majunya satu pendidikan itu kan.
4: Ya.
0: Nah, jadi memang betul-betul baik dari sekolah ya. Kepala sekolah, guru, ya tentunya dengan lingkungan sekitar ya, memang harus ada yang namanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan jelas, sehingga nanti adanya kerjasama bukan hanya di lingkungan pendidikan saja, di masyarakat juga, siswa kita nanti itu ya betul-betul menjalankan tugasnya sebagai siswa ini dengan baik, dengan penuh semangat, ya tentunya nyaman. Jadi, kalau siswa yang anak kecil ini kan SD terutama ya. Mereka itu kan paling yang diinginkan mereka itu kan kenyamanan, perlindungan.
4: Mungkin masih usia main.
0: Iya, betul. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Karena tokoh dunia nih Pak Nelson Mandela ya pernah bilang.
4: Menarik.
0: Pendidikan itu senjata paling mematikan di dunia. Jika kamu telah menguasai pendidikan, kamu akan bisa mengubah dunia.
4: Betul.
0: Masya Allah sampai sebesar itu kan. Wah, nah, artinya kan. Dengan pendidikan, ya tentunya tadi kita mampu mengubah ya pola pikir lah, khususnya apa namanya hal-hal yang baik, khususnya di Kabupaten Sambas ini. Karena kalau tidak dengan pendidikan, saya yakin orang dewasa itu kenapa dia bisa dewasa? Karena dia berpendidikan. Karena dia berwawasan.
4: Setuju.
0: Kenapa tidak dewasa? Walaupun dia berpendidikan, wawasan, walaupun dia punya wawasan dan sebagainya yang luas, satu lagi dia tidak mencintai ilmu yang didapatkannya. Wah, itu menurut saya. Oke, terima kasih.
4: Berpendidikan ya. Kalau Bung Os lihat kayak dapat satu pencerahan ya. Kayak ibarat kita kan kita selalu menghormati orang tua.
0: Iya, siap.
4: Kalau Bung Os memandang pepatah Cina bilang kita harus menghormati orang tua, tapi ingat orang bodoh juga tua.
0: Iya.
4: Memang harus berpendidikan. Jadi enggak sembarangan lihat gitu.
0: Betul.
4: Dan itu dia. Makasih ya. Mendengar dari obrolan pagi kita ini belajar bahwa berdiri bersama guru ya, bukan hanya soal memberi penghargaan kepada guru. Ada soal bagaimana guru bekerja, bagaimana soal mendukung, bagaimana orang tua menjadi mitra ya, dan juga bagaimana pemerintah ini mengelola PTK dan bagaimana kita memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas ya pendengar. Dan Bung Us juga ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Alfarabi.
0: Siap.
4: Udah mampir, udah sharing ya, udah curhat juga. Dan kepada Bapak Doris yang udah nampung.
0: Ya, siap.
4: Makasih. Makasih juga dan juga udah bagi-bagi ceritanya. Dan saya Firdaus Muklis pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda, tetap bersama kami di RRI Pro 1 sampai 97.7.
1: 107,4 FM. Setelah ini kita akan beranjak dan merapat ke Pro 1 Pontianak yang ikut melihat ya bagaimana memperingati Hari TNI Indonesia tepat hari ini 5 Oktober 2026. Dan akhir kata dari Bung Os, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: parkir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2000.

juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang, debat!

0: pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

baru saja. Baik, mendengar perhatian juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Niki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan.

Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.

0: kesatuan,
1: kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: जगत सजदा।
1: Saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiv

0: F1 Kostrad, yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrad, yaitu Mayjen TNI Rulandor Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan serta marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, sajadah.

0: Sajjata! Gas!
1: Baru saja salam kebangsaan Presiden Republik Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai, laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: فقط سجد.
1: Baru saja seluruh pasukan personel mengikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: komandan upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali

0: mengheningan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pengheningan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodam 1 Marsial TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsial TNI dan Sulfi Esos M.Si M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar S.E.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Mayjen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.Han. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Mayjen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodam 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Anuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam acara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, Pak.

0: تقوم سجدة
1: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3, Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7, Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Hormat, salam.

0: baru saya disampaikan berdasarkan keputusan Presiden.
1: Penganugerahan memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syofri Samsudin, dan juga diberikan kepada
1: TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Mentor Polkam periode tahun 2020-2020
2: yang memiliki jasa dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan peringkat ketiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Nah, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando darat militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan pangkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

tuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: nama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur

0: Sesaat lagi kita
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur Upacara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasi pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air, Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok, bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami dalam program Pengarus Tamaan Gender dalam rangkaian Pontianak siang ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kali ini dalam program Pengarus Tamaan Gender dan Inklusi kita akan membahas satu tema yang menarik dan penting tentunya. Sesuai dengan iklan layanan masyarakat sebelumnya tadi pendengar ya, kita akan membahas mengenai tema perempuan berdaya keluarga tangguh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mengirimkan pertanyaan atau kita berdiskusi pada kesempatan pagi menjelang siang ini, silakan pendengar untuk WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7341987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk itu membahas tema ini pendengar, saya tidak sendiri. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Koordinator PPSW atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita PPSW Borneo. Bersama dengan kami sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Kak Mariamah Ahmad. Selamat pagi, Kak Mariamah.
1: Selamat pagi, Bang Pati.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya di hari Senin yang sibuk ini, Kak ya.
1: Cukup
0: sibuk, tapi tetap menyempatkan diri untuk ke Pro 1 dulu. Kita membahas tema yang penting ini, perempuan berdaya keluarga tangguh ya, Kak Mariamah ya. Nah, untuk kesempatan di segmen 1 ini kita ingin mengetahui terlebih dahulu dan memahami begitu ya, bagaimana arti perempuan berdaya. Dulu waktu kita kecil mungkin perempuan tuh sering diidentikan dengan ya udah di rumah saja, di dapur saja, begitu ya Kak Mariamah ya. Nah, mungkin maknanya terlebih dahulu nih, perempuan berdaya keluarga tangguh. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perempuan berdaya, Kak Mariamah?
1: Setiap orang mungkin ada definisinya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau bagi kami yang bekerja di isu pemberdayaan, perempuan yang berdaya itu secara fisik, secara ekonomi, kemudian faktor-faktor pendukung lainnya, secara emosional. Misalnya secara fisik, dia tidak mengalami kekerasan, baik itu verbal, baik itu verbal maupun secara langsung ya ke fisik ya. Kalau secara verbal mungkin terkait dengan emosionalnya, dia bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa ada tekanan, bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri, kemudian juga bagi keluarganya. Secara ekonomi dia juga tidak tertekan ya, dapat kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu. Ya. Nah, kalau kita lebih luas dalam konteks lingkungan hidup, dia juga mendapatkan haknya lingkungan hidup yang baik ya. Ini berlaku juga bagi masyarakat secara umum, menghisap udara yang baik, kemudian mendapatkan pelayanan yang baik ketika sakit, di rumah sakit, ketika hamil ada perawatan yang baik, kemudian ketika melahirkan, ketika mengasuh anak, dan seterusnya. Nah, perempuan yang berdaya secara ekonomi juga kita melihat dia mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang baik bagi dirinya terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan keluarga dan seterusnya gitu. Jadi memang akan sangat luas definisi perempuan yang berdaya itu gitu.
0: Baik, tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai perempuan berdaya yang secara ekonomi juga nih, Kak Mariamah ya. Apakah perempuan berdaya berarti selalu bahwa perempuan itu memiliki penghasilan sendiri atau mandiri secara ekonomi atau bagaimana, Kak Mariamah?
1: Secara umum lebih baik perempuan itu memiliki penghasilan sendiri, memiliki keterampilan hidup yang kemudian keterampilan hidup itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomiannya, terlepas dari suaminya menafkahinya secara penuh ya. Perempuan itu lebih baik memiliki penghasilan sendiri. Kalau menurut saya harus, karena ada kondisi-kondisi yang kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Misalnya suami meninggal dunia, kemudian suami tidak bisa bekerja karena ada kondisi-kondisi tertentu, dan seterusnya. Apalagi di kondisi sekarang, lapangan pekerjaan itu sulit bagi semua orang gitu.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau hanya dalam sebuah keluarga mengandalkan satu penghasilan saja dari suami, itu akan sulit menghidupi sebuah keluarga. Itu rata-rata orang Indonesia keluarganya seperti itu. Income harus lebih dari satu untuk membuat keluarganya tangguh.
0: Baik, setuju. Tapi kadang kita juga menerima kenyataan bahwa kadang suami tidak mengizinkan atau tidak

0: kondisi bahwa suami tidak mengizinkan dan lain sebagainya itu harusnya sudah perlahan-lahan sudah tiada ya. Mm-hmm. Karena kita melihat kondisi saat ini perekonomian pembangunan membutuhkan keterlibatan semua orang untuk terlibat gitu, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang belum menikah maupun sudah menikah gitu. Nah, tantangannya memang ada person-person tertentu yang tidak bergerak, pemikirannya masih sangat sangat old.
1: Iya, betul.
0: sangat orang lama gitu ya.
1: Iya.
0: Apa alasannya perempuan tidak boleh bekerja? Mm-hmm. Itu dia. Kalau segala sesuatu yang terkait dengan pengasuhan dan seterusnya itu kan harusnya menjadi beban bersama dalam keluarga.
1: Betul.
0: Nah, di sini letak tantangannya, bagaimana kita perlahan-lahan mengubah mindset ya, cara berpikir masyarakat, bahwa segala sesuatu itu konsensus, bisa dibicarakan, bisa disepakati dalam keluarga.
1: Mm-hmm. Baik. Baik, sekarang kita membahas dari segi pendidikan nih, mengenai perempuan yang berdaya begitu. Seberapa penting sebenarnya pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan, Kak Mariama ya, untuk membangun kemandirian nih dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya sendiri begitu.
0: Iya. Pekerjaan yang paling berat sebenarnya saat ini, bagaimana perempuan itu dapat terlibat dalam pembangunan, kemudian terlibat dalam meningkatkan perekonomian keluarga, adalah pendidikan yang sangat rendah. Untuk usia-usia yang seperti saya misalnya ya, usia 40-an, mungkin pada masa lalu, masa kecil kami, ketika kami tinggal di desa-desa kecil, tidak ada sekolah ya. Atau sekolahnya jauh gitu. Itu yang menyebabkan perempuan kemudian banyak yang pendidikannya rendah. Tetapi di usia 20-an pun, kelas literasi keuangan SHIKEN yang saya ampu sebagai koordinator wilayah, itu menemukan ada banyak perempuan yang usia 20-an, usia 30-an yang menulis saja terbata-bata gitu. Itu artinya literasinya sangat rendah, yang itu dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah. Nah, PR-nya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan hidup si perempuan ini untuk lebih berdaya gitu. Itu yang menjadi PR bangsa ini gitu, terhadap perempuan. Karena perempuan tingkat pendidikannya masih sangat banyak yang rendah, dan ini bukan hanya di kampung-kampung, tapi juga di perkotaan.
1: Baik. Dan tantangannya kalau misalnya perempuan dengan pendidikan yang tadi dalam tanda kutip tidak setinggi itu ya, kayak itu nanti kedepannya akan bagaimana tantangan-tantangan selanjutnya yang akan dialami?
0: Ya, pendidikan yang rendah artinya potensi untuk mendapatkan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik itu juga kemudian rendah kan. Nah, tantangannya akan sangat berat kalau kita tidak bergerak meningkatkan life skillnya, keterampilan hidupnya. Nah, ini yang harus diisi gitu. Ada banyak upaya oleh pemerintah saat ini melalui misalnya UMKM misalnya ya. Ataupun ada banyak organisasi non pemerintah yang membantu terkait dengan hal itu. Tetapi masih ibaratnya itu masih menyentuhnya itu permukaan saja. Karena siapa yang cepat mengakses, siapa yang punya komunitas itu yang berkali-kali bahkan mendapatkan pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara untuk menyelesaikan masalah, itu kantong-kantong masalahnya itu yang harus kita tusuk gitu loh.
1: Betul.
0: Supaya bocor kan. Nah, ini yang harus ditemukan oleh pemerintah kita, di mana kantong-kantong itu berada gitu. Dan saya melihat perempuan-perempuan yang ada banyak gitu ya. Ada banyak perempuan-perempuan yang tidak tersentuh program-program peningkatan life skill dari pemerintah. Nah, kami sebagai organisasi pemberdayaan perempuan menemukan hal itu sebenarnya di lapangan. Kami bisa diajak bicara terkait dengan

0: data ya, data di mana kantong-kantong perempuan itu berada gitu.
1: Baik, sebenarnya kolaborasi sangat dibutuhkan di sini ya Kak Mariamah ya, untuk apalagi tadi ya ternyata banyak juga di masyarakat kita perempuan yang mungkin belum pernah mendapatkan pelatihan, padahal itu akses terbuka untuk umum begitu Kak Mariamah.
0: Akses terbuka untuk umum, tapi informasinya masih mungkin tidak terjangkau ya, tidak terjangkau. Dan kemudian ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi perempuan untuk masuk kepada untuk dapat pelatihan dan seterusnya. Nah, prasyarat-prasyarat ini mungkin harus dipenuhi dulu. Misalnya tidak bisa baca tulis, bisa baca tulis. Kemudian tergagap-gagap baca tulis, kemudian bisa lancar baca tulis gitu ya. Kemudian pendataan di tingkat RT, di tingkat desa dan seterusnya. Jadi kalau programnya suka kejar tayang, saya tuh kadang-kadang greget ya dengan pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Yeah. Programnya tuh suka kejar tayang, cari orang kayak membangun candi mana tuh, candi Prambanan ya, yeah. Roro Jonggrang gitu, harus ada dalam waktu berapa hari. Tidak seperti itu harusnya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi data, soal data juga kita harus perbaiki dari tingkat RT desa sampai ke kabupaten. Kalau caranya kejar tayang, mencari contoh-contoh sederhana aja, mencari penerima manfaat kejar tayang seperti itu. Sampai kapanpun yang mengakses adalah orang-orang itu aja gitu.
1: Tidak tepat sasaran begitu.
0: Tidak
1: Kak
0: tepat sasaran. Padahal kita ini dihadapkan pada banyaknya ekspektasi ya. Misalnya 2045 Indonesia Emas dan seterusnya ya.
1: Yeah.
0: Tingkat pendidikan masih rendah. Kemudian ibu-ibu perempuan-perempuan yang dengan pendidikan rendah ini harus mendidik anak-anaknya juga kan.
1: Tuh.
0: Nah kemudian saya melihat ada semacam lingkaran setan ya yang harus diputus ya. Orang tua dengan pendidikan rendah, kemudian mendidik anak, anaknya juga pendidikan rendah dan seterusnya gitu. Begitu juga misalnya perempuan yang menikah anak, pernikahan anak usia 14, 15, 16, kemudian mendidik anak juga yang hasilnya anak-anaknya akan menikah anak juga gitu. Nah, ini yang harus diputuskan segera gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kita bicara tentang alokasi anggaran, kalau saya lihat dinas sosial itu anggarannya kecil. Padahal dinas sosial yang berurusan dengan hal itu, dinas koperasi dan perindustrian dan seterusnya itu juga dananya kecil gitu.
1: Yeah.
0: Anggaran-anggaran yang bahkan sekarang dinas pendidikan juga jadi anggarannya jadi stunting ya, kecil gitu. Nah, kita punya persoalan besar terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, utamanya perempuan yang tertinggal sekian langkah daripada jenis kelamin lainnya itu laki-laki. Nah, tetapi kita cara menanganinya masih banyak omon-omon.
1: Yeah.
0: Itu masalahnya.
1: Baik, tentunya dibutuhkan langkah konkret ya Kak Mariamah ya. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai perempuan ini memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, misalnya sudah dikatakanlah perempuan ini berdaya begitu ya dalam keluarga, apakah hal tersebut juga nanti akan berdampak terhadap ketahanan keluarga? Dan kita juga sering melihat perempuan ini memiliki peran besar ya dalam keluarga sebenarnya Kak Mariamah ya. Apakah, bagaimana seharusnya pembagian peran ya antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga agar tidak terlalu membebani salah satu pihak begitu Kak Mariamah?
0: Iya, soal keputusan ya, semua jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dia memiliki pemikiran tubuhnya sendiri gitu ya. Tidak ada apa satu di atas satu yang lainnya gitu. Nah, hal ini kemudian juga kalaupun dalam kondisi sebuah keluarga itu sudah egaliter ya, kadang-kadang perempuan juga tidak mampu untuk memanfaatkannya itu untuk lebih berkembang. Karena saking tertinggalnya perempuan gitu dibandingkan laki-laki ya. Nah, apalagi dalam kondisi keluarga yang tidak egaliter, tidak ada kesetaraan bahwa si suami merasa istri itu subordinasinya dia.
1: Yeah.
0: Segala sesuatu harus izin suami, segala sesuatu keputusan, bahkan keputusan pun tidak dibuat dengan istri. Apalagi kondisinya seperti itu. Yang egaliter saja saya melihat perempuan tidak mampu memanfaatkan kondisi egaliter di dalam keluarganya gitu. Apalagi yang tidak gitu. Nah, sebuah keluarga berdaya harusnya itu tadi secara fisik perempuannya tidak merasa terlindungi, dan demikian juga laki-lakinya terlindungi gitu ya. Nah, kemudian secara emosional bebas saja ngomong kan, yeah, tanpa ada rasa takut misalnya tangan melayang gitu ya, atau piring terbang gitu ya, di rumah ya, atau misalnya dikucilkan dalam sebuah keluarga gitu hanya karena misalnya berbagi peran dalam pengasuhan anak misalnya kan. Keadaan saat ini perempuan bekerja justru makin menambah perempuan itu tertekan ya. Karena kondisinya perempuan sudah masuk ke ranah publik mencari nafkah, demikian juga laki-laki dari dulunya diharapkan menjadi pencari nafkah, tetapi laki-laki tidak masuk ke ranah domestik. Jadi ketika pulang ke rumah perempuannya seperti Wonder Woman ya, masih bekerja mengurus anak, masak, mempersiapkan masakan dan seterusnya, tapi laki-laki lebih santai. Nah, harusnya itu pembagian perannya itu setara ya. Ketika perempuan sudah ke ranah publik seperti laki-laki juga, harusnya laki-laki juga ke ranah domestik. Jadi berbagi perannya di situ. Selain fisik dan emosional, masing-masing itu punya kesetaraan ya. Satu mau bicara apa, satunya mau bicara apa, sama saja kesempatannya. Satunya mau berkeputusan apa, ngobrol dulu sama-sama gitu. Komunikasi, berkomunikasi, tidak berkomunikasi yang menekan. Masing-masing bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di dalam pengasuhan anak, anak juga akan menjadi sama dengan orang tuanya. Bahwa ada tingkatan-tingkatan tertentu, anak juga punya keputusan sendiri terkait dengan hidupnya, di mana orang tua memberikan gambaran kedepannya, karena ya kita orang tua lebih dulu hidup ya, kita bisa memberikan gambaran yang lebih baik kepada anak karena sudah melewatinya, tapi bukan berarti anak juga tidak punya hak untuk bicara. Seperti itu.
1: Baik. Setuju sekali. Tadi kita sudah masuk dalam ranah pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan laki-laki ya, artinya Kak Mariamah ya, bahwa kalau kita membahas mengenai pemberdayaan perempuan, bukan hanya perempuannya saja yang dididik, tapi laki-laki juga begitu ya. Kita akan bahas ini di segmen kedua sepertinya Kak Mariamah. Kita akan lanjutkan nanti pendengar, kita break terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, bertanya atau kita berdiskusi pada kesempatan siang ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, atau bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Pengarusutamaan Gender. Kita juga masih membahas mengenai tema Perempuan Berdaya Keluarga Tangguh bersama dengan Koordinator Wilayah PPSW Borneo, Mariama Ahmad. Kak Mariama, tadi sempat kita singgung sedikit ya mengenai pemberdayaan perempuan ini tentunya juga melibatkan laki-laki di dalamnya. Bukan hanya si perempuannya yang diedukasi, tapi laki-lakinya juga. Sebenarnya bagaimana seharusnya edukasi yang diharapkan juga untuk pengarusutamaan gender dan kesetaraan ini terhadap laki-laki, Kak Mariama?
1: Iya, iyalah, karena kan anggota keluarga itu ya ada terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di dalam masyarakat juga ya, di dalam misalnya tubuh pemerintahan dan seterusnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama membuat keputusan terhadap segala sesuatu yang menyangkut laki-laki dan perempuan gitu. Nah, bagaimana mengedukasi laki-laki soal ini ya? Kita misalnya contoh aja dalam manajemen keuangan keluarga gitu ya. Kita melihat ada ketimpangan dalam dalam pengeluaran. Kadang-kadang ada pengeluaran laki-laki itu tidak apa ya, tidak equal itu apa ya, tidak setara dengan pengeluaran sebuah keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga itu kan ada pengeluaran keluarga, ada pengeluaran individu. Nah, pengeluaran individu seperti lebih besar dari pengeluaran sebuah keluarga. Katakanlah sebuah keluarga dengan suami istri dengan tiga anak, berlima jadi mereka kan. Kemudian dengan pengeluaran individu suami ngopi-ngopi dan rokok, itu bisa lebih dari 50% dari pengeluaran sebuah keluarga itu. Ini sebuah ketidakadilan, sehingga memang harus diedukasi laki-lakinya gitu dalam pengeluaran, dalam soal manajemen keuangan keluarga. Ada juga ini akan melulu ngomongin soal ekonomi nih, karena itu tekanan yang sangat kuat dari perempuan. Misalnya ada satu kondisi sebuah keluarga, suami yang berbelanja semua hal, itu saya sangat heran itu. Sampai gorden itu pun, gorden sama keset keset rumah pun dibeli oleh suami. Padahal perempuan itu satu hal yang yang perempuan itu merasa nyaman itu adalah berbelanja untuk kebutuhan keluarga. Sementara dia tidak ada pegang uang sepeser pun. Sampai urusan-urusan dekorasi yang biasanya perempuan lebih apa ya, lebih suka gitu ya. Dengan urusan itu di handle langsung oleh suaminya karena suaminya enggak mau istrinya pegang uang. Ada tipe juga suami yang dapatnya 5 juta tapi kasih istrinya 3 juta aja. Dan 3 juta itu kemudian dalam 1 bulan diminta-minta terus. Kemudian sampai istrinya bilang, ya saya akhirnya dari penghasilan suami saya hanya dapat sekian persennya dan itu pun untuk sebuah keluarga. Ada tipe memang suami yang memberikan seluruh penghasilannya dalam kepada istri dan kemudian istri mengelola itu. Tapi itu ternyata sangat banyak variasinya. Ketika saya bekerja di isu literasi keuangan dan saya berhadapan dengan ibu-ibu dari berbagai latar belakang dan tingkatan, dan saya menemukan hal itu gitu. Secara psikologis perempuan sangat tertekan dalam dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara mengedukasi laki-lakinya? Memang harus ada komunikasi yang kuat ya. Dan kadang-kadang itu di wilayah abu-abu, orang luar nggak bisa masuk gitu. Nah, jadi gimana cara pendekatan publiknya? Nah, itu akan kita mungkin masuk ke dalam pendidikan formal. Jadi anak sedini mungkin itu diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana peran laki-laki dan perempuan di dalamnya ketika sudah memasuki pengeluaran yang diurus bersama gitu ya. Nah, kemudian ada banyak juga tekanan terkait dengan kebiasaan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Perempuannya kebiasaan begini, laki-laki kebiasaan begitu, yang berkonsekuensi terhadap tekanan ekonomi keluarga ini gitu. Misalnya suami hobi banget nih mancing, hobi banget pelihara burung, hobi banget nongkrong bareng orang bareng kawan-kawannya. Kemudian si istri hobi banget belanja, sedikit-sedikit check out. Kemudian hobi banget nge-gym, hobi banget misalnya jalan-jalan kesana kemari bareng dengan kawan-kawannya. Tentu ini edukasinya melibatkan keduanya ya.
0: Yeah.
1: Ini saya bicara dalam ranah apa ya, sangat apa individual laki-laki perempuan. Tapi ketika kita bicara dari sisi pembuat kebijakan, itu kan laki-laki perempuan juga.
0: Betul.
1: Bagaimana perempuan tidak atau kurang dilibatkan dalam membuat kebijakan. Ini juga masalah. Masalah yang kemudian ketika sebuah program atau sebuah kebijakan diimplementasikan itu tidak sampai kepada kebutuhan si perempuan. Karena dia tidak dilibatkan. Nah, artinya edukasi terhadap laki-laki perempuan ini bukan hanya dalam sebuah keluarga, tetapi juga kepada pembuat kebijakan yang notabene sampai sekarang itu kita ngelihat ya, kepala bagian, kepala seksi, atau kemudian kepala bidang, dominannya masih laki-laki. Kepala dinas, dominannya masih laki-laki. Nah, ini kan pengaruh nih sama struktur pembangunan secara luas ya. Yang saya lihat di kampung-kampung, ketika mengakses bantuan atau mengakses sebuah program itu ya memang yang masih banyak mendapatkan mendapat terlayani itu laki-laki. Nah, ketika di ruang publik kita melihat ada soal inklusi yang harus kita pikirkan ya. Inklusi ini artinya ada banyak situasi-situasi yang belum terjamah, itu kan harusnya kita jamah gitu ya. Termasuklah soal disabilitas, apalagi perempuan yang keadaan sakit, perempuan hamil, lansia dan seterusnya. Nah, ini kalau dibilangin mau pengaruh ke tidak sebuah keluarga itu berdaya dan menjadi perempuan berdaya dan keluarga tangguh itu sangat. Karena proses pengasuhan dalam dalam sebuah keluarga itu kan masih banyak dibebankan kepada perempuan. Kalau misalnya di ruang publik atau dalam pelayanan publik kemudian tidak kurang memfasilitasi hal itu, ini menjadi tekanan yang berlapis bagi perempuan yang sudahlah di rumah melakukan pengasuhan, tapi ketika masuk ke ruang publik itu tidak juga mendapat layanan karena kebijakan itu tidak berpihak gitu ya kepada inklusi ini, masalah-masalah inklusi ini ya. Ya, apa yang kita bisa harapkan gitu sebuah kualitas hidup yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Apalagi saat ini saya membaca kemarin ya di media sosial bahwa inflasi di Kalbar itu 4%. Itu menggambarkan daya beli masyarakat yang sangat rendah saat ini karena harga kebutuhan pokok naik. Ini tekanan yang berat bagi perempuan yang mengelola uang, yang saya bilang tadi kondisinya di dalam keluarga yang dia tidak berpenghasilan, kemudian juga suaminya kurang percaya pada dia dalam mengelola keuangan dan seterusnya gitu. Apalagi kalau di rumahnya ada lansia, ada anak disabilitas dan seterusnya gitu. Coba dibayangkan berlapisnya tekanan yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik. Lah, kembali lagi tentunya dari segi ekonomi ini juga mencakup semuanya jadinya, begitu ya Kak Maryamah ya. Nah, kita tadi sempat juga membahas mengenai pendidikan dari usia dini, begitu ya, di mana sebenarnya anak-anak ini juga sebenarnya sudah boleh kita didik bagaimana nanti perannya dalam keluarga, yang anak laki-laki nanti akan menjadi ayah itu bagaimana, begitu, yang anak perempuan nanti bagaimana. Itu sebenarnya bagaimana untuk pendidikan anak usia dini untuk mencapai equality gender itu tadi, Kak Maryamah?
1: Nah, kalau ingin memutus lingkaran setan ini ya, itu memang dari sebuah keluarga harus berani mendidik anaknya equal. Laki-laki maupun perempuan. Jangan kayak dulu, kayak zaman saya. Saya punya 2 kakak laki-laki, punya 3 adik perempuan. Saya anak pertama perempuan. Pada masa itu, coba bayangkan tekanan hidup saya.
0: Anak perempuan pertama.
1: Anak perempuan pertama, punya kakak 2 anak, 2 laki-laki. Dulu belum punya mesin air ya. Air itu mesti diangkut dari sungai ke rumah. Memang kakak-kakak saya membantu mengisi air, tapi air itu kalau digunakan bakal habis kan?
0: Betul.
1: Mereka pergi main layangan, main apa, udah habis kerja rumahnya. Tapi saya ikut ambil air juga karena airnya habis, kemudian memasak buat semuanya, mengasuh adik 3 orang dan seterusnya. Dan itulah beban perempuan yang berat gitu. Nah, cuma gini, kalau kita mau mutus ini kan harus ada kesadaran orang tuanya terhadap kondisi. Nah, ini yang harus terus-terusan ya sarana publik seperti media sosial, kemudian ya seperti RRI juga, itu harus terus memberikan contoh-contoh ya bagaimana pembagian peran yang baik orang tua dalam pengasuhan anak. Karena memang perempuan masih yang mengasuh anak lebih utama. Kemudian di sekolah. Di sekolah itu akan ada banyak bully yang berbasis gender ya. Anak laki-laki membuli anak perempuan. Itu berbasis karena dia perempuan gitu. Ada banyak itu. Ada banyak, dan di sekolah kan ada tuh seperti apa ya? Untuk penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tapi ini lagi-lagi kita tidak kekurangan aturan sebenarnya.
0: Betul.
1: Di tingkat aturan itu ada, tapi apakah aktif atau tidak? Apakah bisa aktif tanpa uang juga? Karena anggaran semakin kecil dan bahkan tidak ada untuk hal-hal seperti itu, tidak ada di tingkat sekolah, kemudian di tingkat kabupaten ada satgas dan seterusnya ya untuk mendidik anak tidak bully di sekolah. Tapi bully ini berasal dari anaknya diasuh kan? Diasuh oleh gurunya, diasuh oleh yang utama itu di orang tua gitu. Itu gimana itu mau memutusnya? Karena iklim lingkungan pendukungnya, pemungkinnya itu harus diciptakan terus-menerus di tingkat desa, di tingkat RT, kemudian di tingkat keluarga sebagai yang terkecil, tapi kemudian masuk ke arena publik di tingkat sekolah, kemudian di sarana di lingkungan pemerintahan, di lingkungan non pemerintahan, perusahaan dan seterusnya. Itu kan harus dilihat itu. Karena anak ini kan peniru ulung.
0: Betul.
1: Dia niru ulung. Di rumahnya diniru orang tuanya bagaimana berperilaku. Nah, kemudian orang tua kalau udah membedakan laki-laki harus begini, perempuan harus begitu juga. Itu yang harus dikikis gitu. Nah, kemudian di sekolah juga bagaimana guru berperilaku, anak juga niru gitu. Nah, kalau ini kita selesaikan ya, menjadi code of conduct ke semua orang dalam hal pendidikan anak. Bagaimana kita menciptakan anak ke depan itu akhlakul karimah, bukan hanya sekedar di bibir atau bukan hanya slogan semata. Karena ada banyak kota itu membuat slogan itu slogan akhlak itu, tapi orangnya sendiri kayak akhlak tidak ditegakkan gitu ya. Ini kan yang utama ya, cara kita berperilaku pada sesama, menganggap orang itu sama gitu. Sama dalam arti ya memang benar-benar sama, bukan karena kau tuh perempuan gitu, kau tuh laki-laki gitu, bukan begitu. Benar-benar ya semuanya sama, Allah aja memandang kita sama kan. Nah, itu tuh harus diimplementasikan menjadi semua orang jadi inklusi gitu ya.
0: Betul.
1: Itu harus gitu.
0: Baik, setuju sekali pendengarnya. Setelah kita mendengarkan tadi dan juga memahami beberapa tantangan yang tadi sempat kita bahas sebenarnya ya, lalu lantas dari mana sebenarnya seorang perempuan nih Kak Mariamah bisa memulai untuk membangun keberdayaan dirinya? Karena mungkin dari beberapa perempuan yang sudah mengalami jatuh bangunnya tadi ya, masih bingung gitu untuk membangun keberdayaan dirinya. Dan sedangkan di PPSW Borneo sendiri sebenarnya juga terbuka untuk umum, bagaimana masyarakat dapat mengakses Kak Mariamah?
1: Pertama individual dulu ya.
0: Jadi PPSW ya. Harus ada kesadaran dulu kah atau bagaimana?
1: Iya, tapi kesadaran itu hasil dari belajar.
0: Betul.
1: Iya, hasil dari pendidikan itu kesadaran. Nah, bagaimana perempuan itu membuat sadar bahwa dirinya itu
2: perlu berubah gitu ya. Dia perlu belajar. Perlu belajar membuka diri gitu. Tapi bagaimana sampai ke sana? Makanya perlunya pendidikan kritis. Pendidikan kritis perempuan, nah, itu yang dilakukan oleh PPSW melalui program-programnya. Bagaimana perempuan itu menyadari posisi dirinya, dari situ dia kemudian perlahan-lahan dia berubah. Ada perlu perubahan terkait dengan hal itu. Memang tidak semudah bicara. Karena kita ini dididik dari kita mulai lahir sampai sekarang kita dicekoki yang namanya perempuan harus begini, laki-laki harus begitu. Bagaimana hubungan keduanya yang tidak setara memang sudah menjadi konstruksi sosialnya dan budayanya masyarakat. Bahkan agama juga tafsir-tafsir agama juga mendukung hal itu gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin mulai dari pendidikan sebenarnya untuk mewujudkan kesadaran itu. Nah, kemudian mulai berubah sedikit demi sedikit dari segi dari individunya. Ya, karena kalau tidak dimulai dari dirinya sendiri itu akan sulit. Memang harus ada bantuan juga dari pihak luar. Ya, itu melalui program-program dan seterusnya gitu.
0: Baik, karena kan juga ada beberapa mungkin perempuannya yang memang karena tadi ya sudah mendapatkan konstruksi sosial yang sedemikian rupa sampai memikir bahwa sebenarnya nggak apa-apa, saya tidak berdaya. Ada yang mungkin berpikir seperti itu, Kak Mariamahnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang wilayah yang tertinggal dengan akses pendidikan yang terbatas, teknologi atau informasi yang terbatas juga. Sebenarnya bentuk dukungan seperti apa yang mereka butuhkan dalam situasi seperti itu, Kak Mariamah?
2: Ada banyak perempuan yang dia tidak tahu dia ada masalah.
0: Baik.
2: Orang luar bisa melihat bahwa mereka ada masalah, tapi perempuannya sendiri tidak merasa bermasalah. Kadang-kadang perempuannya juga yang meng-approve atau setuju gitu ya terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya itu tidak adil yang mereka terima gitu ya. Ini betul-betul ya, kalau kita sebut mainstreaming gender, pengaruh utamaan gender, memang kondisi-kondisi seperti ini kita perlu mengarus utamakan, afirmasi. Kita harus membuat kondisi bahwa kalau we choose men, kita pilih laki-laki, tapi perempuan harus chosen, dipilih. Memang kalau dari segi prosedural bisa jadi itu seperti tidak adil ya. Satunya melalui pemilihan selection gitu, satunya kita pilih langsung gitu ya. Itu tetapi memang kondisinya harus seperti itu. Chosen by something gitu ya. Dipilih oleh sesuatu yang memang perlu gitu. Misalnya di tingkat desa kita harus perbanyak BPD-nya, badan perwakilan masyarakat desanya perempuan misalnya. Kemudian dari segi staf desa dan seterusnya perempuan. Kemudian kita harus juga melihat kepala daerah, walaupun saya melihat setiap kali pelantikan perempuan itu seperti oase ya. Bukan oase, itu seperti bunga saja. 2-3 orang saya lihat kemarin pelantikan di tanggal 2 Oktober di Ketapang. 2-3 orang aja perempuannya.
0: Baik.
2: sebagian 90% laki-laki. Mindset kepala daerah juga harus dipikir ya. Harus berubah juga. Karena kalau si pembuat kebijakan ini tidak berubah, sulit kita mau di tingkatan bawah itu berubah gitu. Karena gini, saya ya bisa bilang yang jadi kepala dinas, yang jadi kepala bidang, yang jadi kepala seksi perempuan-perempuan sekarang, dia udah memecah banyak lapisan untuk dia sampai posisi itu. Saya yakin di rumahnya dia kayak orang apa, kalau pulang ke rumah itu kayak perang dunia ketiga. Karena dia harus bangun lebih awal, kemudian tidur tidur lebih akhir karena dia apa ya, sibuk gitu ya. Orang-orang ini udah sangat apa ya, untuk bisa menjadi berlian dia begitu banyak upaya lain kalau laki-laki. Tapi laki-laki selalu diberikan karpet merah aja untuk menduduki posisi tertentu. Padahal perempuan yang sudah begitu berupaya ini tidak, kadang-kadang tidak dilihat. Saya ada banyak melihat ketika saya bekerja dengan pemerintahan, perempuan-perempuan yang menjadi kepala seksi itu udah besoknya setahun lagi pensiun, dua tahun lagi pensiun. Kepala seksi loh. Kadang-kadang saya ketawa aja. Padahal kapasitasnya sangat mumpuni. Apakah dari tingkat politik daya penariknya itu emang lebih banyak laki-laki? Mungkin karena laki-laki punya banyak waktu untuk mengasah dirinya, dia kemudian cepat menjadi rising star ya. Perempuan itu karena dia terlalu sibuk dengan urusan, banyak urusan yang dia handle seperti Wonder Woman, dan tetap aja punya batasannya, kemudian menjadi rising star itu sulit bagi perempuan. Padahal secara kemampuan itu ya, ya kurlep aja, kurang lebih aja. Betul. Sebenarnya ya, jadi kalau ingin perempuannya lebih berdaya, sebenarnya faktor enable-nya itu harus kita ciptakan. Afirmasinya harus ciptakan melalui kebijakan, melalui peraturan-peraturan, melalui cara kita bersikap bahkan gitu ya, supaya kita sampai itu ke sana. Nggak, ya kalau mau IPM-nya naik, kalau mau indeks kesetaraan gendernya naik dan seterusnya ya, bukan hanya sekedar retorika aja. Kalau mau tata kelola pemerintahannya meningkat ya harus ada keterlibatan dua jenis kelamin ini gitu. Nah memang tingkatan terkecil itu memang dari keluarga, dari sebuah keluarga. Bagaimana menciptakan ini? Tentu mulai dari mungkin KUA menjalankan perannya betul-betul. Tapi biasanya KUA juga seksis loh. Menjalankan perannya betul-betul dalam misalnya memberikan pendampingan terhadap catin, calon pengantin. Karena saya melihat KUA-nya seksis loh. Ada orang yang, maaf-maaf kata ya, pasangan yang telat menikah. Umuran sudah menikahnya. Apa dia bilang? Dia ngomong alat jenis kelamin laki-laki, si KUA-nya nih, saya bisa tunjuk gitu KUA itu ada di mana. Dia ngomong selama ini dipakai buat apa aja katanya, sampai setelah ini menikah. Nah, si penyuluh keagamaan seksis dan seterusnya ini juga biang sebenarnya, biang masalah gitu loh. Ngomong sembarangan, tidak pada tempatnya, dan seksis gitu, itu jadi masalah bangsa ini sebenarnya. Ada banyak yang perlu dibenahi. Tetapi saya yakin dan percaya ya, ada banyak perempuan yang bangkit dalam kondisi keterpurukan, ada banyak perempuan yang berkembang dengan kondisi yang kurang baik buat dia, tapi dia berkembang dan seterusnya. Ini hasil dari hasil dari belajarnya dia. Saya bisa bilang juga saya bagian dari mereka, salah satu dari mereka gitu. Tapi memang proses pembelajaran ini yang perlu didukung. Dan terus menerus saya bangga bekerja sebagai orang yang memberdayakan keberadaan perempuan gitu ya. Karena itu memang kunci untuk kita ke depan lebih sejahtera gitu.
0: Baik, setuju sekali pendengar dengan pernyataan-pernyataan tadi ya. Justru tadi dari biangnya sendiri emang harus dibasmi dulu begitu ya Kak Maria Bahaya. Terakhir, kita berada di penghujung kebersamaan kita. Apa harapan yang ingin disampaikan terhadap perempuan di Kalimantan Barat agar semakin berdaya dan mampu ikut membangun keluarga yang tangguh? Kak Maria Bahaya, silakan. Yep.
2: Apapun kondisi kondisi Anda gitu ya, kondisi kakak-kakak perempuan, adik-adik perempuan, apapun kondisi kakak-kakak semua, berpikir lebih maju ke depan gitu ya. Semangat dan jangan takut untuk berubah walaupun mungkin ada banyak penghambat untuk ke arah perubahan itu gitu, pelan-pelan dengan tujuan. Jadi tetapkan tujuan dan pelan-pelan ke arah itu gitu. Didik anak-anak, kakak-kakak, adik-adik semua, ibu-ibu semua, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, sama kesempatan, sama juga di mata Allah. Kita semua sama di mata Allah. Kita berbeda hanya dari ketakwaan kita aja. Allah aja begitu, Tuhan aja begitu. Kenapa kita mesti mensubordinasi atau merendahkan orang karena hanya jenis kelaminnya gitu? Jadi ciptakan kondisi yang egaliter dalam dalam rumah. Dan harapannya anak-anak, kakak-kakak semua juga di luar juga memperlakukan orang yang sama, sehingga kita menimbulkan kondisi pemungkin untuk semua orang berkembang, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu.
0: Itu dia pendengar ya, berkembang bersama tentunya ya, kita sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik tentunya, mulai dari keluarga dulu artinya begitu Kak Mariamah ya.
2: Iya Kak. Boleh juga gini Kak,
0: yeah,
2: bahwa kita perempuan bukan hanya untuk keluarga kita sendiri.
0: Betul.
2: Tetapi kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain.
0: Setuju.
2: Nah, jadi jangan berpikir bahwa keluargamu itu duniamu gitu, dunia kecilmu gitu ya. Dunia ini besar dan harus juga berpikiran besar gitu. Kalau kita berpikiran kecil, ya kemudian ya hidupmu sampai mati ya, itu hanya sekecil itu gitu.
0: Baik.
2: Buka diri.
0: Ya itu dia, membuka diri ya. Lihatlah dunia yang lebih besar ini. Memang keluarga penting sih, tapi di luar sana juga banyak yang penting begitu ya Kak Mariamah. Ya. Terima kasih Kak Mariamah sudah hadir di Studio Pro 1.
2: Sama-sama, senang sekali.
0: Iya. Sehat-sehat, salam-salam untuk teman-teman di PPSB Borneo. Yep. Dan
2: terima kasih.
0: Tayangan ini juga nanti dapat Anda saksikan kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda dengan beragam program lainnya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan beragam program menarik dan juga kita akan dengarkan informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Especial em termos daquilo que
1: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
3: Convocável.
1: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
1: Ia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga.

0: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
1: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
2: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
0: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Really happy with P2. Is the result we deserve.
1: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 24 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman

0: menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: Bangladesh, namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Mira Buliti Loli.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional bersama rekan kami Ristin Rustarto, dan kini kami ajak Anda kembali untuk mendengarkan program dari Pro 1 RRI Pontianak. Jelang azan zuhur hari ini pendengar, pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk aktivitas siang ini.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Napa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iye?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga ih, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iye mun hasilnya banyak bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Munggie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Eh Nerwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tu, nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Nerwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Kan jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisi nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh iya, ngapa aku ambil pikir panjang. Kembali juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam aja ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatannya positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Sudah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: BNPB instruksikan operasi Satgas Udara dan Darat padamkan karhutla di Ketapang dan Kayung Utara.
6: Kemudian oleh kanan kalau menemukan sasaran lagi, cukup dilaporkan saja dalam
5: tunggu. Car Free Day Pontianak kembali diaktifkan usai redanya kabut asap.
7: Merindukan kawasan Car Free Day sebagai sarana olahraga keluarga.
3: Selamat siang pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita siang ini, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat Terpadu dan Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena sampai saat ini di dua daerah tersebut kondisi hotspotnya masih belum terkendali. Berikut laporan selengkapnya.
5: Belum terkendalinya kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara membuat tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Darat dan Udara agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara. Khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing, maka segera melaporkan di grup. Asrianus menuturkan jika visibility tidak bisa ditembus heli waterbombing dan terpaksa harus balik kanan, maka segera melaporkan di grup untuk menunggu persetujuan selanjutnya.
6: Dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan atau ya. Cukup dilaporkan di grup, karena kalau tunggu persetujuan lama lagi nanti. Pokoknya ketemu asap, ketemu apa fire spot, silakan dipadamkan.
5: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat Novel Umar juga meminta kepada Satgas Darat, baik Kodam 12 Tanjung Pura, Kodairal 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar maupun Satpol PP untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayung Utara.
6: Untuk ini OMC, mudah-mudahan bisa difokuskan ke Kendawangan, Pak ya, ke Ketapang, khususnya Kendawangan, karena ini sangat banyak sekali di Kendawangan, bahkan besar-besar di sana. Jadi mungkin kita fokuskan di sana dulu. Ya, mudah-mudahan ada awalnya ya. Intinya ada awal.
5: Novel menuturkan fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar. Diharapkan di daerah Kendawangan terdapat pertumbuhan awan hujannya sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Novel berharap dalam sepekan ke depan pertumbuhan awan hujan bisa lebih banyak di wilayah Ketapang dan Kayung Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter Bell L4 menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
8: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalos BPBD Kalimantan Barat pada hari Sabtu malam kemarin, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan pada hari Sabtu 3 Oktober tahun 2026 dilakukan satu sortie patroli udara di 10 lokasi wilayah Kabupaten Ketapang dan menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. Dari 10 lokasi yang dipantau, terdapat 8 lokasi ditemukan hotspot. Satu lokasi tidak ditemukan hotspot, yaitu di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan satu lokasi lainnya yang terkendala jarak pandang yang rendah atau due to low visibility.
6: Hari ini kami melaksanakan satu sorti untuk di lokasi pertama di Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang hotspot target clear. Lanjut di lokasi kedua di Pagarmon Timur, Matan Hilir Selatan, target berasap. Lokasi ketiga di Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
8: Rian menuturkan 8 lokasi yang ditemukan hotspot, diantaranya ada di Desa Pagarmon Timun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Kendawangan Kanan, kemudian di Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Pembelian, Kecamatan Kendawangan, kemudian Desa Seguling, Kecamatan Kendawangan, dan 2 hotspot di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, dan Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan. Rian menjelaskan patroli udara yang dilakukan helikopter Bell L4 pada Sabtu kemarin sebanyak 1 sorti dengan waktu penerbangan 2 jam 20 menit. Dari patroli udara yang dilakukan, hotspot terbanyak berada di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara melalui udara dengan helikopter waterbombing masih belum maksimal karena terkendala kabut asap tebal yang mengganggu jarak pandang atau visibility untuk penerbangan. Berikut laporannya.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada Sabtu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi FHHGM melalui operator PT Sumber Daya Kompletindo Tama Teddy Saputra mengatakan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma H225 melakukan waterbombing di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir Selatan, Kabupaten Kayong Utara dengan melakukan 28 water drop menggunakan 112 ribu liter air.
9: Helikopter Super Puma dengan registrasi VAGEN dari PT Sumber Daya Kompletindo Tama, hari ini kami melakukan waterbombing di lokasi Desa Rantau Panjang Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Kami melakukan 28 kali water drop dan untuk hotspot masih sangat berasa tebal. Adapun kendala di lokasi yaitu masih tetap sama, yaitu visibility belum minimal tetapi masih dalam koridor safety, makanya kru masih tetap melanjutkan waterbombing.
5: Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6TT melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada saat melakukan waterbombing di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, pihaknya menghadapi kendala visibility below minimal karena kabut asap tebal, kemudian mengalihkan pemadaman di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Simpang Hilir di

0: Surabaya yang berhasil melaksanakan 21 kali drop dengan kondisi es padam. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat hotspot New Hotspot and Root di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kebuaya. Kami berhasil melaksanakan 25 kali drop dengan kondisi HS masih berasa.
1: Fikar menjelaskan saat ingin kembali ke base camp Pontianak tidak jauh dari Desa Mekarsari, helikopter menemukan hotspot di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, helikopter melakukan 25 kali water drop dengan 100 ribu liter air. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Selain itu, pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat atau LINMAS Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Anggota Satgas LINMAS Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026, Satgas LINMAS Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari dua tim melakukan ground check di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau, serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone, teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
3: Kan sebanyak 49 personil yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau, serta lingkungan sekitarnya, serta Jalan RBK Dusun Parit Arang. Dari hasil proyek teridentifikasi luas lahan sisa terbakar, itu sekitar 13 hektar 625 meter.
1: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Pendengar, setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di Kota Pontianak kembali dibuka pada Minggu pagi kemarin. Ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut, selain untuk olahraga santai, tetapi juga menjadi tempat healing. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan Car Free Day Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Antusias warga ini untuk menghilangkan rindu setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kualitas udara yang masuk kategori berbahaya diselimuti oleh kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang membaik setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Edi Kamtono, Car Free Day tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM khususnya sektor kuliner.
5: Ya alhamdulillah setelah lebih dari berapa ya, hampir 2 bulan kita tidak menutup kawasan Car Free Day ini, hari ini sudah mulai dibuka. Kita lihat antusias masyarakat yang merindukan kawasan Car Free Day ya, sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM ini sekarang sudah mulai aktif lagi. Nah tentunya kita berharap kondisi udara di utamanya terus membaik ya, dan tetap membaik sehingga setiap minggu kawasan Pride ini akan terus semakin ramai di kunjung.
4: Edi Kamtono menambahkan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya. Evaluasi tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruang. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan.

0: yang menerima hasil seleksi yang tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan, dan kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
1: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
2: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton. Langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes, untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu, kan mereka akan lihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa, tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya. Wawancara.
1: Direktur Mardani Mulya Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
3: Sebenarnya untuk nanti kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara atau segala macam, kan kita tidak tahu.
1: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta Syarusani melaporkan.
4: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Kelurahan Tanjung Hulu keluar sebagai juara turnamen mini soccer Bahasan Cup 2 usai mengalahkan Kelurahan Saigon lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Berlaga di lapangan Timur Arena Pontianak Timur, kedua tim saling jual beli serangan hingga menit normal berakhir dengan skor 1-1. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pertandingan dimulai, kedua tim terbaik perwakilan kelurahan saling memberikan serangan. Di babak pertama, masing-masing satu gol tercipta kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai di babak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dan Kelurahan Tanjung Hulu berhasil unggul dengan poin 5-4 atas Kelurahan Saigon setelah satu tendangan berhasil ditepis oleh kiper terbaik dari Kelurahan Tanjung Hulu. Atas kemenangan yang diraih, Kelurahan Tanjung Hulu berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Vario terbaru. Kapten dari tim Kelurahan Tanjung Hulu, Stephen, bersyukur atas prestasi yang dicapai. Stephen tak menyangka keluar sebagai juara karena selama ini Kelurahan Tanjung Hulu sering dianggap tim yang biasa saja.
6: Persiapan sih sebenarnya kami kurang dari persiapan, cuman tuh mungkin karena kami tuh sering main sama-sama, ikut Forfeo, segala liga sama-sama, mungkin itu membuat... Itulah dari kecil kan main sama-sama, mungkin dari itulah ngebentuk chemistry. Kita pun tim dari salah satu kelurahan yang dipandang sebelah mata bisa dibilang. Tapi doh, itulah kami kasih lihat lah sekarang nih, kami bisa juara satu. Semoga buat nextnya kami bisa pertahankan juara ini.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, berharap bahwa turnamen mini soccer ini terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembinaan prestasi olahraga di Kota Pontianak. Selama penyelenggaraan, Bahasan melihat langsung antusias dari pemain, official, pelatih, panitia, dan juga para masyarakat. Menurut Bahasan, turnamen mini soccer ini dapat menjadi sarana bagi pemain untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, dan meningkatkan prestasi. Karenanya, di tahun depan ada peluang jumlah peserta ditambah. Jika tahun ini diikuti 34 tim, maka jumlah tersebut dapat bertambah hingga menjadi 36 sampai 38 tim.
7: Pada intinya, dan turnamen ini kita agendakan setiap tahun sejatinya, dan insya Allah tahun depan Bahasan turnamen ini sekitar Bahasan 3. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih meriah, dan bisa lebih disiplin, profesional, saling satu sama lain secara keluargaan. Yang terpenting adalah terbangunnya silaturahmi.

0: kesempatan malam hari ini bersama seluruh warga Kota Pontianak khusus di Pontianak Timur.
1: Dalam seri kedua penyelenggaraan Bahasan Cup, juara ketiga diraih oleh tim dari Kelurahan Siantan Hulu, disusul Kelurahan Bansir Laut di peringkat keempat. Gelar pemain terbaik dan top skor dicatat Asep dari Kelurahan Saigon yang berhasil mengemas 6 gol selama kompetisi. Sementara di laga eksibisi perempuan, Bahasan FC menjadi pemenang setelah mengandas perlawanan Berang-Berang FC. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dik senyoran ke, adik namanya Sape. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang Sape.
1: Kawan abang mutu be.
2: Dan kenal.
1: Dah upah abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Menggule-gule.
2: Indah, ni mak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
1: Senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: nak ngapa Benong?
1: Nak beli es krim.
0: Yo, tadi kan ada beri duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
1: Minta we pak.
0: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Kena nong nabung 2.000 sehari beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa cobe?
1: Sehari 2.000, 2 hari 4.000, 3 hari 6.000, 4 hari ya.
0: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Anong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak nong beli.
1: Penabungnya di mana tapi pak iya?
0: Nah itu yo nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk anong nabungnya. Penabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja, 30 hari dah banyak duit ye.
1: Hore, kayalah anong menabung tolen tuh pak.
0: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
1: Auklah pak, mulai yang itu dia anong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Bebi, Li. Dan cari sakit dengan lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batuli.
3: Aulah tuh jalan kami B udah lama rusaknya.
1: Yoh, tenang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
1: Bisa lah, Li. Kan dia layanan untuk masyarakat. Kalau laporan dia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu. Pernah ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
5: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau

Kalau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan. Tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita. Jaga hutan kita. Jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya

masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi,

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Tadi sudah ada rekan saya ya, tentunya Fatih yang sudah menemani Anda di rangkaian acara demi acara yang sudah hadir di tengah-tengah Anda di Persatu di kesempatan kali ini. Sekali ini saya berdua tanya penyiar Anda dengan tentunya ragam acara demi acara yang bisa Anda dengarkan, dan kami meminta maaf ya untuk kesempatan kali ini. Tentunya rangkaian acara UMKM Bicara tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Namun jangan khawatir, musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda hingga pukul 16 nanti, sebelum nanti kita ajak Anda dalam mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini, dan juga berbagai informasi yang kami suguhkan untuk Anda.

sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Serius amat gini aku lihat-lihat dari tadi mandangnya laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jadikan.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ananda. Pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-255 Senin 5 Oktober 2026. Mengangkat tema Tanggung Bersahabat Identitas Visual Kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo ini dilakukan lewat sayembara. Bedanya kali ini peserta mendaftar sebagai tim. Total 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir. Gusti Fahri Aliansa dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara Gusti Fahri Aliansa bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan ini lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Dari gagasan ini lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita, terlebih Pontianak tumbuh dari beragam masyarakat yang hidup berdampingan. Dan informasi lengkapnya pendengar, di kesempatan kali ini saya ajak Anda untuk terus bersama kami dan mendengarkan informasinya, membaca informasinya di laman website kami rri.co.id. Kita masih punya beberapa lagu pilihan juga yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kantor Informasi dan Inspirasi Pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di sore ini. Pendengar, unit di Reskrim Polsek Pontianak Kota mengamankan seorang pria berinisial AC yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di Jalan Pak Benceng Gang Morodadi 3A, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, masuk kami pada Minggu 4 Oktober 2026. Kasih Humas Polresta Pontianak AKP Wagitri mengatakan kasus ini dilaporkan oleh korban setelah motor Yamaha warna hitam dengan plat atau nomor polisi KB5666OB yang diparkir di halaman belakang rumahnya diketahui hilang. Dan menindaklanjuti laporan, unit Lidik Reskrim Polsek Pontianak Kota ini melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di sekitar lokasi. Dan polisi pun langsung memperoleh informasi mengenai keberadaan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut. Dan polisi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Dan petugas memperoleh bahwa AC berada di sekitar Gang M. Yazid. Dan polisi pun mengamankan AC ya, dan juga membawanya ke Polsek Pontianak Kota. Dan terduga pelaku disangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda warta berita Korpi Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Akibat pekatnya kabut asap yang kembali menyelimuti Kalimantan Barat, hambat pemadaman waterbombing karhutla.
3: Terbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source.
2: Sejumlah kendaraan off-road dimensi dan overload terjadi razia gabungan di Kabupaten Sanggau.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan berarti kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikor Sky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Dan berikut laporannya.
5: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat pusat pengendalian operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikor Sky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
3: Keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
6: Kami berhasil melakukan 20 kali water drop dan untuk hotspot masih berasap. Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit untuk total liter air sejumlah 80.000 liter air.
5: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rapika melaporkan.
0: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan odol terjaring dalam razia gabungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain tidak layak jalan dan membawa muatan sawit melebihi kapasitas, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan STNK palsu. Dan kita simak laporan Tri Putri.
7: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan over dimension overloading atau odol terjaring dalam razia gabungan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, kendaraan yang terjaring merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dalam razia tersebut, petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu, dan juga memanipulasi data kendaraan serta tidak taat membayar pajak. Di Subsanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran odol. Ia menyebut, mulai 1 Januari 2027 penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan waktu kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya. Kemudian ada berapa truk memakai STNK palsu dan kami identifikasikan bahwa mereka itu tidak taat pajak dan memanipulasi data STNK tersebut. Pasti kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, over load. Mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua odol se-Indonesia.
7: Jadi mengimbau perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan sesuai aturan. Ia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan odol penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
2: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerjasama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Entebak, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
8: Adapun yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerjasama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks ITERA-nya juga bukan pertambangan rakyatnya sudah kita gagas selama setahun ya dan kita lakukan di Desa Intibak Kapuas Hulu.
2: Gusti Hardiansyah menambahkan rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru. Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syahrusani melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Sebanyak 568 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi.
1: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. Hikmar Dhani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara menjelaskan, peserta menjalani 4 jenis pengujian yakni tes kepribadian, IST dan mengukur kemampuan intelektual, rapi kostik untuk menilai sikap kerja, dan dispersi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
2: Nah itu bicara soal sikap kerja, ya, sikap kerja apa yang perlu dia miliki ketika nanti dia mau bekerja itu dilihat kriterianya seperti apa. Dan terakhir ada di IST versi 2. Nah ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak.
1: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil pemeringkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWT.
3: Harapan kami juga ke teman-teman dari masyarakat Pontianak, juga Ombudsman kemarin juga saya sampaikan, mohon dikawal kandidat nanti yang masuk menjadi calon pegawai atau calon PKWT yang ada di PDAM itu diawasi, kita tekankan Permendagri 23 tahun 2004 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
4: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga cepat untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
1: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024 pasal 104, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Hermanta melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Jendre Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Gendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang 4-5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Gendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Gendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Gendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Gendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
6: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. Penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPD tadi dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020.
5: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Getty mengatakan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
7: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja, mulai bereksplorasi dengan diri dan nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
5: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
7: Saya berharap dari audisi ini akan terpilih Duta Gendri yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program Gendri, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
5: Menurut Hermina Bala, Duta Gendri adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program Gendri kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta Gendri diharapkan

0: sekolah ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
1: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Tri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Info cuaca hari ini. Terakhir untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Dan di sore ini kami sudah bersama Prakirawan Noven. Silakan, Prakirawan Noven. Prakirawan Noven, silakan. Silakan Noven. Noven. Noven silakan. Baik, kami masih mencoba menghubungi BMKG Sepadi Pontianak di sore ini dan tentunya terkait dengan informasi terkini dari BMKG Sepadi Pontianak. Silakan Noven.
3: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dengan diselimuti kabut asap di beberapa wilayah, namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 6 Oktober 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan diselimuti kaburan udara akibat kabut asap, namun kami memantau adanya potensi hujan secara tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Sintang, dan Kuburaya. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 336 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman Kalbar.

bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kaltara, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, akibat pekatnya kabut asap kembali selimuti wilayah Kalimantan Barat, hambat pemadaman waktu bombing karhutlah. Sejumlah kendaraan overdimensi dan overload terjaring razia gabungan di Kabupaten Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
0: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
2: Brankas?
0: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
0: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Sedih ya, makin kesini makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya Pak, Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar Pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah Bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan gak mau bergerak.

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
3: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
2: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
3: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
2: Benar tuh, aku setuju.
3: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Dan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive Thru Museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

masih temani Anda dengan berbagai ragam acara hiburan untuk Anda di kesempatan malam ini. Selamat sore ya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami. Semoga tetap sehat dan tetap terhibur. Kita masih hadirkan beberapa single pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pendengar di frekuensi FM 97,4 MHz di edisi hari ini, di hari Senin 5 Oktober 2026, ya, di Sambas Malam edisi hari ini pendengar. Bersama saya EL yang temani Anda di Sambas Malam dari jam 6 hingga nanti menjelang jam 12 malam pendengar, ya. Dan kami juga telah siapkan untuk beragam program acara yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda di jam 6 hingga nanti mendekati jam 7 malam. Kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi, ditemani lagu pop Indonesia. Di jam 7 nanti kami temani Anda dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional nanti. Di jam 7.30 kembali lagi nanti bersama kami untuk mengikuti mimbar agama. Dan di jam 8 nanti akan ada mini drama radio dan ikuti dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di jam 8 malam hingga ke jam 9 malamnya. Di jam 9 malam kami hadirkan di ruang dengar Anda Ruang Rindu hingga ke jam 11 malam. Di jam 11 malam kami hadirkan dan juga temani Anda dengan rangkaian informasi, maksud kami musik dan juga hiburan. Ditemani juga nanti ada renungan malam hingga nanti ke jam 12 malamnya pendengar. Dan pendengar, demikian untuk rangkaian program acara pada edisi malam hari ini pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Saing Rambi, Kabupaten Sambas. Dan mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan kami tentunya diberikan kesehatan dan aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar selalu pendengar, ya. Dan tentunya kami update juga untuk kondisi cuaca malam hari ini. Untuk di Sambas ini sedang diguyur hujan, ya, dengan intensitas ringan. Udah dua hari ini untuk kondisi Sambas, ya, terutama di Kecamatan Sambas ini memang sudah terlihat kabut, ya. Tadi sebelum hujan itu memang agak tebal, ya, kalau dibandingkan dengan hari kemarin, hari Minggu. Tadi lumayan tebal untuk kabut asapnya, walaupun memang beberapa hari ini untuk di Sambas itu memang sudah diguyur hujan, ya. Sudah hampir satu mingguan itu memang hujan terus, ya, untuk di Sambas begitu, ya. Tapi di beberapa tempat begitu, ya, di kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas seperti di Tangaran sana, itu ada beberapa desa yang memang itu hujannya tapi hanya hujan ringan, sehingga memang di sana ini juga untuk informasinya sumur itu memang masih belum ada airnya, masih kering begitu, ya. Dan kita berharap juga tentunya untuk kabut asap ini memang benar-benar hilang, tidak muncul lagi begitu, ya. Karena dua hari ini memang sudah kembali terlihat ini untuk kabut asap, ya. Apakah itu kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau kabut asap karena asap kendaraan. Tapi ini sepertinya kabut asap kebakaran hutan dan lahan begitu, ya. Karena memang beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi kebakaran lahan, ya, di Desa Pancur di Tangaran sana begitu, ya. Dan pendengar, menemani malam hari Anda, tadi sudah Anda ikuti dengarkan juga lagunya dari Aruma dan juga Raim Laude, Ekspektasi. Kami temani terlebih dahulu pendengar malam hari ini dengan rangkaian informasi yang lagi viral ataupun juga informasi-informasi yang inspiratif tentunya, ya. Kali ini pendengar, ya, kita akan beralih dulu, kita simak dulu. Ini salah satu
kisah yang juga menginspirasi begitu ya. Dan kali ini datangnya dari seorang pejuang cita-cita ya, bernama dia ini boleh dikatakan ya luar biasa sekali ya untuk perjuangannya begitu ya. Dan dia ini bernama Brilian Agung Madani, sesuai namanya Brilian, luar biasa ya. Seorang pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang mana dia ini ke UPN Veteran Yogyakarta. Kurang lebih jaraknya ini 1900 km ya. Dan jarak ini berhasil dibuktikan oleh Brilian Agung Madani dengan prestasi menjadi lulusan berpredikat cum laude. Dan Brilian, sapaannya ini, baru saja diwisuda dari UPN Veteran Yogyakarta pada wisuda periode 1 tahun akademik 2006-2007. Dia ini dinobatkan ya sebagai lulusan terbaik pertama program studi teknik pertambangan dengan IPK-nya 3,59. Luar biasa ya. Bagi Brilian, menjadi lulusan terbaik ini adalah bentuk rasa terima kasih kepada orang tuanya yang memang telah mendukung studinya, pendidikannya selama di Jogja ataupun Yogyakarta begitu ya. Dan dia ini untuk pencapaian adalah bentuk kecil dari rasa terima kasihnya kepada orang tuanya yang memang selalu mendukung dia. Dan dia juga berterima kasih begitu ya, karena orang tuanya ini selalu percaya dan mendukung dia, bahkan ketika dia ini sempat merasa ragu dia, dan juga berharap lah ya keberhasilan yang dia dapatkan ini menjadi kebanggaan bagi keluarga begitu ya. Dan Brilian ini juga merupakan penerima KIP kuliah dari SMA Negeri 1 Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagai anak dari pegawai bengkel motor, dia merasa KIP ini menjadi kesempatan untuk dirinya agar memang terus belajar untuk memikirkan persoalan ekonomi. Dan baginya memang keterbatasan ekonomi itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti mengejar cita-cita, sebaliknya ya. Itu dimanfaatkannya untuk terus mencoba dan juga mencoba begitu ya, terus mencoba belajar. Dan dia juga kesempatan itu dimanfaatkannya ya untuk lebih fokus menjalani perkuliahan dan juga mengembangkan kemampuannya yang dia miliki begitu ya. Jadi dia tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk berhenti bermimpi ataupun juga mengejar cita-cita. Jadi dia juga berpesan ya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, terus belajar dan berani mencoba, karena dia juga percaya keterbatasan itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi itu bisa menjadi alasan untuk berjuang lebih keras. Dan dia juga terbukti ya bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Selama kuliah gratis dengan KIP, dia itu juga aktif nih menimba ilmu dan pengalaman di organisasi, kemudian juga mengikuti berbagai kompetisi di bidang pertambangan. Dan dia juga meraih ya sejumlah prestasi, mulai dari tentunya kompetisinya hingga berskala internasional. Sejumlah prestasi yang dia raih ini, juara 1 Underground Mind Supporting, juara 2 Bands Bless, juara 2 Vertical Rock Drilling, juara 3 National Student Poster Competition di bidang geoteknik,
top 5 main plane design dalam yacht mining competition, dan dia menganggap kompetisi itu bukan hanya ajang untuk meraih penghargaan, tetapi ini semacam ruang lah ya, untuk mengasah kemampuan teknis, analisis, dan kerja sama tim. Dan itu juga melatih dia berkaitan dengan keberanian, mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan. Pendengar, luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan tentunya kisah inspiratif yang datang dari Brilian ini, ya, luar biasa namanya Brilian. Kemudian juga boleh dikatakan untuk kecerdasannya ini juga Brilian ya, bayangkan ya, dia itu bahkan menjadi lulusan terbaik begitu ya, pertama lagi program studi teknik pertambangan dengan IPK 3,59 sesuai namanya lah, Brilian, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua tentunya pendengar.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia. Ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas ya. Dan pejamkan mata ini dari Alda Maura ya. Itu judul lagunya Hampa sebenarnya. Cuma tadi untuk liriknya ditutup dengan pejamkan mata ini ya. Untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan kami, jangan tutup dulu untuk radionya dan tetap saja ya setia mendengar ya bersama Radio Republik Indonesia ya, karena kami juga masih akan hadirkan ini kisah inspiratif ya, yang mana ini juga datangnya dari seorang ibu ya, yang mana dia ini rela bekerja sebagai pencuci piring untuk memenuhi keinginan putrinya, dan upahnya ini digunakan untuk membelikan ayam goreng dan apple pie. Menjadi orang tua ini kerap membuat seseorang itu rela bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal sederhana bagi anak pun bisa terasa hangat berarti bagi orang tua. Kisah seorang ibu di Malaysia menarik perhatian begitu ya. Setelah dia ini membagikan momen sederhana bersama anak-anaknya, dia itu menggunakan upah dari pekerjaan mencuci piring untuk membelikan makanan yang sudah lama diinginkan putrinya. Dan ibu tersebut ini diketahui memiliki pekerjaan utama di kantor, namun dia tetap mengambil pekerjaan tambahan sebagai pencuci piring. Saat membagikan kisahnya, dia ini sedang menjalani hari ke-6 dari pekerjaan paruh waktu tersebut. Dia menyebutkan gaji dari pekerjaan kantornya baru akan diterima keesokan harinya. Uang yang didapat dari pekerjaan paruh waktunya itu kemudian digunakan untuk mengajak anak-anaknya ini untuk makan. Dan menu yang dipilih begitu ya, itu berupa ayam goreng dan apple pie yang memang sudah lama diinginkan oleh putri sulungnya begitu ya. Keinginan sang anak rupanya ini juga sudah disampaikan berkali-kali kepada ibunya. Oleh karena itu, kesempatan memiliki uang dari pekerjaan tambahan membuat sang ibu ini ingin segera mewujudkan impian dari anak-anaknya itu. Dalam unggahannya, dia itu menggambarkan momen tersebut ini sebagai salah satu pencapaian terbesar sebagai seorang ibu. Dia juga bersyukur karena mendapatkan rezeki yang dapat digunakan untuk membahagiakan anak-anaknya. Menurut sang ibu, putrinya terus mengucapkan terima kasih karena telah diajak makan. Ucapan sederhana itu pun membuat seluruh rasa lelah setelah mencuci piring ini terasa terbayarkan. Dan dia juga menjelaskan bahwa unggahannya ini bukan untuk mencari iba atau juga mencari rasa simpati dari orang lain. Dia ini hanya ingin membagikan salah satu momen dalam perjalanan keluarganya. Bahkan dia menegaskan gitu ya, tidak sedang mencari donasi ataupun juga bantuan dari netizen. Dan respon positif yang datang justru membuatnya ini berterima kasih kepada banyak orang yang memberikan dukungan kepada dia melalui unggahan yang dia unggah di laman media sosialnya, pendengar.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki tiga ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki tiga ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki tiga ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, di jam 7 malam kami akan ajak Anda terlebih dahulu merapat ke Pro3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti kami akan kembali lagi di jam 7.30 dengan Mimbar Agama. Dan tentunya jangan beralih dari frekuensi Anda di 97,4 FM. Kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu,

0: Pasti bulan ini bisa dilaksanakan.
1: Insya Allah, Bu. Insya Allah, pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljanah.
4: Yang ketiga nih, kita beberapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
4: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang
4: mencapai semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
6: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
7: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini.

0: Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang, dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
0: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
2: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
0: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
4: Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelkesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone yang mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi seni yang mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup Sintra Sintra. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

97,4 FM, dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti mimbar agama pada malam hari ini. Mimbar agama Advan yang disiarkan dari Pro1 RRI Pontianak. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Kan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Semoga dengan mendengarkan firman Tuhan ini kita bisa terberkati dan terlebih kita tetap setia kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dimuliakanlah namamu, kami puji namamu. Engkau maha baik, maha pengasih yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dan saat ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Berikan roh-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan terlebih kami boleh melakukannya. Sertalah Tuhan dengan acara kami ini, berkati perangkat yang kami gunakan, supaya ini boleh terdengar dimanapun berada dan berguna bagi umat-umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, judul firman Tuhan saat ini saya bawakan adalah Sang Firman Menopang Segala Yang Ada. Ayatnya tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Disebutkan di sana, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Saya ingin membawakan satu cerita dari Thomas Kerley, yaitu filsuf Skotlandia di pada abad ke-19 pernah berkata, manusia yang melihat bintang hanya sebagai titik cahaya, belum pernah benar-benar melihat ke atas. Jika saudara punya waktu melihat bintang-bintang di malam hari, jika langit cerah, cobalah melihat ke atas dan lihatlah bintang-bintang yang bertaburan di sana, yaitu jutaan bahkan miliaran bersinar tanpa henti dan tanpa lelah. Menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang menahan mereka di sana? Pada tahun 1995, teleskop Hubble diarahkan ke titik paling gelap di langit malam. Sebuah titik kecil seukuran lubang jarum dipegang sejarak satu lengan. Di konsultasi Ursa Major, para astronom, yaitu di Space Telescope Science Institute, mereka tidak berharap banyak. Tetapi setelah 10 hari paparan gambar yang muncul menggetarkan seluruh komunitas sains itu. Karena mereka mengatakan lebih dari 3.000 galaksi bersinar dari kedalaman ruang yang mereka kira kosong, masing-masing berisi ratusan miliar bintang. Titik kecil yang mata telanjang anggap hampa ternyata penuh dengan jagat raya yang berlapis-lapis. Siapa yang menopang itu? Adalah Sang Pemberi Firman Tuhan itu. Penulis kata kitab Ibrani ini memilih kata yang luar biasa tajam, yaitu dia menulis dalam terjemahan, menopang itu adalah peron atau bukan sekadar memikul secara statis seperti pilar menahan atap yang dia membatu. Menurut leksikon dari konteks itu, membawa atau menggerakkan menuju tujuan, menuntun ke arah yang dikehendaki, ini adalah kata kerja yang berkelanjutan tanpa jeda. Dan peron ini di sini mengandung makna bukan hanya menyangga berat, melainkan secara aktif menggerakkan segala sesuatu menuju tujuan yang ditetapkan. Saudaraku yang kekasih, Kristus menopang dengan firman-Nya. Dan dengan aktif firman yang hidup itu, yang keluar dari mulut Allah sendiri, ia tidak menopang alam semesta dengan otot, ia menopang dengan suara. Setiap detik, setiap momen, setiap tarikan nafas kita yang kita anggap biasa, itu adalah bukti dari topangan dalam kasih-Nya. Kita jarang memikirkan segala sesuatu tampak begitu teratur. Matahari terbit, gravitasi bekerja, jantung berdetak. Kita kadang menyebutkan itu adalah hukum alam. Tetapi,
apa yang menjaga hukum alam itu sendiri tetap berlaku. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 menjawab dengan tegas, dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ada satu statement di dalam buku mengatakan, yang ditulis oleh Nyonya White, mengatakan, Tuhan yang agung yang telah menciptakan langit serta menggantung bintang-bintang juga menjaga agar bunga-bunga kecil di padang tetap mekar. Tangan yang menopang dunia dalam ruang angkasa juga menjaga dengan bunga bakung yang lemah yang ada di lembah. Disinilah otoritas Kristus memenuhi kehidupan sehari-hari. Ia yang menopang nebula yang jauh jutaan tahun cahaya, Ia juga menopang hati kita yang rapuh hari ini. Ia yang menjaga orbit Saturnus tetap persisi, Ia juga menjaga langkah kita. Mungkin saja langkah kita goyah, tetapi Dia tetap menjaga kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar hukum alam itu ada? Apakah hukumnya benar-benar baik? Apakah kuasanya benar-benar layak dipercaya? Allah menjawab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ciptaan yang ada di dunia ini. Ia menjawab dengan terus menopang alam semesta, walaupun sudah dipenuhi dengan dosa, tetapi Ia menopang manusia yang memberontak terhadapnya. Dia juga memberinya ruang agar kebenaran terungkap, agar kasih terbukti, agar pilihan tetap bermakna. Ada satu penulis yaitu Tozer mengatakan, Allah tidak pernah tergesa-gesa, tidak ada tenggat waktu yang mendesaknya. Ia bekerja dalam kekekalan, tidak perlu terburu-buru di sepanjang waktu. Kuasa menopang adalah kuasa yang sabar, kuasa yang tidak pernah panik meskipun dunia tampak di luar kendali. Kuasa yang tetap berkata, jadilah, meskipun sering berkata, kita ini mengatakan, jadilah, tetapi kadang-kadang hati kita mengatakan, tidak. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, bawalah bersamamu saat ini, Kristus bukan saja pencipta yang meninggalkan ciptaannya, tetapi Dia adalah selalu ada di dalam kehidupan kita di setiap detik. Firman-Nya bukan sekedar informasi, Ia adalah energi yang menahan segalanya. Dan firman-Nya yang hidup, yang keluar dari mulut-Nya sendiri, bukan hanya di masa lampau, tetapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, benar bagaimana kita sedang ditopang dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang lemah, berjalan tidak cukup kuat, tetapi dikatakan Dia sang pencipta, Tuhan Yesus sedang menopang kita di setiap kehidupan kita. Apakah hidup kita terasa berantakan hari ini? Apakah keuangan kita sedang menipis? Atau apakah hubungan kita sedang merenggang? Ataukah kesehatan kita menurun? Apakah kita merasa dunia ini seperti mau runtuh? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ia yang menjaga miliaran bintang tetap pada orbitnya, Ia tidak juga lupa pada kita saat ini. Ia yang menahan galaksi agar tidak bertabrakan, Ia juga tidak akan membiarkan hidupmu jatuh ke dalam kehampaan. Max Lucado pernah menuliskan gambaran yang sederhana namun menusuk. Jika Allah cukup besar untuk menciptakan bintang-bintang, bukankah Ia cukup besar untuk menuntun langkahmu? Jika Ia cukup kuat untuk menopang dalam alam semesta, bukankah Ia cukup kuat untuk menopang hidup kita? Pada saat ini ketika kita membuka hati dan pikiran kita, ketika kita melihat cahaya, berhentilah sejenak, ingatlah cahaya itu. Allah berkata, kamu masih bernapas karena Ia masih berkata, hiduplah di dalam kehidupan yang benar. Seperti bintang-bintang yang tidak pernah jatuh dari langit karena mereka kuat, tetapi karena ada tangan Tuhan yang menahan mereka,
Demikian juga kita hari ini. Kita ditopang oleh firman yang tak pernah berhenti berbicara, oleh Kristus yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Berjalanlah dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, dengan yakin bahwasanya Tuhan selalu menopang kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita alami. Tuhan tetap menopang hidupmu dan hidup saudara sekalian. Dengan demikian, percayalah kepada firman Tuhan, engkau akan beserta, dan Tuhan selalu beserta dengan kita bila mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau Maha baik. Kami telah mendengarkan engkau berfirman. Bisa saja kami saat ini ada di antara umat-umatmu yang mendengarkan sedang sakit. Engkau akan menopangnya, engkau akan memberikan kesembuhan. Bisa saja ada hati yang berduka, engkau akan menghiburkannya. Bisa saja Tuhan banyak pergumulan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Engkau berjanji akan menopang di setiap kehidupan masing-masing umatmu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan. Mohon ampun dosa kami supaya kami layak menjadi anak-anakmu. Biarlah kami boleh tetap berjalan dalam terang Tuhan, dan selalu memohon kepadamu, dan selalu percaya kepada Tuhan, engkau akan menopang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti mimbar agama Advent dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, sebelum nanti kami hadirkan ngobras ataupun juga ngobrol bareng komunitas, kami hadirkan terlebih dahulu untuk mini drama radio pada malam hari ini dengan judulnya Garis Yang Tak Terlihat, dipersembahkan oleh RRI Atambua. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belangsa. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat, ya. Yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini, ya.
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf, Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan Ngobras di edisi malam hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dengan temanya, malam hari ini kita berdiri bersama guru 60 tahun melindungi profesi, memajukan status, dan membentuk masa depan kita. Dan pada malam hari ini di studio juga sudah hadir kedua narasumber kita, yaitu ada Bang Ibnu Haris SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Sukaramai, dan ada, ini manggilnya sepertinya kakak ya, kalau ke, ibu ini sepertinya agak terlalu tua ya kalau manggilnya ibu ini, karena kalau dilihat wajahnya ini masih muda.
1: Udah berumur
0: ya
1: juga sih Bang.
0: Manggilnya kakak lah ya, kakak Hani Darmayanti MPD, guru SMP Negeri 3 Sambas. Ya, selamat malam abang, kakak.
2: Oke, selamat malam juga Bang El.
0: Apa kabarnya, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat sih. Capek sebenarnya, cuman tetap semangat sih kali ini ya.
0: Semangat. Ya.
1: Udah bisa hadir di sini berarti kita alhamdulillah diberi kesehatan.
0: Oke, lancar ya untuk perjalanannya ya.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar walaupun hujan hari ya.
1: Iya. Dekat.
0: Oke, asli sama semuanya?
1: Iya, asli Sambas.
2: Kalau saya Tebas.
0: Tebas.
2: Jadi tadi dari berangkat dari Tebas.
0: Jauh ya ternyata ya.
1: Saya Sambas aslinya di Tanjung Bugis, dekat.
0: Tanjung Bugis, ya. Dekat. Berarti masih sama-sama orang kita lah.
1: Iya.
0: Dan malam hari ini kita berbicara mengenai tentunya juga membahas ya tema yang sangat dekat juga dengan dunia pendidikan. Sekaligus juga ini penting bagi masa depan kita, yaitu berdiri bersama guru 60 tahun melindungi profesi, memajukan status, dan membentuk masa depan kita. Dan guru ini, kalau kita berbicara mengenai guru begitu ya, tentunya ini bukan hanya sekadar sosok yang hadir di ruang kelas untuk menyampaikan materi pelajaran, namun di balik peran itu tentunya ada juga tanggung jawab yang besar, tentunya untuk mendidik, kemudian juga membentuk karakter generasi muda, menghadapi juga berbagai perubahan zaman, tantangan juga, sekaligus ini juga ya diharuskan juga ini untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia pendidikan yang ya semakin kompleks lah ya.
2: Iya, betul.
0: Namun di sisi lain, bagaimana sebenarnya untuk kondisi guru saat ini? Apakah beban dan tanggung jawab yang semakin besar sudah perlu dikatakan ini sejalan dengan kesejahteraan, penghargaan, status, ataupun juga perlindungan terhadap profesi guru? Tentunya untuk menjawab semua itu nanti kita akan bahas secara detail dengan kedua narasumber kita ya. Pertama dulu nih. Oke. Okay. Berbicara mengenai tema kita malam hari ini, Bang Ibnu. Untuk makna berdiri sendiri ini bersama guru nih bagi abang lah, bagaimana kalau khususnya kalau melihat kondisi guru saat ini, kita peer-to-peer aja lah ya.
2: Oke, okay, untuk saya dulu ya.
0: Yeah.
2: Oke, okay, kalau saya menanggapi berdiri sendiri bersama guru ini ya, artinya di sini seorang guru itu harus mempunyai konsistensi dan juga kemampuan dalam beradaptasi, sehingga tidak lagi memikirkan bahwa guru itu sebuah beban pekerjaan yang begitu membingungkan, apalagi membuat mereka itu pusing dengan yang namanya pekerjaan sebagai seorang guru. Jadi sudah seharusnya seorang yang sudah menobatkan dirinya menjadi seorang guru itu sudah harusnya sudah siap dengan segala konsekuensi dan juga tindak lanjutnya, bagaimana nantinya menghadapi tantangan zaman, menghadapi anak murid. Jadi saat ini saya berdiri sendiri di sini membawa profesi guru itu dengan kebanggaan, dan 60 tahun ini berarti sudah menjadi, ya, guru itu harus menjaga peradaban manusia saat ini. Itu sih kalau menurut saya, Bang.
0: Baik. Kalau untuk Kak Hani sendiri bagaimana? Kalau misalkan dari sisi guru lah ya ini ya, yang menjalani langsung juga di lapangan, sehari-hari juga menghadapi, ya istilahnya, berbagai juga tantangannya juga, karakter anak juga, kemudian tanggung jawabnya juga yang luar biasa juga, begitu ya. Untuk saat ini apakah dukungan terhadap guru ini sudah dikatakan benar-benar ya memadai lah ya, benar-benar terasa, atau ada nih yang perlu nih menjadi PR yang
1: Jadi kalau menurut saya kan sesuai dengan tema kita itu berdiri bersama guru, yeah, ya, Da. Jadi yang berdiri bersama guru itu siapa sih sebenarnya? Mm-mm. Nah kan, nah, kita ini sebagai guru.
0: Siapa ini?
1: Ya, yang berdiri bersama kita itu siapa? Kalau di dalam berbicara dalam dunia pendidikan, tentunya tidak jauh dari siswa tentunya. Iya, Da. Nah, yeah, jadi siswa itu adalah kerabat paling dekat di sekolah untuk guru. Nah, jadi ketika seorang guru dihadapkan dalam dunia pendidikan, tentunya di sekolah, nah tantangan yang terbesar yang dihadapinya adalah ya pasti siswanya sendiri. Nah, bayangkan aja ya, kita di rumah itu punya 2-3 anak aja susahnya minta ampun,
0: apalagi ya. Apalagi di sekolah ya.
1: Apalagi menghadapi berpuluh-puluh bahkan beratus kepala
0: dengan karakter yang berbeda lagi, ya.
1: Karakter yang berbeda dengan apa ya, tingkah laku yang tentunya berbeda. Nah, itulah tantangan yang terbesar bagi saya. Apalagi sekarang nih ya kan, tahun 2006, tantangannya itu lebih kompleks lagi. Nah, jadi kita guru ini sekarang dituntut tidak lagi sebagai sumber ilmu, ya kan?
0: Yeah.
1: Kita ini bukan sebagai sumber ilmu lagi bagi siswa. Karena apa? Kalau kita beri mereka pertanyaan, tentunya mereka tidak lagi mengandalkan guru. Apa yang mereka andalkan? Google, AI, digitalisasi sekarang. Nah, itulah tantangan terbesar guru yang kita hadapi di tahun 2005 ini.
0: Baik.
1: Bersaing dengan digitalisasi.
0: Dengan tantangan yang cukup berat juga, bagaimana kalau untuk dukungan terhadap guru saat ini? Apakah sudah maksimal atau ada
1: siapa
0: ada
1: dulu nih, Pak Ibnu dulu atau saya dulu?
0: Silakan Kani dulu, boleh Kani.
1: Jadi gimana tadi, Bang?
0: Kalau untuk dukungan terhadap guru saat ini bagaimana dengan tantangan yang ya boleh katakan tantangan ini juga berat ya, besar juga ya.
1: Jadi kita runut dulu ya. Memperingati 60 tahun guru direkomendasikan sebagai sebuah profesi. Nah, jadi kita tahu kalau ketika sudah menjadi sebuah profesi, maka di situ ada hukum-hukum yang menjamin kesejahteraan kita tentunya sebagai guru. Mulai dari status kita sebagai seorang guru yang harus profesional, status guru yang dianggap sebagai simbolis, kemudian status guru yang harus punya target dalam belajar. Nah, tentunya apa yang kita berikan kepada dunia pendidikan ini sedikit banyaknya pastilah ada dukungan dari pemerintah ya, enggak, dalam menghadapi era digitalisasi ini. Jadi dukungan yang paling kita butuhkan sebenarnya ini adalah seperti kita diberikan keleluasaan atau kebebasan dalam menentukan bagaimana kita merancang kurikulum itu sendiri.
0: Baik, jadi ini memang yang disoroti adalah kurikulumnya.
1: Iya.
0: Karena ini kan berbeda-beda kayak sepertinya setiap tahun ya.
1: Iya. Makanya jadi ketika kita sebagai guru adanya perubahan-perubahan dari pemerintah itu, apalagi perubahan kurikulum itu kan terjadi kan ketika ada perombakan menteri itu berubah lagi.
0: Jadi guru harus mau tidak mau setiap pergantian gitu harus menyesuaikan lagi, jadi, upgrade lagi.
1: Jadi maksud saya ini seperti ini. Jadi ketika kita diberikan kurikulum yang baru seperti itu, jadi pemerintah ini harusnya tahu bagaimana apa yang diperlukan oleh guru itu apa gitu. Jadi harusnya guru itu diikutsertakan sebenarnya dalam menyusun kurikulum itu gitu.
0: Baik. Kalau untuk Bang Ibnu sendiri gimana untuk menjawab keluhan dari seorang guru langsung ini?
1: Aduh, saya agak grogi nih.
2: Baik, kalau dari saya sendiri ya, kalau misalnya mendengar dari apa yang disampaikan Mbak Hani, kayak ini curahan hati Bang ya.
1: Iya. Belum nyampe sih tadi.
2: Tapi kalau saya menjawabnya begini ya, saya punya filsafat dalam kehidupan menjadi seorang guru itu, ketika kita memuliakan seorang guru itu, maka sama saja kita memuliakan masa depan. Nah, jika tantangannya tadi sudah semakin banyak ya kataan Mbak Hani tadi, oh ini dengan kurikulum yang berbeda-beda harus melakukan penyesuaian dan kembali. Saya di sini malahan ingin berbicara harusnya guru itu diperhatikan dalam segi kesejahteraannya.
0: Baik. Iya. Kesejahteraan ini
2: berarti. Iya. Artinya begini ya. Terkadang seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Karena guru ini adalah pondasi awal daripada peradaban manusia. Mungkin bisa kita balik ke sejarah sedikit. Waktu pemboman Hiroshima Nagasaki itu, Jepang itu waktu itu dalam fase yang sangat-sangat terpuruk. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin negaranya, yang dicarinya adalah berapa banyak guru yang tersisa. Nah, jadi ketika hal ini kita balik lagi ke masa sekarang, sudah seharusnya pemerintah itu kembali lagi memperhatikan kesejahteraan guru agar apa? Agar guru itu benar-benar fokus kembali, yaitu mendidik anak bangsa. Tidak lagi setelah mengajar memikirkan apa lagi nih ya yang bisa saya lakukan untuk mendapat tambahan, sedangkan kebutuhan hidup ini juga nggak banyak gitu. Ya tapi kembali lagi, guru itu adalah tugas profesi yang mulia. Kita harus melihat itu sebagai sebuah, ya kalau kata Pak Menteri sempat dikatakan, ikhlas saja. Nah katanya itu ikhlas ya, kalau jadi guru itu ikhlas saja gitu ya. Ya kami menjalani dengan ikhlas, tapi tolong keikhlasan kami juga harus diperhatikan. Harus
0: seimbang.
2: Iya gitu tadi, artinya seperti itulah kira-kira Bang.
0: Baik, tadi Bang Ibu juga menyinggung masalah kesejahteraan. Ya. Nah, Kak Hani ini bagaimana nih? Nih tadi kan ya, disebutkan juga tanggung jawabnya besar. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan kurikulum yang berbeda-beda setiap tahun. Tanggung jawabnya istilahnya tantangan juga banyak. Bagaimana untuk kesejahteraan guru saat ini? Sebagai guru bagaimana ini?
1: Iya, iya. Sebenarnya sih dukungan dari pemerintah itu kita tidak perlu muluk-muluk lah gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kita tahu lah apa yang sudah dibebankan ke kita. Nah, itu akan kita laksanakan dengan baik, tentu dengan juga balasan yang setimpal gitu. Dengan apa namanya? Dengan yang ya tadilah untuk kesejahteraan kita. Nah, ketika apa dari sebagai jembatan lah buat guru, untuk guru dari tahun 1966 itu sampai ke 2026 ini ya kan, bisa kita hitung bagaimana tingkat kesejahteraan guru itu sendiri ya kan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau sejahtera itu belum lah,
0: belum
1: ya,
0: belum maksimal lah.
1: Nah, belum maksimal, tapi dengan adanya tahun 2005 kalau tidak salah saya itu pada saat SBY yang undang-undang nomor 14 tentang dosen dan guru. Nah, baru itulah angin segar dari guru. Tapi dari 2005 itu kalau tidak salah saya 2007 baru dilaksanakan itu yang namanya PLPG. Nah, PLPG itu adalah pelatihan untuk profesi guru. Nah, dari PLPG itu guru itu diberikan tunjangan.
0: Tunjangan.
1: Nah, tunjangan sebesar 1 kali gaji. Nah, targetnya itu adalah mensejahterakan guru itu dari pemerintah.
0: Worth it nggak itu?
1: Nah, jadi ketika sudah ada PLPG ini sampai sekarang ya kan, udah dikasih apa tunjangan, tapi kenapa masih ada banyak yang guru-guru yang protes? Nah, karena kita sebagai guru tentunya ya kan, statusnya itu 2 KTP kita di sebenarnya. Sebagai ASN, Korpri, yeah, dan juga PGRI. Nah, jadi status yang di ASN dengan Korpri itu tentunya sangat beriringan walaupun tugasnya berbeda gitu. Kita sebagai guru juga, kita sebagai ASN juga. Tapi yang di status guru ini mencakup ada yang ASN, ada yang P3K, baik itu paruh waktu atau penuh waktu. Nah, jadi beban kerja mereka itu sama. Kita ASN, paruh waktu, penuh waktu, beban kerjanya sama. Nah, disitulah mungkin letak ketidakmerataan dari pendidikan guru ini. Jadi sertifikasi guru itu belum sepenuhnya dijalankan dengan merata gitu. Jadi sampai sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu mungkin dukungan dari pemerintah. Cuma masalahnya tadi dikatakan itu udah cukup enggak gitu ya. Nah, kalau dikatakan cukup tuh mungkin

0: berada di sekolah tuh, melaksanakan administrasi, entah itu mengerjakan RPP atau apa. Nah itulah yang kita kerjakan setiap hari Senin sampai Jumat.
1: Mungkin di pandangan masyarakat, kalau guru itu ya istilahnya cuma ngajar doang gitu, padahal di dalamnya ini luar biasa ya, cakupannya.
0: Harapan saya sih sebenarnya ketika kita sebagai guru ya kan berada di bawah naungan Korpri dan PGRI, kalau bisa kebijakan itu dilimpahkan sebenarnya ke PGRI, jam mengajar kita itu tidak dibebankan oleh administrasi yang lain gitu. Baik. Karena gini loh, beban mental seorang guru nih bukan hanya mengajar, tapi setelah mengajar itu menyimpan banyak sekali beban. Untung-untung gak sakit mental ya, ndak?
1: Jangan sampai.
0: Karena yang kita hadapi ini adalah makhluk hidup.
1: Iya, betul.
0: Bukan benda mati, adanya saling komunikasi. Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu yang baik tapi tidak diterima dengan baik kan, oh ini beban nih. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Nah, nambah lagi pikiran. Nah, kan seperti itu. Jadi gitulah.
1: Baik, kalau untuk menjawab dari istilahnya curahan dari seorang guru ini, bagaimana untuk solusi yang ditawarkan gitu ya?
2: Oke, jadi sebenarnya begini ya Bang ya. Boleh jadi apa enggak yang disampaikan oleh Mbak Hani tadi, mungkin itu udah banget unek-unek ya. Unek-unek yang udah menggebu-gebu udah cukup lama gitu. Nah, sebenarnya saya menanggapinya seperti ini gitu. Simpel aja. Sebenarnya pemerintah ini saya anggap kurang serius ya. Maaf ya kalau saya bilang seperti ini. Ya, artinya kurang serius gimana? Mensejahterakan guru itu udah tanggung jawab pemerintah. Ya, tadi dengan adanya beban jam kerja, ya kalau dibilang itu 32,5 jam per minggu itu ada kecemburuan yang kadang itu dikatakan bahwa guru ini kerjanya hanya mengajar tadi Bang ya. Padahal lebih daripada itu, tidak hanya mengajar, mendidik, membimbing, melatih sampai semua hal itu. Nah, kami paham bahwa pemerintah ini mempunyai beban yang begitu banyak terkait dengan permasalahan negara. Tapi tidak ada salahnya sebenarnya pemerintah juga lebih memperhatikan bagaimana nasib P3 KPW ya, paruh waktu P3 yang saat ini mungkin masih menunggu nasib mereka tuh kedepannya seperti apa. Banyak janji yang mungkin sudah dijanjikan oleh pemerintah saat ini yang mungkin belum direalisasi kalau menurut saya. Nah, kalau mau kita bandingkan dengan negara lain ya, seperti Jerman saja, guru TK di Jerman itu bisa mendapatkan 60 juta dalam waktu 1 bulan, kurang lebih itu 60 juta per bulan. Nah, tapi kurikulum mereka itu tidak seunik dengan kurikulum kita di Indonesia gitu ya. Mereka mengikuti siswa, bukan siswa yang mengikuti kurikulum atau guru yang mengikuti kurikulum. Apa yang mereka pelajari, siswa inginkan, mereka lakukan. Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari negara-negara berkembang. Jadi terkait kesejahteraan guru, bagaimana sih harusnya gaji yang sesuai gitu. Kita bukan tidak ingin berbicara bahwa kami itu selaku guru itu mengharapkan gaji yang besar. Ya tidak seperti itu sih. Tapi kami juga paham bahwa apa yang kami dapatkan itu harus sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Nah, saat ini apalagi di abad 21, bagaimana seorang guru itu mempunyai keterampilan 4C, harus bisa critical thinking, communication, collaboration, and salah satunya adalah bagaimana bekerja sama bersama masyarakat. Nah, disinilah pentingnya adanya kolaborasi antara pemerintah, dinas terkait, dan juga masyarakat. Jadi melihat guru itu jangan sebelah mata gitu. Jadi di 60 tahun guru saat ini, sedunia ini, harusnya ini menjadi sebuah pertimbangan juga bagi negara. Jadi apa yang disampaikan Mbak Hani tadi, ya keresahan dan juga keinginan itu sebenarnya semuanya diinginkan oleh guru-guru kita saat ini Bang ya.
1: Baik, tadi kan Kak Hani juga menyinggung yang masalah guru yang untuk tugas mereka, pekerjaan mereka ini tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga ada administrasinya juga begitu ya. Lalu dengan tuntutan yang cukup banyak begitu ya, tentunya apakah untuk guru ya masih punya cukup ruang nih untuk fokus mengajar dan mendidik dengan istilahnya tuntutan yang banyak selain mengajar tadi, bagaimana ini?
2: Iya, jadi kan saya akan berbicara status saya sebagai kepala sekolah ya. Saya melihat guru saya yang juga dibebankan sebagai yang mengerjakan bos, artinya ARKAS itu dibuat oleh guru yang mana sebenarnya fungsi atau tugas guru utama tuh fungsinya itu adalah mengajar. Dan untuk manajerial seperti keuangan seperti itu ya, dari sebenarnya saya sudah pernah speak up sih gimana. Artinya gini, tolong dong untuk urusan keuangan itu biar bagian ahli keuangan saja, disiapkan akuntannya sendiri. Kayak bagian untuk kadang-kadang ada juga guru yang merangkap operator.

0: komputer nih. Nah ya, itu seharusnya juga harus fokusnya operatornya saja. Jadi guru nggak usah jadi operator. Jadi hal ini juga sebenarnya simple kelihatannya, tapi yang akhirnya jadinya ini akan berimbas kepada tugas dan juga tanggung jawab guru yang tidak fokus untuk mempersiapkan pembelajaran di kelas. Ya, walaupun bisa dikatakan, oh itu bisa nantilah setelah pembelajaran selesai dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, di sini benar-benar kalau bisa ya pemerintah itu memperhatikan tugas dan fungsi guru itu sebenarnya apa sih kapasitasnya. Tidak mencampur adukan semua itu menjadi satu tugas guru tadi.
1: Baik, bagaimana, apakah sudah melihat ke arah ke sana? Atau masih ngambang ini?
0: Jadi kalau saya tuh sampai saat ini belum ada keseriusan sih, belum ada.
1: Nah ini jadi PR berat ini sepertinya. Baik, Kak Ani, yang merasakan langsung lah ya, mana yang paling menguras energi guru saat ini? Mengajarkah? Atau administrasinya juga kah? Atau semua-semuanya nih menguras?
2: Jadi sebenarnya ya, kita nih adalah korban kebijakan. Ya kan? Kalau di apa namanya? Dia diambil dari sudut pandang rekomendasi 1966 itu, dari UNESCO sendiri kan memberi status guru itu adalah seorang profesional. Nah, jadi profesional guru itu apa? Ya tentunya mengajar, ya kan? Nah, jadi mengajar, mendidik siswa, membimbing siswa, intinya adalah kepada siswa. Nah, ketika suatu birokrasi atau suatu kebijakan, nah itu dibuat, tetapi di luar dari konteks kita sebagai profesionalitas kita sebagai guru, nah itu tentu saja sangat memberatkan, ya kan? Karena kita dididik di sekolah, bahkan kuliah keguruan itu kita mengajar, bukan membuat administrasi, ya kan? Ya,
1: orang melenceng seperti
2: nah,
1: ini
2: makanya,
1: ya.
2: Makanya. Jadi seorang guru itu kalau tadi saya katakan kan beban moralnya itu dua kali lipat lebih besar loh, Bang.
1: Seperti moral ya, kan? Ya.
2: Makanya kalau ada yang ya kayak iri dengan guru itu, aduh, gimana gitu. Ya enak guru banyak liburnya. Nah, giliran di liburnya aja yang dibilang
1: ya, dilihat gitu ya.
2: Kan? Iya. Tapi beban moral pekerjaannya setiap hari itu dikerjakan saya pikir dua kali lipat. Capeknya juga dua kali lipat. Kalau disuruh setelah kita mengajar, kita harus melaksanakan administrasi, melaksanakan ini, membuat RPP yang sampai 10 lembar. Nah itu kan rasanya tidak relevan sekali dengan tugas profesionalitas kita yang sudah diberikan oleh UNESCO itu tentang status kita.
1: Baik, Kani, ini kan kalau dipikir-pikir ini kan berat kayak, kalau misalkan moralnya berat, mental juga kalau tidak di istilahnya dijaga bisa-bisa down gitu ya. Bagaimana untuk dari segi Kak Ani sendiri ini mengatasinya? Apakah healing kah? Atau terapi khusus, mendengarkan lagu, baca buku atau bagaimana?
2: Sejauh boleh ini disiar? Sampai kita tidak ke apa? Ke konseling itu udah alhamdulillah ya Pak ya. Jadi gini aja,
1: berat ini.
2: Jadi kembali lagi yang namanya guru itu adalah profesi. Ketika kita sudah terjun ke profesi yang kita pilih itu, otomatis kita secara maksimal melaksanakannya. Apapun itu konsekuensinya kita terima. Nah, kita tahu yang kita hadapi itu adalah manusia. Manusia yang akan kita didik tentunya, ya kan? Nah, jadi ketika sudah diberikan tugas, ya kita tidak mau kita kerjakan. Kembali lagi, satu yang ditambah itu adalah panggilan hati. Itu yang membuat kita kuat. Ya, panggilan hati
1: ini,
2: iya. Guru itu adalah panggilan hati. Kalau tidak ada panggilan hati, mengajar itu tidak sepenuh hati. Jadi datang mengajar aja udah, tidak mendidik gitu, tidak mengajarkan. Kita mentransfer ilmu langsung pulang udah. Itu kan mengajar. Tapi kalau mendidik itu komplit. Memberikan mereka pengetahuan mulai dari ilmu, membimbing mereka dengan karakter yang baik. Nah itu tugas kita sebagai guru. Nah makanya tadi ketika sudah banyak sekali beban yang kita tampung ini, mohonlah kepada pemerintah dikaji lagi kurikulum dan kalau bisa guru itu dilibatkanlah dalam membuat menyusun kurikulum, karena sejauh ini guru itu hanya sebagai pelaksana. Ketika kurikulum itu sudah disusun, sudah jadi, baru guru dipanggil. Ini kira-kira bisa enggak disosialisasikan dengan rekan-rekan? Nah, jadi seperti itu. Karena yang membuat mungkin kan tidak tahu bagaimana tanggung jawab kita di lapangan itu seperti apa, karena yang ahlinya itu ya guru yang tahu. Gitu.
1: Baik ya. Dan kita akan jeda dulu ya, Bang Ibnu dan juga Kak Ani ya. Nanti pendengar kita akan lanjutkan kembali dan tentunya kita rehat dulu, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan mendengar Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas pada malam hari ini di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kita juga masih bersama kedua narasumber kita, ada Bang Ibnu Haris SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Sukaramai, dan juga Kak Hani Darmayanti MPD selaku Guru SMP Negeri 3 Sambas. Kita lanjut kembali ya untuk obrolan kita.
0: Oke, siap.
1: Baik, saya mau ke Kak Hani lagi nih ya. Enak nih sepertinya nih kalau ngobrol sama Kak Hani ini berapi-api, jadi tertular semangatnya, energinya. Kak Hani, ini kan sebagai guru gitu ya, di lapangan lah istilahnya, di kelas begitu ya. Tentunya juga berhadapan dengan siswa yang karakternya ini terus berubah. Anak-anak yang sekarang juga sangat dekat dengan gadget, media sosial, era digital lah, gitu ya. Apalagi sekarang juga ada AI, begitu ya. apakah cara guru ini untuk mendidik ini juga harus berubah atau tetap menerapkan standar yang ada atau bagaimana?
2: Ya pastinya berubah lah, sesuai dengan perkembangan zaman ya kan. Contoh aja gini, dulu kan kita pernah jadi siswa ya kan, itu tahun berapa lah, sudah yang lalu ya kan. Kita pernah jadi siswa dan punya guru juga, sama seperti sekarang kita menjadi guru. Nah dulu ya, kalau kita jadi guru itu takut sekali dengan guru ya kan.
1: Udah sekarang
2: ngajar ya, itu udah bawa penggaris satu, penggaris satu, terus mau mukul ya mukul, mau nyubit ya nyubit gitu kan. Kemudian kita sebagai siswa nih, kita terima aja, kita tidak ada dendam, kita tidak ada yang sakit hati ke guru.
1: Orang tua juga
2: itu
1: tidak ini ya,
2: malah kita tidak berani.
1: Iya.
2: Nah kalau kita bandingkan dengan anak sekarang, kenapa berbeda dengan kita dulu? Nah mungkin salah satunya ya kan, dulu guru itu adalah salah satu sumber ilmu. Kita nanya ke guru semua, yang jawab guru. Jadi tidak ada yang nyalahkan guru, tidak ada yang berani nyalahkan guru. Kata orang tua pun pasti salah, ya kata guru. Nah sekarang guru sering disalahkan. Karena apa? Karena mereka punya alternatif jawaban. Ya enggak? Mereka punya Google sekarang, punya AI, punya ChatGPT. Nah jadi apapun bisa mereka dapatkan di situ. Nah jadi kita sebagai guru tugasnya apa? Tidak lagi mentransfer ilmu sekarang. Jadi saingan guru itu apa? AI sendiri, ya enggak? Jadi apa lagi tugas guru ini? Nah jadi kita tuh mengarahkan mereka sebenarnya. Ini salah satu apa pengalaman saya sebagai guru sekarang nih, menghadapi siswa-siswa saya di SMP 3 tuh luar biasa sekali. Karena mungkin zonasi mereka itu tinggalnya kan agak di pinggir-pinggir gitu, Pak. Walaupun sekolahnya di kota, memang kondisi dan karakter mereka tuh agak sangat berbeda dengan anak-anak yang tinggal di kota. Mulai dari karakter kesopanan itu beda. Nah, tingkah laku beda, kemudian dari segi akademik juga beda. Nah, dari perbedaan itulah kita yang namanya guru kan mendidik itu kan dengan kurikulum yang sudah diajarkan. Yang mana kurikulum yang sekarang deep learning ini menekankan kepada digitalisasi. Nah ya kan. Nah jadi disitulah apa namanya tantangan kita sebenarnya sebagai guru di era digitalisasi ini. Jadi siswa-siswa sekarang itu banyak sekali yang sepertinya kritik dengan gurunya, bahkan berani menyalahkan gurunya. Nah ini nih anak sekarang nih,
1: bagaimana menghadapinya sebagai seorang guru?
2: Nah,
1: ini
2: jadi tantangan kita tentunya ketika kita disalahkan sama siswa kita atau dikritik, bu dan seperti ye, nah ibu tanggi. Nah jadi kita punya yang pastinya guru itu harus lebih pintar dari siswanya ya kan. Nah di situ mereka, sumber mereka itu kan mereka tidak tahu sumbernya dari mana, entah itu sumbernya hoax atau apa. Nah disitulah peran kita, kita sebagai guru ini bukan lagi mentransfer ilmu, tapi kita membimbing mereka untuk memilah mana konten-konten yang harus mereka gunakan dan mana konten-konten yang hoax atau yang tidak perlu mereka ajarkan, yang bisa merusak mereka. Yaitu seperti game-game itu kan banyak mereka adopsi kata-kata yang tidak baik itu dari game. Jadi sehari-hari itu kayak udah terbiasa mendengar kata-kata yang tidak pantas mereka ucapkan. Nah itu adalah salah satunya gitu.
1: Baik, Kak Ani, tadi kan juga disinggung masalah hoax kan. Bagaimana kalau untuk dari peran seorang guru lah ya, agar istilahnya ini mengedukasi kepada anak muridnya untuk istilahnya tidak terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Salah satu adalah informasi hoax. Begitu, bagaimana?
2: Nah jadi kan kita, tadi kan kita harus sebagai guru ini tentunya kita harus paham juga, kita lebih paham apa yang mereka gunakan. Ibaratnya kita mengikuti mereka, mereka main game nih, game apa, jadi kita harus tahu juga. Nah ya walaupun
1: makin banyak
2: sekedar,
1: ini
2: ya, walaupun hanya sekedar tahu, karena gini, biasa teman-teman satu guru dengan saya itu kan kadang mereka, ibu ini bahasanya apa sih artinya? Nah katanya mereka itu bahasa gen sekarang kan,
1: iya agak singkatan, bahasa gaul lagi.
2: Senior itu tidak tahu, jadi kita harus tahu.
1: Jadi upgrade juga ini
2: harus
1: ya,
2: upgrade agar kita bisa mengevaluasi itu salah gitu. Jadi kita harus tahu apa yang mereka gunakan sehari-hari itu.
1: Baik, untuk Bang Ibnu, kalau misalkan dari sisi sekolah ini, bagaimana memastikan guru ini mampu ya istilahnya mengikuti perubahan zaman tanpa mereka ini meninggalkan ataupun juga kehilangan peran utama mereka ini sebagai pendidik.
0: Oke. Nah, jadi saya juga punya trik dan tip khusus nih selaku
1: apa itu? Pemimpin. Nah, rahasia sepertinya. Ini
2: ilmunya lebih tinggi lagi.
0: Iya, betul. Saya sekarang sebenarnya lebih meredam nih, Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya melihat Mahan ini kayaknya lebih berapi-api nih. Jadi saya coba oke, sedikit aja. Oke.
2: Soalnya cuacanya dingin, Pak.
0: Oke. Oke, siap. Jadi gini, terkait dengan memang tantangan juga perkembangan zaman saat ini, itu kan harusnya guru juga mempunyai perubahan dalam cara mengajar sih. Artinya saya yang konvensional terlebih dahulu yang hanya sekedar mengajar, mentransfer ilmu itu tidak lagi seperti itu. Nah, kalau di sekolah saya sendiri sebagai seorang kepala sekolah, saya melihat ini sebuah kesempatan. Kesempatan bagi guru-guru saya untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, kan kita tahu bahwa dalam kompetensi guru itu ada salah satunya profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, jadi kalau secara profesional artinya seorang guru itu harus mampu mengikuti perkembangan dan perkembangan zaman tadi. Nah, jadi di sekolah saya sendiri itu kita sudah menyiapkan berbagai macam penunjang daripada pembelajaran seperti teknologi dan juga salah satunya jaringan internet itu kan juga penting ya saat ini, bukan lagi sebuah hal yang tidak penting. Kadang-kadang kita saja tidak punya jaringan internet sudah mengeluh ya. Artinya situ disitulah sebenarnya ya tugas fungsi seorang guru belajar sendiri. Saya cuma mengarahkan dan mereka mencari sendiri bagaimana cara mengajar di era digitalisasi saat ini. Nah, artinya tugas seorang kepala sekolah sekarang pun bukan lagi pemerintah atau pemberi perintah terhadap gurunya, tapi lebih kepada visioner, lebih kepada penggerak dan juga motivator kepada guru-guru. Kita cukup memotivasi mereka atas berkat kesadaran dan panggilan jiwa tadi, mereka mau berusaha karena guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata berhenti belajar. Jadi walaupun sudah jadi guru, kami tetap belajar gitu. Artinya pelatihan-pelatihan yang disiapkan ya, kebetulan juga saya adalah fasilitator daerah yang juga mendampingi guru dan kepala sekolah belajar. Nah, jadi seperti hari ini saya baru saja selesai di beberapa gugus mendampingi beberapa sekolah untuk mengupgrade terus pembelajarannya. Ya, selaku orang yang juga mempunyai kompetensi, tidak mungkin juga saya tidak melakukan itu kepada guru-guru saya. Nah, jadi artinya tips dan trik di sini adalah sebenarnya bagaimana kita membangkitkan kesadaran bahwa kepada setiap guru-guru yang ada, mau status dia P3K PWK, P3K penuh waktu ataupun guru ASN itu, ya semuanya harus memiliki visi dan tujuan yang sama. Ya sesuai dengan Sikdisnas yaitu Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 20 itu. Dan jadi artinya setiap guru itu harus mempunyai tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak yang berakhlak kreatif, berakhlak kritis dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka sadar, jadi cukup memberikan kesadaran, mereka akan terus belajar begitu.
1: Baik, Bang Imam, kita sekarang masuk ke soal perlindungan profesi guru.
0: Oke.
1: Kalau sekarang menurut Abang lah ya, apa yang sebenarnya ini paling diperlukan oleh guru agar mereka ini istilahnya merasa aman dan juga merasa terlindungi ketika mereka ini menjalankan tugas, apalagi sekarang kan guru dituntut juga harus upgrade diri begitu ya, dengan perkembangan zaman, dengan lagi karakter anak-anak yang berubah-ubah juga.
0: Oke. Jadi terkait perlindungan guru ya, ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang saat ini benar-benar perlu kita bahas lah Bang ya. Kenapa? Karena dalam beberapa dekade ini saja saya sudah mendengar banyak guru yang dipenjarakan, banyak guru yang dilaporkan
1: jadinya ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya tugas profesi guru ini juga sebuah perjuangan untuk bagaimana menahan, bagaimana membuat sebuah jati diri seorang guru itu benar-benar dihargai. Nah, ya, jadi kalau misalnya perlindungan hukum saat ini berbenturan dengan yaitu HAM. Ya, kadang gini. Guru itu hanya niatnya mendidik, ya. Guru niatnya tuh mendidik, betul-betul mendidik dan juga bagaimana mencerdaskan anak-anak, membuat yang saat ini kita itu krisis moral ya. Anak-anak itu sekarang benar-benar krisis moral kita. Kadang-kadang mereka tidak mempunyai rasa segan dan hormat kepada guru. Kita bukan gila kehormatan, tidak.
1: Kalau dulu mungkin ketika kita lewat itu segan dengan guru, kalau sekarang kayak dianggap bestie ya.
0: Kayak, hai pak, hai bu gitu, kayak hello pak gitu ya. Nah itulah ya, jadi kadang-kadang kita memberikan sebuah perlakuan saja itu udah dianggap pelanggaran HAM terhadap anak.
1: Iya.
0: Nah Itu baru saja terjadi, Bang. Kalau saya mau ceritakan itu tidak tidak perlu saya sebutkan satu sekolahnya. Yeah. Ya, ada yang baru saja terjadi, ya, orang tua itu tidak memberikan kebebasan kepada guru. Jadi tidak percaya kepada guru, padahal intinya dia hanya ingin anak-anak itu benar-benar berwujud manusia seasli-aslinya lah. Ya, sekarang kan banyak manusia yang wujudnya itu bukan manusia, ya. Dari sikap, perilaku dan kata-kata tadi yang kata Mbak Ani, ya udah mulai adanya doktrin-doktrin terhadap kata-kata yang ibaratnya tidak berpendidikan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di sini payung hukum salah satunya perlindungan hukum dari organisasi guru itu sudah ada. Ya, kayak PGRI tadi yang disebutkan, ada IGI, ada Perguno, dan organisasi yang juga saat ini undang-undang terkait perlindungan guru juga udah dibentuk kembali. Dan pemerintah sudah melihat itu sebagai hal yang perlu diperhatikan. Nah, alhamdulillah pemerintah saat ini udah kembali memberikan perlindungan hukum kepada guru-guru agar tidak terjadi lagi guru yang dipenjarakan. Nah, ya, artinya pemerintah sudah mulai melihat ini sebagai suatu hal yang perlu diperbaiki. Jadi terkait dengan payung hukum perlindungan ini, sudah saatnya memang guru berdiri bersama, Bang. Tidak lagi berdiri sendiri, memperjuangkan nasibnya sendiri, tapi semua guru di seluruh Indonesia, saya mengajak nih, mengajak seluruh guru Indonesia ini harus prihatin dan juga melihat semua sisi guru. Jika memang ada hal yang tidak adil, kita berdiri bersama, memperjuangkan bersama. Jadi itu sih yang ingin saya katakan saat ini.
1: Baik, untuk Kak Hani, untuk dari pengalaman lah ya, sebagai guru sendiri ini, dalam situasi apa sebenarnya yang sebagai guru paling memerlukan perlindungan dan juga dukungan?
2: Nah, kalau sudah berbicara tentang hukum nih, berarti ada tindakan nih, tindakan yang direspon ya, Nak. Jadi perlindungan hukum sendiri kepada guru itu memang penting ya, apalagi di masa sekarang ini masalah guru dengan siswa itu memang benar-benar kompleks ya. Itu tadi pengaruhnya adalah karena digitalisasi itu selain memberikan dampak efek yang baik, juga banyak negatifnya kalau kita tidak mengarahkan mereka ke arah yang baik gitu. Nah, jadi ketika guru itu sudah dilindungi oleh badan hukum, itu saya rasa guru bisa maksimal dalam mengajar. Nah, contohnya aja gini, kalau bisa dibandingkan cara mengajar sekarang dengan yang dulu, mungkin kalau guru dulu itu dibawa ke zaman sekarang, mungkin penjara itu penuh sama guru kali. Ya kan? Ya kan? Karena sedikit-sedikit saya juga korban guru loh, dicubit di rotan, nah merah-merah bahkan. Nah,
1: tapi dulu anak murid itu tidak ngadu, kalau ngadu pun kayak ditambah lagi sama orang tua gitu ya.
2: Bedanya apa gitu zaman sekarang? Karena masalah ini lebih kompleks. Nah, karena zaman sekarang ini zaman serba viral, apa-apa viral, mungkin karena itu ya, FB Pro kali ya. Jadi harus viral, konten yang bisa bikin viral. Nah, jadi relevansinya ke sekolah itu banyak sekali, apalagi kita sebagai guru yang punya siswa, dan siswa itu tentunya punya orang tua di rumah. Nah, jadi ketika kita ingin mendidik mereka, mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan cara mengajar zaman dulu tuh, mungkin mencubit gitu ya kan, atau menggunakan penggaris. Kalau zaman sekarang itu tidak bisa lagi. Ketika guru sudah bermain dengan fisik siswa, itu sudah dikatakan kriminalitas. Nah, apa bedanya zaman dulu dengan sekarang gitu loh. Nah, jadi untuk menghindari hal itu terjadi, sebenarnya saya mengharapkan, sebenarnya kalau saya sendiri itu seperti pemerintah itu, berilah kebijakan yang antara apa itu mendidik, apa itu kriminalisasi. Karena guru mencubit itu kan bukan berarti mereka apa jahat atau ingin bertindak jahat kepada siswanya, tapi itu kan bagian dari mendidik. Tapi sekarang hukuman berbentuk fisik itu dengan kriminalisasi di sekolah itu agak abu-abu gitu loh, Bang. Jadi guru takut ketika kan biasa siswa itu kan ada yang udah tingkah lakunya itu udah di luar batas gitu kan. Kita kan sebagai seorang guru yang tentunya manusia biasa itu kan adalah emosional, enggak? Ya, sekarang tidak terkontrol, misalnya kadang nyubit. Nah, ada yang tidak terima nih, karena mungkin ada yang bekas-bekas merah itu apa. Nah, sekarang nih hukum kalau tidak salah saya itu dibuat hukum di pendidikan itu tidak boleh guru, bahkan menghukum pun sekalipun tidak boleh kayak habis mencuci WC atau apa itu tidak boleh memberikan hukuman seperti itu, apalagi fisik gitu ya. Nah kalau berarti kalau guru sudah menyentuh ranah itu berarti siap-siap akan berhubungan dengan hukum.
1: Baik, ini kan di sisi lain kan guru perlu perlindungan, kemudian juga dituntut untuk profesional. Nah, lalu bagaimana sebagai seorang guru ini menyeimbangkan antara perlindungan dan juga tanggung jawab guru?
2: Iya, kita lihat kan di berita tuh di mana-mana kan banyak sekali kasus guru yang berhubungan dengan polisi, ya kan? Kalau saya sendiri sih sebenarnya ketika itu terjadi harusnya kita punya perlindungan hukum itu dari mungkin yang menaungi kita dari PGRI atau di dinas pendidikan sendiri itu bisa memfasilitasi kita dengan mungkin menyewa pengacara atau memang mengangkat satu pengacara emang untuk membela kita gitu. Tidak harus
1: harus ada action ini berarti ya.
2: Tidak harus kita ke polisi sebenarnya kalau emang mau memberi perlindungan terhadap guru. Ketika guru bermasalah dengan siswa harusnya diselesaikan secara intern dulu, kita tidak perlu sampai
1: mediasi,
2: naik ke
1: gitu.
2: Iya. Jadi ketika itu terjadi kan kita aman. Nah kalau sampai kejadian yang ke polisi ditangkap, bahkan kita jadi di sekolah itu merasa takut untuk memarahi siswa kita.
1: Berarti
2: kita
1: ini memang yang diperlukan adalah pertemuan antara dua pihak ya, untuk mencari solusinya.
2: Iya, gitu penyelesaiannya itu janganlah sampai guru itu dibawa ke ranah ke polisi.
1: Langsung tindakan begitu ya.
2: Kalau bisa diselesaikan dulu secara intern kalau kasusnya tidak terlalu berat. Nah, baik. Gitu. Kalau seperti itu kan kita kan agak aman juga ya sebagai guru.
1: Baik. Untuk Bang Ibnu, kalau misalkan dari kepala sekolah lah ya, ini menjadi pihak yang melindungi guru sekaligus juga untuk memastikan keamanannya juga, perlindungannya, kemudian profesionalitasnya itu tetap berjalan, bagaimana kalau misalkan dari kepala sekolahnya?
5: Oke, jadi kalau di sekolah itu kan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang bisa kita katakan ini tahapannya pelanggaran berat, ringan, dan lain sebagainya. Nah ini perlu adanya dari pihak sekolah mengklarifikasi terlebih dahulu. Kalau saya sendiri nih ya, saya itu adalah pintu terakhir sebelum mereka melaporkan kepada saya. Jadi sebelum mereka menghadap saya, kasus itu kepada saya atau jatuh kepada saya, mereka harus bisa mampu menyelesaikan terlebih dahulu. Kalau itu terjadi di kelas nih misalnya, dan dalam tahap pelanggaran ringan, anak-anak sekedar berkelahi atau bergurau gitu ya, tiba-tiba ada perkelahian dan tidak, ibaratnya anggaplah mereka saling pukul dan lain sebagainya. Jadi tetap ada mediasi kalau dari sekolah, kalau saya sendiri ya. Kita panggil anak tersebut, kalau misalnya mereka sudah bisa menyelesaikan secara bersama-sama, okay, selesai. Tapi seandainya ada orang tua yang tidak terima, okay, kita panggil, kita hadapkan. Nah di sekolah itu kan biasa ada bagian kesiswaan. Kemudian di sekolah kalau SD sendiri, kalau saya sendiri di sekolah itu ada bagian guru yang memang saya tunjuk untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu. Nah jika memang kasusnya tidak selesai dan mereka tidak puas nih, baru akan berhadapan dengan saya ada pintu ketiganya. Nah jika misalnya pintu ketiganya juga tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut, kita akan minta pendampingan dari pengawas dan dinas pendidikan. Nah jika dari dinas pendidikan sudah melakukan mediasi dan orang tua misalnya atau anak tersebut sudah kita lakukan treatment atau perlakuan seperti apa, ya sampai seandainya memang selesai sampai situ kita selesai. Jadi tidak pernah kita harus sampai ke pihak kepolisian. Yang terkadang itu memang ada oknum lah saya katakan, ya, orang tua itu yang mencari keuntungan di atas apa ya ibaratnya nih, ketindakan yang ibaratnya tidak perlu dijadikan bahan hukuman itu atau masuk ke ranah hukum, tiba-tiba dialihkan ke hal seperti itu.
2: Baik, ya. Viral.
1: Baik, Bu Ani, ini saya satu lagi pertanyaan ini. Ya, kalau boleh memilih satu hal yang penting untuk terus diperjuangkan bagi guru saat ini, apa itu?
2: Ya kalau saya pribadi sendiri sih tentu kesejahteraannya ya. Iya gitu, kesejahteraan guru. Boleh-boleh aja menambah jam mengajar guru asal
1: literanya seimbang lah
2: gitu, ya. Saya rasa semua guru juga berharap seperti itu. Dengan tanggung jawab yang saya rasa sekarang berat. Nah bagi saya mungkin maklum-maklum aja ya, wajar aja kalau kita menuntut kesejahteraan kita sebagai guru.
1: Manusiawi ini.
2: Iya, iya. Karena kan 2026 ini bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, indah. Kita adalah sebagai profesi yang sudah diakui, gitu. Profesi yang ibaratnya sama seperti dokter, ya kan? Kita juga punya profesi yang kita ambil itu sekitar PPG-nya itu 6 bulan. Kita ambil profesi sama dengan dokter. Ibaratnya kan kalau kebijakan di rumah sakit itu melibatkan dokter, ya kan? Tapi kenapa di sekolah, untuk kebijakan di sekolah tidak dilibatkan guru gitu? Logikanya seperti itu.
1: Nah, baik. Ini Bu, satu lagi nih untuk pesan penutup, karena waktu kita juga terbatas, sisa 4 menit ke depan ya. Kalau ada guru yang sedang merasa lelah, merasa kurang dihargai, atau juga yang sedang ini menghadapi ya, banyak tantangan, apa yang ingin disampaikan? Nah, boleh Bu?
2: Kalau kita runut waktu yang 2000 kemarin, berapa ya pengangkatan P3K ya? Ya. P3K 2021 kalau tidak salah saya. Itu kenapa bisa diangkat itu karena apa? Adanya dialog. Adanya dialog ke pemerintah membahas tentang status kita sebagai guru. Nah, jadi saran saya kepada guru-guru untuk tetap lebih bersemangat, apalagi teman-teman kita yang statusnya masih ngambang. P3K baik itu penuh waktu dan paruh waktu, kita lebih banyak berdialog aja dengan pemerintah. Ketika kita bersuara, kita berdialog, kita tidak diam aja, suara kita akan didengar. Apalagi sekarang 2026 saya yang saya tahu ya, mau ada revisi nih dari pemerintah nih, dari UNESCO. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering bersuara, suara kita didengar.
1: Nah,
2: kita
1: nanti ada kabar baik lah ya.
2: Nah iya, kalau kita diam aja pemerintah tidak tahu kita maunya apa gitu.
1: Iya betul.
2: Kita kan ada PGRI ya Pak ya. Jadi PGRI itu memfasilitasi kita untuk bersuara, untuk menuntut hak kita gitu. Baik.
1: Bang Ibnu, satu pesan terakhir untuk seluruh guru di Kabupaten Sambas, bagaimana?
5: Oke. Saya ingin berpesan kepada seluruh guru, saya ingin menyuarakan bahwa di Hari Guru Sedunia ini saya mengajak, marilah kita fokus kepada tugas dan fungsi kita sebagai seorang guru. Ingatlah ketika kalian lelah, kalian merasa tugas ini terlalu berat, kembali lagi kepada tujuan kenapa kalian ingin menjadi guru. Mungkin ini karena panggilan hati, mungkin ini karena memang inginnya kalian seperti ini, dan jangan pernah mengeluh ketika memang apa yang kalian inginkan belum kalian dapatkan. Teruslah berjuang, teruslah fokus mendidik anak bangsa, karena setiap perjuangan dan usaha yang kalian lakukan itu tidaklah sia-sia, akan membawa masa depan Indonesia yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Sambas itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik, dan mendengar demikian kita cukupkan dulu untuk perbincangan kita malam hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Ibnu Haris, SPD ya, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Sukaramai, dan juga Kak Hani Darmayanti, MPD, yeah, guru SMP Negeri 3 Sambas yang sudah hadir malam hari ini. Yeah. Ya, tetap semangat semuanya ya.
5: Yeah, semangat dong.
1: Sehat selalu dan mendengar. Tentunya nanti kami akan lanjutkan dengan program acara lainnya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Bersama Bang Elmal Marini di hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu dengan kondisi cuaca yang cukup dingin. Karena memang tadi di Sambas Kota itu dikuyur hujan ya, cukup lama juga durasinya. Ini suhu udaranya benar-benar dingin malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan juga. Walaupun ya kadang panas, kadang hujan. Seperti tadi siang, tadi pagi ya. Dari pagi sampai siang memang panasnya luar biasa. Udah sore tiba-tiba hujan turun. Beberapa hari ini memang untuk cuaca di Sambas ini tidak menentu ya. Sorenya memang biasanya itu hujan ya. Hujannya ringan. Ya tadi ini hujannya disertai juga dengan petir ya, luar biasa juga begitu ya. Dan tentunya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini kita terima untuk interaksinya ya, mau telepon atau juga request lagu ya, kirim WhatsApp-nya boleh. Kita buka di 085176700977 ya. Dan menemani malam hari Anda di Ruang Rindu pendengar ya, malam hari ini kita akan berbicara dulu lah ya mengenai salah satu band begitu ya, yang ini masih eksis hingga saat ini pendengar ya. Siapa yang tidak kenal dengan grup band Sheila on Seven ya, yang memang grup musik rock alternatif Indonesia boleh dikatakan lah ya. Tapi sekarang udah beralih ke genrenya balada begitu ya. Untuk grup ini asal Yogyakarta, didirikan oleh sekelompok pelajar SMA pada 6 Mei 1956. Dan grup musik ini sekarang beranggotakan ada Eros Chandra Eros ya, atau Eros begitu ya. Atau ada juga vokalisnya ini Ahdiat Duta Mojo atau Duta. Ada Adam, dan memang mereka ini juga telah berganti beberapa kali, berganti personel ya sejak dibentuk begitu ya, dengan formasi ada Eros di gitar, Duta di vokal ini tetap ya sampai sekarang ya. Bahkan kemarin single terbarunya mana ya, kemarin ya, Sederhana ya, itu juga masih istilahnya formasi yang terakhir begitu ya. Ada juga dari Robby Isbeng gitar bass, Sakti gitar, dan juga Lutfi di drum. Anton ini dikeluarkan pada tahun 2004, kemudian disusul dengan Sakti yang memutuskan untuk hengkang pada tahun 2006. Dia ini hijrah ya. Selanjutnya Brian Krishna ini bergabung sebagai pemain drum tetap dan menggantikan Anton selama 18 tahun hingga akhirnya keluar ya pada tahun 2022 ya. Dan mereka ini juga banyak sekali ya untuk singlenya ya, yang biasanya itu melekat ya bagi penikmat musik. Itu ada lagu Dan Melompat Lagi Lebih Tinggi begitu ya. Kemudian juga banyak sih memang kalau untuk lagu-lagunya ini. Jadi untuk anak-anak 90-an ini sangat erat sekali ya dengan Sheila on Seven begitu ya. Oke, pendengar, tentunya malam hari ini pendengar, nanti kami akan bahas lebih jauh lagi mengenai grup band ini. Kembali untuk Anda yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, silakan kita buka di 085176700977 ya. Silakan boleh di SMS atau di WhatsApp begitu ya.
Oke, balik lagi mengenai grup band ini. Sejak awal mulanya di kancah musik Indonesia, jadi memang untuk grup band Sheila on Seven ini juga telah menorehkan banyak prestasi, termasuk menjadi satu-satunya grup musik Indonesia yang mampu menjual album fisik lebih dari 1 juta kopi. 3 album berturut-turut lewat kesuksesan album perdana Sheila on Seven. Disusul 2 album lainnya yang meledak di pasaran, ada Kisah Klasik Untuk Masa Depan tahun 2000 dan 07 Des 2022. Pada tahun 2003 mereka ini merilis soundtrack film pertama mereka, ya, 30 Hari Mencari Cinta, yang ini juga berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi, dan disusul dengan album keempat Pejantan Tangguh 2004. Meskipun tidak sesukses 3 album pertama yang penjualannya mencapai jutaan, namun album ini mampu terjual lebih dari 450 ribu kopi. Oleh karena kesuksesan itu, mereka juga memiliki pendengar setia di negara tetangga, sebut saja Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Atas prestasi dan pencapaiannya dengan 3 album terlarisnya, membuat Sheila on Seven sempat diberi julukan sebagai Million Coffees Band. Ya. Setelah merilis album ketiga, 7 Des, Sheila on Seven ini sempat diterpa sebuah masalah. Begitu ya. Ini akhirnya membuat Anton, ya, waktu itu yang dia ini sebagai drum, ya, itu harus cuti, ya, dan keinginan Anton ini untuk liburan selepas Sheila on Seven menjalani tur 30 kota pada awal Agustus 2002. Ketika Sheila on Seven ini tampil di Sentul, pada saat itulah Anton ini menghilang. Begitu ya. Oke, kita tidak membahas mengenai konflik internal mereka, gitu ya. Kita berbicara mengenai istilahnya apa itu ya, karya mereka, begitu ya. Tentunya prestasi mereka juga, ya. Jadi di akhir tahun 2003, Sheila on Seven ini mengisi lagu tema untuk film 30 Hari Mencari Cinta. Ini mereka juga merilis album musik tema, ya, 30 Hari Mencari Cinta, dengan hit singlenya Melompat Lebih Tinggi dan Berhenti Berharap. Berhenti Berharap ini sempat juga menjadi soundtrack pada sebuah sinetronnya negara tetangga, ya, saya masih ingat waktu itu, ya, Berhenti Berharap, ya, sama Sepia, ya, itu yang sempat didaulat, ya, sebagai soundtrack ataupun juga lagu dari sebuah drama di Malaysia sana, begitu ya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya dari Sheila on Seven. Lagu apakah mau kita dengarkan Sheila on Seven malam hari ini? Kita ke lagunya yang cukup lama juga, begitu ya, dengar ya. Ini juga cukup enak untuk didengarkan. Banyak nih, sampai bingung ya. Buat Aku Tersenyum Bila Kau Tak Di Sampingku. Kita dengarkan 2 lagu dari Sheila on Seven. Pertama, Bila Kau Tak Di Sampingku, dan satunya lagi nanti, Buatku Tersenyum. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewa sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

0: Sulawesi, Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan tentunya kita masih terima untuk yang mau telepon ataupun juga mau request lagu, kirim-kirim salamnya silakan begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya. Siapakah di sana? Ya, halo Ruang Rindu.
1: Iya, siapa?
0: Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik, apa kabarnya Ki?
1: Alhamdulillah. Bagaimana apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Hujan ke desa kita, Dek?
1: Apa kabarnya?
0: Halo, hujan ke tadi desa?
1: Ya, panas hari.
0: Oke lah, iya.
1: Bagus, bagus. Mau hujan dari tangan jadi ya. Kemana kini larinya?
0: Sore, di sana hujan ke sore ya?
1: Lari dari sore ya, datang ke malam.
0: Oke lah pun kayaknya.
1: Ya, ini nanti jadi hujan. Anak-anak yang rintik juga beramun juga tadi.
0: Baik-baik, siap ya.
1: Ada kibu ke Abang Bengel?
0: Belum, baru kibu Sri yang pertama. Guru Ibu Sri yang pertama.
1: Oh, dia aneh.
0: Oke lah.
1: Dia aku ketiduannya, ya, dia gitu aneh.
0: Baik ya.
1: Buka radio ya.
0: Oke, baiklah langsung aja Ki.
1: Lagu aja lah Bang.
0: Lagunya apa tuh eh?
1: Baiklah langsung aja Ki. Lagunya. Lagu apa?
0: Nah, lagu apa lah?
1: Bila kau seorang diri adalah
0: dari
1: Rito Harahap.
0: Dari siapa?
1: Ada ke?
0: Bila kau sendiri dari Rito Harahap ke?
1: Nah,
0: dari okay, bila kau seorang diri dari Rito Harahap kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan.
1: Bila kau seorang diri.
0: Oke, nak salam-salamnya bolehlah silakan.
1: Yang salamnya tersayangnya dok Bang Ella yang lagi bertugas semoga selalu. Buat kawan-kawan ya mungkin ada yang mendengarkannya. Dirangkul ya lah semuanya Bang Ella karena kena mendengar jam jam ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Ella makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri luar biasa ya. Ternyata di sini dan hujan tadi ih. Di Sambas sih tadi hujan dari jam berapa tadi ih? Sebelum pas maghrib ke tadi ya hujan hari ya. Pas tak maghrib hujan sampailah jam pas isi ke, pas isi ya masih hujan tadi ya, rintik-rintik ya. Ternyata di tempatnya Ibu Sri dan hujan di sini nih. Oke lah, terima kasih untuk Ibu Sri yang udah update ya untuk informasi cuacanya. Dan udah bergabung tentunya pada malam hari ini di Ruang Rindu ya. Oke, malam hari ini siapakah lagi yang mau bergabung silakan begitu ya. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai Sheila on Seven. Dan pada tahun 2011 ya Sheila on Seven ini merilis album ketujuh Berlayar. Ya, ini bukan merupakan sequel dari album sebelumnya. Meskipun ada keterkaitan judul di antara keduanya Menentukan Arah 2008 dan Dengan Berlayar 2011, begitu ya. Kita tahan dulu, kita lanjut dulu ke telepon. Halo Rorindu. Halo Rorindu. Halo Rorindu.
2: Halo Ruang Rindu,
0: berbagi
2: suaranya. Rindu memori lewat lagu.
0: Baik, ya apa kabar? Sehat ke?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Baik, ya. Oke. Di sini tadi bagaimana tuh sempat hujan keadaan?
2: Hujan tadi rintik malam tuh, serak malam tuh
0: Lama ke?
2: Lama, tapi basah juga lorong
0: Basah juga, oke lah pendek. Oke lah, nak request lagu apa ke Tete Ewan Usu?
2: Lagu apa tuh? Lagu... lagu lama ke lagu baru tuh?
0: Lagu lama lah. Lagu baru lawa gila.
2: Lagu lama. Dari Yano aja lah, dari Gama ke aja sih.
0: Gama, Gamawan nih ke.
2: Ah, lagu apa nyampe judulnya sih, cari-cari sih.
0: Sakit pinggang satu atau dua, sayang, tujuh samudra jomblo happy.
2: Oh jomblo happy
0: kah? Okay. Oke, jomblo happy.
2: Bagus ya lah jomblo happy ya.
0: Yalah untuk para-para jomblo yang lagi happy.
2: Iya dia.
0: Oke lah kita bungkus.
2: Okay. Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Rajin.
2: Salamnya buat Ella si paket, buat Bang Nanda, Pak Ade, Dewan Nasi, Mak Sulung Amsia, Bang Ujang Cahye, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, buat Alimin, Bang Ujang S paket, Pak Anjang, Bang Roni, yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Wan Usu kita di Kawakan Sejangkung. Udah bergabung di via telepon tentunya. Di WhatsApp juga boleh, silakan di WhatsApp di 085176700977. Oke ya. Lanjut ya, ada kena gabung lagi. Bunda Ane bakal lanjutin lagi informasinya tuh. Balik lagi ke albumnya Sheila on 7 tadi ya. Walaupun ini ada keterkaitan begitu dengan menentukan arah 2008 dengan Berlayar 2011 untuk memberikan album Berlayar. Ciri khas mereka ini menambahkan sentuhan perkusi pada musiknya, salah satunya seperti dalam lagu Have Fun. Walaupun didominasi irama medium beat ngerok, tetapi tabuhan tabla di lagu ini membuatnya ini lebih ringan didengarkan. Judul berikutnya Pasti Ku Bisa. Pasti Ku Bisa ya kayak bukan. Menjadi single andalan kedua mereka. Dengan gitar Eros yang melodis, petikan bass Adam yang dalam, suara hangat Duta yang renyah, dan gebukan drum Ryan yang ritmik memberi keunikan tersendiri sehingga menghasilkan harmonisasi irama khas Sheila on 7. Dan keistimewaan lainnya di album ini ada dua lagu baru dalam bahasa Inggris, On the Phone dan juga Perfect Time, yang memberikan kesan berbeda sekali lagi di tengah dominasi pasar dengan grup-grup musik yang beraliran sama. Album ini telah diganjar sebagai best album dalam polling Music High 2011. Setelah sempat dilanda ketidakpastian, akhirnya album ke-8 Musim Yang Baik resmi dirilis pada 10 Desember 2014. Album ini menjadi album ke-8 sekaligus album terakhir Sheila on 7 bersama Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu Lapang Dada menjadi lagu utama dalam album ini, berisi 10 lagu yang semuanya baru, dengan semua personel Sheila on 7 menyumbang lagu dalam porsi yang sama di album ini, kecuali Brian ya. Eros sebagai gitaris tetap menyumbang lagu terbanyak dengan 4 lagu, sedangkan Adam dan Duta masing-masing menyumbang 3 lagu. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Sambil menunggu yang mau gabung begitu ya, nanti kita lanjut kembali di sesi yang berikutnya. Kita ke lagu dulu, Rindu Harahap, Bila Kau Seorang Diri.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Hidup cerdas dalam bermedia sosial.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa dek?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadang sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Terkadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Laporannya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perhatian. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Yang penting harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Furba.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling tino dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit kamu bisa disimpan?
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang biginya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Peristiwa.
8: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
7: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil. Senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, Indonesia Menyapa Dini Hari akan memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan tentunya ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada segmen ini Anda bisa memberikan komentar dan pendapat Anda, berinteraksi langsung bersama saya di studio. Kita akan membahas tema dan pilihan kami pada dini hari ini, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air.

Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Kemarin 5 Oktober, sekarang sudah tanggal 6 ya. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan dini hari ini juga menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Anda yang mungkin menyukai sepak bola atau bahkan enggak perlu suka bola deh. Kita malam ini berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah terakhir kali kita meraih gelar juara itu pada SEA Games Manila 1991. Itu saya belum lahir tuh. Dan akhirnya kembali kita berhasil meraih gelar juara kali ini di FIFA ASEAN Cup, mengalahkan Thailand dalam final malam tadi ya, melalui drama adu penalti di mana Indonesia menang 4-2 dalam skor adu penalti, di mana sebelumnya 120 menit berjalan imbang 2 sama. Dan pertandingan berjalan sangat menarik di mana pada menit ke-81 timnas Thailand mendapatkan kartu merah ya, sehingga bermain dengan 10 orang dan dimanfaatkan dengan sangat baik. 3 menit kemudian Dan James pada menit ke-84 mencetak gol 1-0 untuk Indonesia, namun langsung dibalas oleh Ikhlas Sanron pada menit ke-87, memaksa babak tambahan waktu. Dan luar biasanya timnas Thailand mencetak gol lebih dulu dengan kekurangan pemain melalui Peradol Chamrasame di menit ke-111. Namun untungnya timnas Indonesia di penghujung babak tambahan waktu kedua, Elkan Bagot pada menit 116 berhasil menyamakan kedudukan 2 sama, memaksa lanjut ke babak adu penalti dan berhasil unggul 4-2. Penendang Indonesia yang berhasil melakukannya, 4 penendang, Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot dan Shane Patinama. Sedangkan pahlawan kita di bawah Mister Gawang, Emil Audero, berhasil menggagalkan 2 penendang penalti dari Thailand, Sarah Yoyen dan Natapong Sairiang.

Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia ya, menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Kita kembali ke tema kita pada dini hari ini, pendengar, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Perubahan seperti apa itu? Di mana pola belanja masyarakat Indonesia saat ini mengalami pergeseran signifikan akibat tekanan daya beli. Di mana masyarakat kini bersikap lebih berhati-hati dan memprioritaskan alokasi dana mereka untuk keperluan yang primer dan mendesak saja. Di mana pola-pola tersebut diantaranya, yang pertama fokus pada kebutuhan yang mendesak dan relevan. Di mana anggaran belanja yang tadinya berbasis kebutuhan berbasis rumah serta kegiatan seremonial ini mulai dikurangi ya. Kemudian porsi konsumsi naik dan tabungan menjadi tergerus. Ini ada survei dari Konsumen Bank Indonesia. Rata-rata pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi harian melonjak menjadi 74,2%. Angka ini naik karena mahalnya harga kebutuhan pokok yang secara langsung menyebabkan porsi simpanan atau tabungan masyarakat merosot tajam. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan tren perubahan pola belanja masyarakat di tanah air ini? Sebelumnya kita membahas soal budaya YOLO ya, yang ternyata itu hanyalah segmen kecil di masyarakat, di mana pelakunya adalah bagian dari generasi muda, Gen Z atau milenial akhir. Dan ya, segmennya terlalu kecil sehingga kalau secara umum masyarakat kita ternyata tidak sekonsumtif itu. Justru di akhir-akhir ini trennya mereka lebih menghemat dengan hanya membeli kebutuhan yang primer dan mendesak saja. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, pendengar? Dengan berbagai alasan tadi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin mahal harganya, ataupun seperti apa alasan lainnya, Anda boleh nanti ceritakan, berbagi bersama kami di sesi interaktif nanti ya, dalam tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Dan sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, supaya kita lebih memahami konteks persoalannya. Dan sebelumnya saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Tompi, Cerita Kita.

berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, ini perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tulus, data BPS menunjukkan pengeluaran

0: Masyarakat ini semakin beragam, terutama untuk barang dan jasa. Nah, dari perspektif konsumen ini, Pak, apakah ini benar-benar menunjukkan konsumen Indonesia semakin berdaya dalam menentukan prioritas, atau justru konsumen semakin dipaksa mengikuti kebutuhan dan gaya hidup baru ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya tidak lepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi makro dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap tidak menentu, sehingga masyarakat juga akhirnya harus mengubah pola hidup dan gaya hidup. Dan dari sisi data juga menunjukkan bahwa terbukti kelas menengah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika kelas menengah turun sebagai konsumen, tentu itu menjadi lonceng yang kurang baik. Karena kelas menengah kan notabene yang punya uang, sementara karena prospek ekonomi dianggap tidak bagus, sehingga kelas menengah mencoba mengatur ulang pengeluarannya sambil meneropong kira-kira ke depan seperti apa. Sehingga akhirnya kelas menengah pun akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang pokok-pokok saja, sesuatu yang urgent, ya, sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap premium ataupun leisure.
0: Ya,
1: itu yang terjadi seperti itu.
0: Artinya kondisi ini membuat konsumen ini semakin rasional gitu ya, atau tadi ya sebenarnya sedang melakukan survival spending akibat tekanan daya beli, Pak Tulus?
1: Ya, bisa dua-duanya. Karena kan akhirnya harus dihadapkan pada satu realita. Kalau ke depan tidak ada kepastian terkait dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi mikro, dan kemudian nanti kondisinya katakanlah juga bisa lebih buruk, maka mereka masih punya spend uang yang dianggap cukup gitu. Sebaliknya kalau kemudian mereka menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent, dan kemudian nanti terjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, negatif, akhirnya mereka tidak punya uang yang cukup. Sehingga itu juga ditandai dengan tadi pola konsumsi yang berubah, dan apalagi kemudian harus kita akui pengurangan apa namanya PHK juga cukup tinggi kan, juga lonceng yang tidak baik, sehingga ini menjadi trigger bagi kelas menengah untuk mengubah perilaku mereka.
0: Ya, baik.
1: Kalau kita diskusi dengan mereka pengusaha kelas menengah bawah atau bahkan yang sifatnya lebih tinggi, itu memang kemesuan ekonomi dirasakan betul. Dan ini kadang memang tidak mencerminkan, kan kalau mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang di-launching oleh BPS itu kan 5,2 atau 3% kan, artinya itu positif. Tetapi ini yang kemudian tidak mencerminkan di realita. Di banyak tempat, di banyak sektor, masyarakat mengaku ngeluh. Masyarakat mengaku harga-harga naik, kebutuhan naik. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain juga mengalami kenaikan, sedangkan income tidak bertambah. Kira-kira itu yang kemudian antara pertumbuhan ekonomi yang dianggap positif oleh BPS ternyata tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Nah, ini larinya kemana? Ini yang saya kira harus ditelaah. Karena kalau pertumbuhan ekonomi betul 5,3%, harusnya itu dirasakan masyarakat sampai ke lapis bawah dengan pertumbuhan ekonomi mikro yang baik, dengan daya beli yang baik, dan kemudian masyarakat lebih baik income-nya gitu. Kira-kira gitu.
0: Oke, Pak Tulus, kalau kita bicara ini kan di digitalisasi gitu ya, dalam kondisi daya beli terbatas, bagaimana dengan promosi, diskon, cashback, gratis ongkir, dan mungkin pay later, bayar nanti? Ini membantu konsumen menghemat pengeluaran atau justru mendorong konsumsi yang sebenarnya tidak direncanakan ini, Pak?
1: Ya, kalau ekonomi digital memang itu menjadi salah satu trigger yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, karena itu saat ini tren pertumbuhan ekonomi digital itu makin signifikan dirasakan. Tapi justru pada titik tertentu ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat, oleh konsumen, dengan misalnya kalau kemudian mekanisme pembayarannya dengan pay letter, ini yang kemudian bisa memicu sikap konsumtif yang tinggi di satu sisi, dan di sisi lain bisa memicu tunggakan, ya, karena kan ketika pay letter kan beli sekarang
0: bayar nanti, iya
1: nanti, ya kan. Itu bisa memicu gagal bayar bagi, bagi konsumen, dan kemudian memicu kredit macet, ya, selain sikap konsumtif tadi. Ini juga di satu sisi juga pembayaran belanja digital ini kadang-kadang juga justru melambat ketika pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan, khususnya misalnya pajak bagi transaksi digital. Ya, selama ini kan dianggap bahwa transaksi digital itu lebih murah, tapi ketika kemudian ada pajak, harganya menjadi naik. Karena naik, akhirnya kemudian orang mengerem lagi, ya, untuk membeli transaksi digital atau belanja online atau e-commerce, yang kemudian justru target-target ekonominya tidak tercapai.
0: Oke, iya. Jauh mana, Pak, literasi konsumen masyarakat Indonesia ini yang cukup untuk membedakan antara kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh industri melalui pemasaran ini, Pak Tulus?
1: Ya, dengan fenomena saat ini memang itu membutuhkan satu tingkat kolaborasi yang lebih kritis bagi konsumen, bagi masyarakat, karena kemudian dibombardir dengan kampanye-kampanye atau promosi yang menggiurkan, apalagi dengan media sosial yang sangat masif, TikTok lah atau IG, yang kemudian itu membius masyarakat untuk mendorong bertransaksi. Dan kemudian kalau transaksinya itu yang positif, belanja dan sebagainya, itu bagus. Tapi kemudian yang iklan-iklan yang bermunculan di media sosial ataupun dengan digital media itu adalah misalnya pinjaman online, ya, dan bahkan pinjaman online ilegal. Nah, ini yang kemudian menjadi satu jebakan-jebakan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena justru saat ini kelompok-kelompok masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal itu justru kelas menengah bawah, ya, karena dia alasan ekonomi, alasan butuh dan segala macam, sehingga mereka terjerat pinjaman online ilegal dari mereka bermain di media sosial dengan smartphone-nya itu. Fenomena di satu sisi ada tarikan yang sangat kuat dari kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan MPG, ya, kemudian ketika suplainya tidak cukup, akhirnya itu memicu tarikan harga di kebutuhan-kebutuhan yang dipakai untuk MPG tadi. Itu sebenarnya sudah kita suarakan sejak lama, sejak munculnya MPG, ya, karena kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti ayam, telur, daging, sayur itu mengalami kenaikan signifikan karena ditarik untuk keperluan MPG. Jadi akhirnya menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
0: Pak Tulus, terakhir mungkin bagaimana, Bu, Pak, terkait dengan FKSI atau Forum Konsumen FKBDBI, ya, Pak, ya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia ini melihat fenomena konsumen ingin hidup hemat tetapi terus terpapar promosi konsumtif. Apakah regulasi perlindungan konsumen saat ini cukup kuat, Pak, menghadapi model bisnis digital yang sangat persuasif ini?
1: Ya, ada dua atau tiga regulasi kalau kita bicara regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, baik itu yang berkarakter konvensional maupun digital. Ya, misalnya kalau yang secara general kan kita punya Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ mengatur tentang hak dan kewajiban, tentang kompensasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks digital itu ada PP tentang transaksi belanja elektronik. Itu sebagai payung hukum untuk masyarakat bertransaksi secara elektronik dalam arti e-commerce atau belanja online. Dan kemudian ada juga Undang-Undang perlindungan data pribadi. Nah, itu semua sebenarnya akan berjalan efektif kalau ada pengawasan-pengawasan oleh pemerintah dan juga masyarakat punya literasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam bertransaksi secara digital dengan membaca misalnya syarat dan ketentuan yang berlaku, membaca tentang potensi denda, membaca tentang cicilannya seperti apa.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang kemudian menjadi prasyarat literasi digital itu jauh lebih penting ketika konsumen atau masyarakat akan bertransaksi sehingga tidak dirugikan oleh transaksi-transaksi yang sifatnya ilegal maupun yang legal dan kemudian tidak memberikan satu tunggakan atau gagal bayar di dalam transaksi itu, khususnya misalnya pinjaman online.
0: Oke, baik. Pak Atulus Abadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih.
0: Pendengar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Atulus Abadi ya.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Bersama saya Hadani Sabil. Kita akan sedang membahas ya terkait dengan tema pilihan Indonesia Menyapa Dini Hari, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Saya buka sesi interaktif, silakan pendengar. Sekarang giliran Anda untuk memberikan tanggapan, komentar, dan opini terkait dengan perubahan pola masyarakat di tanah air ini. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi sudah sama-sama kita simak ya penjelasan dari Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi yang menyebut bahwa perbaikan data atau statistik ekonomi nampaknya di lapangan masih ditemukan masyarakat kita yang harus menghemat berbagai macam kebutuhan sehari-harinya dan betul-betul memprioritaskan yang primer dan juga mendesak saja. Itulah perubahan pola belanja yang terjadi. Apakah Anda merasakannya juga, pendengar? Seperti apa tanggapan Anda penyebab ini semua, dan juga mungkin Anda juga bisa menawarkan solusi bagi masyarakat untuk bisa survive ya, bertahan dengan kondisi keuangan yang seadanya namun tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Silahkan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk. Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari, Pak Roni.
1: Pagi, Mas Andani Sati.
0: Selamat pagi, Pak Roni. Tadi ikut nonton, dengar bola bareng ya.
1: Iya, Mas, ya.
0: Gimana, Pak Roni merasakan juga perubahan pola belanja, Pak Roni?
1: Kalau seperti ini kan dulu kan pernah, Mas. Di Tanah Abang, Mas. Tanah Abang kan merasakan seperti ini, Mas. Sepi. Itu pendapatan ini kurang drastis. Nah, sebenarnya waktu itu saya komentar juga solusinya itu Pemda memberikan mungkin seperti insentif gitu kepada si pedagang untuk membuat jaringan internet mobil. Jadi di mal itu seharusnya disediakan jaringan internet buat tenan-tenan yang menjual entah itu baju, makanan, dan seterusnya itu, Mas. Dengan catatan ketika harganya mahal, Mas. Dulu pernah ada kasus orang itu beli laptop dari rumah, harganya 64 juta, uang udah dibayar, harus dibawa kabur sama si tukang ojeknya, Mas, gitu.
0: Waduh.
1: Harganya mahal gitu, 64 juta gitu loh. Nah, yang jadi concern adalah sebenarnya ganjil genap itu tidak berpengaruh sebenarnya, Mas, sama si pedagang, karena polanya itu tadi, Mas, pola belanja itu berubah gitu loh, Mas. Dari rumah tinggal pencet HP, makanan udah sampai di rumah, Mas. Polanya seperti itu. Tapi kalau yang datang ke mall itu rata-rata kan mereka yang berduit, belanjaannya mungkin lebih dari ekspektasi yang kita inginkan, seperti itu, Mas.
0: Padahal ini melihatnya ini berarti faktor terbesarnya dari belanja online ini ya. Dan seharusnya yang saat ini sudah menyewa tenan di mal-mal atau di pusat perbelanjaan difasilitasi dan juga dijamin keamanannya bahwa transaksinya berjalan lancar, begitu, Pak Roni?
1: Ya, dan harusnya belanjanya itu dagang tapi dua arah gitu loh, Mas. Ya, offline pakai, online pakai gitu loh, Mas. Jadi dua-duanya jalan gitu, Mas. Jadi driver online yang di luar nanti juga pasti juga masuk ke situ,
0: iya,
1: ambil belanjaan gitu, Mas. Polanya yang memang berubah, gak cuma Indonesia, di di Shibuya Tokyo aja sama, Mas. Mall terkenal di sana itu tutup gara-gara apa pendapatannya menurun dan kebanyakan ya e-commerce juga, Mas, yang memenangkan pertandingannya.
0: Di Jepang pun sama ya.
1: Iya.
0: Masalahnya ya.
1: Menara, Mas, polanya berubah. Apalagi zaman sekarang ini ada AI, mah lebih berubah lagi ntar. Nah, gitu Pak deh. Yang punya mall dan seterusnya itu tolong tenan-tenan itu diberikan istilahnya itu kayak internet gitulah, jaringan internet supaya mereka jualan juga di internet jalan, online jalan, oh jalan gitu.
0: Iya, wah bagus sekali solusinya. Terima kasih Pak Roni ya atas komentarnya ya. Ya, sehat selalu Pak Roni. Ya. Bagus sekali kalau ada yang memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang masih bertahan jualan offline saja untuk bisa menjajakan, mempromosikan dagangannya secara online, apalagi ditambah dengan pelatihan digital marketing begitu ya, itu lebih bagus lagi. Dan tentunya ada jaminan keamanan bagi mereka dan juga bagi konsumennya agar tidak ada pihak lain seperti tadi kurir yang membawa kabur barang belanjaannya ya. Tentu saja yang rugi bisa konsumennya dan mungkin nanti juga berimbas ke pedagangnya, jadi malas beli lagi masyarakatnya nanti ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Sibolga baru hujan deras, Bung Sabil.
0: Oh, bagus kalau begitu ya. Hujannya berarti adem di sana sekarang.
2: Sebenarnya, tapi bekas yang banjir kemarin, yang gundul-gundul bukit-bukit itu, cemas-cemas gimana gitu.
0: Ada pengalaman traumatis jadinya ya, kalau ada hujan besar gitu ya. Iya.
2: Hujan.
0: Semoga hujannya hujan baik lah, hujan berkah lah, Pak Matauli ya.
2: Sambil dibenerin tuh jembatan-jembatan yang rusak, jalan-jalan yang sudah longsor itu.
0: Iya.
2: Janji, kan?
0: Semoga segera. Oke, ya, silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang digital ya, pola belanja.
0: Iya, salah satunya karena perubahan tadi digital juga berpengaruh.
2: Iya, tadinya kita manual kan pakai uang kertas ya kan, bertransaksi.
0: Iya.
2: Sekarang uang kertas sudah pakai digital, tinggal transfer pakai ATM, pakai saldo rekening sudah nyampe. Cuman iklan-iklan di handphone kita ini, Bung Sabil, yang terkadang kan saya sebutlah Shopee atau apalah, terkadang kan memancing mata kita untuk membelanjakan yang nggak penting. Artinya kita jadi tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan.
0: Justru itu berhasil bagi mereka, kan memang itu tujuannya.
2: Iya, ya, bagi yang sadar, bagi yang tidak sadar kan ini terhanyut kan, akhirnya belum pertengahan udah ngutang, itu pun ngutangnya ke pinjol.
0: Itu salah yang ngutangnya, kenapa harus ngutang? Kenapa maksain?
2: Makanya kita bilang literasi orang kan beda-beda tentang keuangan di saat ini kan, satu. Terus kedua, jaringan juga di beberapa titik itu nggak sama, Bung Sabil ya. Jadi ketika kita kan ini kan kita berbelanja, bertransaksi pakai digital kan nggak hanya untuk itu, ada kebutuhan lagi misalnya bayar pajak. Ya kan, Cortex, apa KTP, barcode dan semualah itu kan apa namanya, terkadang kan harus pakai handphone kita pegang ini kan. Nah, kalau udah handphonenya semahal apapun, kalau kuotanya kemarin kan ada viral itu kuota hangus kan, udah apa kabarnya itu, Bung Sabil?
0: Jadi kuota hangus tidak bisa sisanya dilanjutkan ke bulan berikutnya atau ke paket berikutnya, jadi hangus gitu.
2: Padahal saya cek enggak ada akumulasi, hilang. Kemana saya nuntutnya?
0: Itu ada pilihan. Jadi ada paket yang bisa rollover, bisa dilanjutkan ke paket setelahnya. Ada juga yang memang nggak bisa. Untuk saat ini seperti itu pilihannya.
2: Iya, saya pakai plat merah punya, sebut aja Telkomsel. Nggak ada pesan itu masuk. Bapak mau di ini akumulasi, nggak ada notifikasi itu. Ini gimana sih gitu? Apakah di wilayah Sumatera Utara begini nggak begitu? Itu satu kelemahan mereka kan. Berikutnya saya pikir tentang pola berbelanja. Daya beli ya, orang kan sekarang udah nggak mau lagi ke mall kemana, rojali rombongan jarang beli ya kan, hanya paling jalan-jalan hanya lihat-lihat ya, kalaupun untuk beli secara uang cash mungkin nggak mau karena memang aplikasi ini, pekerjaan ini satu lagi, gojek-gojek ini terkadang nggak dijadikan mereka pahlawan. Mereka kan pahlawan itu, Bung Sabil. Bung Sabil nggak lagi keluar ongkos panas-panasan di luar. Mereka berjuang di jalan sempit untuk mengantarkan produk yang Bung Sabil pesan ke rumah langsung. Itu pun nggak ada perlindungannya. Ya kan, kasihan kita kan. Dan gimana DPR gitu? Mereka pun nggak mau ya sebenarnya kalau jadi seorang Gojek, ya kan, roda dua, roda empat, kalau ada pekerjaan yang lain. Tapi itu pun profesi mereka nggak dibantu gitu loh. Kasian banget kan, 19 lapangan. Apa, beli aja aplikasi sama BUMN kita. Aplikasi apa itu? Maxing, Gokar apa, untuk barang. Udah akhirnya nanti keuntungan sama kita daripada dia dari Rusia, kita yang transfer uang ke Rusia, ke Malaysia, yang punya aplikasi di Indonesia.
0: Oke. Okay. Baik,
2: apalagi Pak Matali. Rupiah kita terakhir, rupiah kita itu terlalu rendah nilai tukarnya dibanding USD dollar. Jadi gaji yang terukir 3, sekian yang diisi berapa itu nggak sanggup. Karena barang-barang yang ada di online itu kan import semua, Bu Sabil. Nggak ada produksi dalam negeri itu. Ya kan? Jadi kita keteteran lagi dari rupiah dan impor gitu loh. Salam sehat tangguh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat ini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat demi hari, sayangku yang cakep.
0: Amin.
3: Temani oleh putri yang cantik, katanya namanya Mbak Melisa.
0: Iya, Pak Dasrun. Tadi nonton bola nggak? Dengar bola nggak, Pak Dasrun?
3: Nggak, saya nggak.
0: Oh, nggak.
3: Saya nggak terlalu tertarik.
0: Iya, tapi kan kita juara, Pak Dasrun, ikut seneng dong walaupun nggak tertarik bola.
3: Ya, ini saya ikut komentar katanya apa itu perubahan belanja.
0: Merasakan tidak, Pak Dasrun?
3: Ya, kalau saya sih ya merasakan sih ya. Ya, tapi mungkin ya bagi yang uangnya banyak itu apa mau bisa berubah apa? Jangan-jangan nanti kenapa harus dirubah uang-uangnya sendiri? Aku termasuk banyak uang.
0: Alhamdulillah.
3: Itu seandainya itu orang lain kalau saya sih nggak punya uang.
0: Saya aminkan, Pak Dasrun.
3: Iya. Kalau saya sih ya punya uang zaman sekarang kan tidak berlaku seperti uang zaman Orde Baru, saudaraku yang
0: inflasi ada inflasi nilainya ada jauh bedanya.
3: Uang 15.000 waktu tahun 80 itu kan untuk membeli beras dapat 30 kilo, kalau sekarang cuma 1 kilo. Padahal seandainya dimakan nasi doang ya rasanya gimana. Kalau seperti zaman dulu sih uang 15 ribu itu boleh dikatakan makan daging masih bisa. Kalau sekarang sulit sekali, Mas Abil. Ya. Ini kan seolah-olah sekarang kan ini yang jadi penguasa, apa duitnya nguasani orangnya, apa orangnya nguasani duitnya gitu loh Mas Abil.
0: Iya, wah dalam tuh maknanya tuh.
3: Ya iya, itu seolah-olah kan saya nyampe ke situ, walaupun saya orang bodoh sekaligus tunanetra. Ya hasilnya sehari-hari aja ya cuman ya asal bisa makan saja ya, duit kadang-kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Padahal saya ikut milih Pak Prabowo, ya sekali-kali aku dibantu Pak Prabowo langsung dari dirimu seorang. Iya, mudah-mudahan bisa terkabul ya Mas Abil.
0: Amin, amin Pak Dasrun.
3: Ikut mengamini saja lah, seandainya berhasil atau kita itu ya. Seandainya berhasil ya, itu semata-mata hasil saya, mungkin boleh dikatakan nasib yang mujur. Seandainya tidak ya, boleh dikatakan ya, tunggu merindukan bulan.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Dasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah pendengar, dinamika kehidupan ya, dimana ya kebutuhan semakin bertambah. Kalau dulu mungkin tidak ada kebutuhan untuk beli internet, sekarang harus ada. Kadang kendaraan juga sekarang motor saja deh, sekarang orang seolah-olah harus punya motor semua gitu untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi lebih banyak pengeluaran dan nilai uang yang dulu dirasa cukup sekarang semakin banyak pengeluarannya, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan penghematan. Dan tadi terkait dengan kuota ya, ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menilai memang masih terdapat paket layanan internet dari operator seluler yang belum memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, ada laporan yang diterima pemerintah dan hasil evaluasi terhadap operator seluler. Secara umum, sebetulnya para perusahaan itu telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover. Ada pilihannya, jadi kalau mau sisa kuotanya bisa terpakai lagi di paket setelahnya, maka Anda harus memilih yang rollover, paket rollover. Nah, namun Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Jadi ini penegasannya masih terus dilakukan ya, karena ini juga memang aturan baru, terbilang baru, baru tahun ini diberlakukan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua ya, masih terkait dengan perubahan pola belanja. Apakah Anda juga mengalaminya? Nanti bagi Anda yang belum terhubung tadi bisa lanjut di sesi kedua. Dan kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada 17 tak tepat waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah. Laporannya disampaikan Irene Cahyani.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN, serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
1: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atraksi udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021 dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang lumayan sulit.
5: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
6: Atas nama Pratu Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
5: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcela Stasia, saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Kesan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati, seperti itu. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di sekolah itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdulbalin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Sabitri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk

0: di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali. Seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah panas yang jelas Mas Gito.
1: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya. Cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan

0: hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
1: Apa tuh?
0: Yang intinya sama, makan pinjaman atau makan utang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan non makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman.
1: Okay.
0: Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah, kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, tadi bukan pinjaman. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya. Jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini. Semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah. Untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%.
1: Okay.
0: Sementara kalau yang anggarannya mungkin anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya maksudnya 40% kan itu jadi 40%. Nah, dibandingkan yang 25% itu kan beda, Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan, dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah, itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu
1: ceritanya. Nah, ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
0: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas? Artinya antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa karena ada inflasi, otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan

0: dialokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Hmm. Nah, itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar.
1: Hmm.
0: Apa mas?
1: Yeah.
0: Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50 mendekati 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya.
1: Iya, baik.
0: Saya mau ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat dia.
1: Silakan, nggak apa-apa gitu. Karena memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
0: Jadi, karena harga naik dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
1: Iya, nah kalau tadi bicara manja, ya, apa tadi pinjaman itu ya?
0: Makan pinjaman. Makan. Ya.
1: Tapi kan tidak sedikit ya, Bu Retno, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
0: Tersier malah
1: ya.
0: Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan.
1: Ah.
0: Itu kan waktu itu sampai segitunya gitu.
1: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
0: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih kita kok. Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya, Mas?
1: Iya, iya.
0: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
1: Yeah.
0: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Tuh. Jadi jangan, bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu. Karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? Manja tadi, okay. Makan pinjaman gitu Mas Lukman.
1: Oke. Okay. Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah? Dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
0: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial.
1: Yeah.
0: Tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya, yang paling bawah ini. Mm. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah, Mas. Mm. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak, sudah enggak dapat pendampingan. Tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini, kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara oh mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu.
1: Yeah.
0: Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Mm. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah Mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya.
1: Iya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
0: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya Mas.
1: Hmm.
0: Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa, mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam, itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota bisa seperti itu gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka.
1: Mm.
0: Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama Mas. Mm. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
1: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retna ya.
0: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa, mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya. Itu perlu, yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50 ribu. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50 ribu ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17 ribu gitu.
1: Yeah.
0: Contohnya seperti itu ya.
1: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
0: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
1: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih Bu Retno. Silakan.
0: Mas Lukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak.
1: Iya.
0: Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas. Nggak terasa, Mas, nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopi, kopinya satu apa?
1: 50 ribu,
0: satu
1: ya.
0: Atau dua 50 ribu, 100 ribu, satu bulan nanti udah sehat kok.
1: Baik.
0: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalaupun naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus menerus. Jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
1: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Ibu Retno Tanding Suryandari.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 bersama saya Hadani Sabil. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas 11 Maret, Retno Tanding Suryandari, terkait dengan tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi memberikan komentar dan opini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888.

0: seperti apa? Komentar Anda dan juga bisa memberikan solusi barangkali. Memaksimalkan anggaran keuangan yang ada ya, dengan kondisi kebutuhan sehari-hari yang nampaknya harganya semakin naik begitu ya. Ada tips dari Anda cara menghemat seperti apa, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Sudah ada yang masuk, saya sapa terlebih dahulu. Ada dari Malang, Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang Dani.
0: Ya, boleh panggil Dani, panggil Sabil. Silakan, ya. Pak Suranto. Seperti apa? Pak Suranto mengalami juga nggak? Berubah nih pola konsumsinya, jadi lebih hemat barangkali. Gimana, Pak Suranto?
1: Saya sejak dulu kalau beli barang karena kebutuhan, bukan karena ingin, Bang.
0: Oh gitu. Ya, tapi ya, sesekali refreshing, jalan-jalan, belanja barang ya, yang diinginkan kan pasti pernah dong.
1: Ya lah, kan kita harus ini toh. Kita harus namanya itu membahagiakan diri sendiri.
0: Self reward atau self healing.
1: Ya betul.
0: Tapi gimana tuh caranya bisa imbang? Keuangan nggak boncos tapi kebutuhan yang diinginkan juga bisa terpenuhi.
1: Ini. Pokoknya intinya gini loh, kita pertama bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mm-hmm. Terus yang kedua, kalau tetangga punya barang yang mahal, kita jangan iri dan jangan ingin punya. Sebenarnya kita nggak mampu.
0: Kan? Iya, standarnya kan beda. Dia punya uang, kita enggak.
1: Nah, justru itu kan maksudnya bilang kan.
0: Iya.
1: Siapa tahu dia gini, siapa tahu dia beli karena ngutang. Kan kita nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kita kan nggak perlu tahu kan gitu ya.
0: Tapi emang orang kita kadang panasan ya, kalau orang lain punya, kita...
1: Kalau aku nggak, kenapa harus panas gitu
0: kan. Iya, Suranto.
1: Justru kalau kita panasan, berarti kita nggak sehat kan gitu kan.
0: Tadi ya, kuncinya ada di rasa syukur itu ya.
1: Iya, itu yang penting. Rasa syukur dan jangan ingin memiliki apa yang bukan menjadi hak. Jangan ingin memiliki atau jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita kan gitu kan.
0: Kalau tips untuk kontrol diri, kadang-kadang kita kalau lagi punya uang pengennya belanja budaya YOLO tuh kemarin untuk anak muda, Pak Suranto, gimana tuh pandangannya?
1: Ini lebih ke aku sendiri ya. Kalau umpama saya dikehendaki Tuhan punya uang banyak gitu ya, katakanlah ya, saya tetap kontrol diri gitu ya. Saya ingat dulu ketika saya nggak punya uang gitu kan ya, jadi jangan begitu punya uang banyak lupa semua punya gitu ya. Jadi kita harus ingat ketika dulu nggak punya uang kan, setelah punya uang banyak lalu foya-foya kan buat apa juga kan, mending buat modal nikah kan gitu ya pentingnya.
0: Yang pertama apa yang kedua nih?
1: Apanya?
0: Modal nikahnya.
1: Iya, pasti orang butuh pasangan hidup.
0: Iya.
1: Kan ini kan butuh uang kan, butuh biaya.
0: Betul, Mas Ranto. Iya.
1: Apa orang nikah belum? Belum nikah belum?
0: Saya belum.
1: Sama dong kita kalau
0: gitu. Oh gitu. Aduh.
1: Jadi yang penting kuncinya jangan membeli barang kalau kita belum butuh kan.
0: Betul. Dan harus mensyukuri ya apa yang sudah kita miliki, rezeki kita, jangan bandingin sama orang lain gitu ya.
1: Kan tiap orang beda kelasnya, Pak, beda passion.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Dan jangan panas ketika orang lain punya barang yang mahal gitu kan ya.
0: Iya. Betul.
1: Kita yang panas, kita yang sakit, dia nggak apa-apa. Kita yang susah sendiri kan.
0: Iya.
1: Kita
0: terus
1: kering kan begitu. Gila.
0: Gitu. Baik, Mas Ranto, kalau begitu. Terima kasih, Mas Ranto. Komentarnya. Itu. Sehat selalu. Wah, ternyata kita sama-sama sama-sama masih sendiri. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari. Buhani Sabi, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Rino, gimana belanja sehari-hari? Diatur-atur jadi lebih ketat atau gimana, Pak Rino?
2: Kalau saya sih sebenarnya terkait masalah itu ya harus itulah menyikat pinggang juga ya kan. Dengan kebutuhan. Karena kan saat sekarang ini kan situasi apa ekonomi kan belum sepenuhnya stabil ya kan. Jadi kita juga harus paham juga kan gitu kan.
0: Yeah.
2: Kalau menurut saya ya harus inilah Bung Ali Sabil harus sabar-sabar ya kan. Gitu.
0: Tapi Pak Rino gimana tuh untuk kontrol diri agar tidak terlalu berlebihan dalam belanja? Apakah membuat list mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang harus dibeli duluan gitu Pak Rino?
2: Karena kalau nggak kayak gitu, payah lah buat disabil.
0: Iya.
2: Itu dia, karena saat sekarang ini kan kalau kita apa istilahnya apa ya, mana yang nggak prioritas sangat riskan buat kita sekarang ini kan.
0: Tapi kalau adanya online gitu, belanja digital, Pak Rino termasuk yang merubah jadi lebih banyak dominan ke belanja online atau tetap lebih baik langsung ke tokonya nih?
2: Kalau saya belanja online sih tergantung kebutuhan. Misalkan kalau apa beli barang misalkan butuh apa ya, baju atau sepatu, saya lebih sering sepatu sih kan gitu. Saya pakai itu, pakai online. Atau dia apa, Shopee sama satu lagi apa ya, lupa saya. Cuma lebih sering ke Shopee-nya lah gitu.
0: Iya, tapi enggak takut. Tadi ada kasus katanya beli laptop 40-an juta dibawa kurirnya. Itu pernah enggak ada kasus seperti itu atau merasa takut enggak?
2: Kalau untuk itu jangankan laptop, dari hal yang kecil saja saya udah pernah, ya kan?
0: Iya. Enggak kapok.
2: Bukan, gelang, kan ada gelang yang apa itu? Apa namanya? Yang omelet-omelet itu, tahu kan?
0: Gelang, oh iya. Jam tangan di...
2: Bukan jam tangan, gelang-gelang biasa. Tapi omelet namanya, omelet
0: bisa. Iya.
2: Ya kan? Nah itu, saya pernah itu ya kan? Untung belum saya TF kan? Akhirnya, pas saya lihat gambar nggak sesuai gitu, ya nggak mau lah, saya kan gitu, bukan lagi.
0: Itu COD, dilihat barangnya di rumah atau gimana bisa ketahuannya tuh?
2: COD, pas COD ke rumah, ya kan, barang nggak sesuai, saya bilang nggak cocok, barang nggak sesuai. Ya, silakan, kalau mau marah, Anda silakan, saya bilang. Sesuai dengan, iya, benar, serius.
0: Iya.
2: Nah, waktu itu difoto, ya kan, terus langsung ini, langsung di apa, dikirim sama dia kan.
0: Tapi bukan itu harusnya langsung ke penjualnya, bukan ke kurirnya ya, kalau ada masalah seperti itu ya?
2: Biasanya itu kurirnya langsung. Kurirnya langsung, makanya kalau kemarin kejadian masanya seperti itu ya, seperti tadi. Saya bilang, ya silakan kalau misalkan apa tidak berkenan, Pak, cancel aja, katanya gitu ya.
0: Iya.
2: Saya bilang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itulah pengalaman disabil yang saya alamin. Makanya saya bilang, sekarang ini kita nggak bisa sembarangan kan.
0: Iya. Harus ada jaminan keamanan juga ya, pengawasan juga dari penyedianya harusnya ya. Penyedia layanan atau platform juga itu
2: kan, kalau kita kan sebagai pengguna ya, kalau namanya pengguna kan otomatis kan seharusnya yang melindungi itu ya aplikasi.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, terus kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita dalam transaksi digital sekarang ini, kita harus melapor kemana coba? Kalau misalkan ke nomor call center yang dia punya, terkadang adminnya menjawab itu disikapin, tapi ya itu tadi, bisa iya bisa enggak klarifikasi gitu aja semua itu.
0: Kan? Tapi itu satu-satunya kejadian, artinya enggak bikin kapok nanti selanjutnya, jadi enggak.
2: Saya sebenarnya sih kapok enggak, saya pelajaran yang menarik gitu.
0: Iya.
2: Kadang kita mau pengen ngetes juga sebenarnya toko online-nya benar ada atau enggak gitu kan.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Karena kan zaman digitalisasi sekarang ini apalagi dengan teknologi AI. Apa dibuatnya kan, jangankan toko, wajah kita pun kadang bisa mirip.
0: Tapi tadi senang beli sepatu online. Kalau sepatu kan kalau beli di toko offline itu kan kita bisa nyobain, bahasanya sedengin gitu, bisa di apa dirasa juga ini nyaman nggak kalau dipakai jalan sebentar gitu. Pak
2: ya, jadi,
0: Pak Rino nggak perlu melakukan itu, nggak harus nyobain langsung gitu. Beli online pun nggak masalah berarti.
2: Kalau saya gini, pertama karena kan saya sudah sering langsung ke toko ya. Nah, terus perbandingannya, kenapa saya milih online? Perbandingan harga. Nah, makanya dengan contoh nih, misalkan merek A, ya kan, kita langsung datang ke toko, harganya sekian, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, ternyata di online, harga sekian. Nah, pertanyaan sederhana, apakah barangnya ini ori atau KW, kan gitu. Tapi bagi masyarakat kita sekarang, karena memang kita kesulitan dari segi ekonomi, pendapatan, yang penting mau KW kek, mau asli kek, yang penting pakai di badan, udah jalan.
0: Jadi mengutamakan fungsinya dulu ya, soal brand nomor sekian lah ya.
2: Kadang kan orang mengutamakan gengsi, lain fungsi.
0: Iya.
2: Itu yang membuat kita banyak pengeluaran yang stabil.
0: Betul. Oh, iya.
2: Mau makan ini sekarang, mau hanya sebatas kenyang, menikmatin makanan yang dihidangkan itu, nah, atau tidak ya kan?
0: Iya.
2: Nah, kalau kita tujuannya untuk supaya nggak lapar, nggak masuk angin, ya sudah, sesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di kantong kan. Apa kita mesti gengsi?
0: Betul.
2: Nah, masyarakat kita ini masih gengsinya gitu loh. Kalau kita nggak pakai barang branded yang ori, ketika ketemu sama kawan, ah lu punya barang KW itu kan gitu kan. Nah itu. Nah kalau di Medan jarang Bung Handa ini sambil mau bilang KW bodo amat, yang penting gua bisa beli. Nah gitu istilahnya.
0: Tapi kan psikologis kita ada istilah FOMO nih sekarang, fear of missing out. Jadi kalau orang-orang punya kita enggak tuh, rasanya gimana gitu, tertinggal dari pergaulan gitu.
2: FOMO itu kan sama seperti ini, istilahnya apa ya, kalau saya mengartikannya seperti usil lah, ya kan. Usil itu maksudnya, kalau misalkan lu gak pakai ini gak keren gitu kan.
0: Ya bisa.
2: Nah, kalau misalkan lu gak punya ini, lu belum lah dikategorikan itu gitu kan. Buat saya masalah FOMO itu kan bahasa ngetren sekarang ini, ya kan?
0: Iya.
2: Kalau bahasa zaman-zaman era saya tahun 90-an, kita nggak kenal namanya FOMO.
0: Tapi kalau teman pada punya, kita nggak punya sendiri gimana tuh?
2: Kalau misalkan teman punya, kita nggak punya, makanya zaman sekarang ini kita harus tepuk dada, sadar diri, ya kan? Kemampuan kita itu di level mana gitu. Memaksakan.
0: Iya.
2: Ya memaksakan sama dengan menyiksa diri sendiri lah, bukan ada satu.
0: Iya. Jangan gengsi dan gak harus ikutin standar orang lain ya.
2: Iya. Nih, kalau kita standar hidup orang lain, sementara yang make kita, contoh saya suka misalkan merek A, ya kan, si kawan merek B, ya kan.
0: Yeah.
2: Nah selain mereknya itu, terus apa ukuran kaki, kan nggak mungkin ukuran kaki dia sama ukuran
0: iya
2: kan. Ini kalau kita kaji FOMO secara keseluruhan ya. Nah kalau masalah merek, ya kan, merek A dan merek B semua kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah lagi bukan satu, kita barat, masyarakat kita itu belajarlah bijak menggunakan uang, contoh gunakan itu untuk fungsi bukan gengsi. Nah kalau kita gengsi terus, waduh, ampun lah kita, buahnya sambil pakai A, mau kita pakai A, sementara penghasilan kita segini.
0: Iya.
2: Nah, perubahan peradaban manusia itu akibat teknologi, informasi, dan lain sebagainya, buat kita sebenarnya jauh menjadi lebih sengsara. Walaupun teknologi itu membuat peradaban baru pada manusia, tapi ada efek negatifnya juga. Nah itu yang mesti kita jaga sama-sama.
0: Sekarang kita harus wajib punya kuota internet misalnya, yang dulu nggak perlu gitu ya. Contohnya seperti itu ya.
2: Kalau dulu kan bodo amat lah, tapi pakai enggak kan gitu kan. Karena pada waktu itu kan harganya cukup mahal, ya kan, benar ya. Nah sekarang contoh buat anak-anak sekolah ya, mereka membutuhkan itu salah satunya untuk akses belajar. Ya. Nah, bagi orang tua yang mampu mau pakai iPhone ke iPad ke entah apa mereka banyak yang besar kan. Nah, bagi masyarakat yang orang tuanya yang menengah ke bawah, ya kan. Nah, dia kan otomatis kan menggunakan fungsinya kan, mengutamakan fungsi kan. Udah ya kan, yang penting kamu itu bisa akses internet. Bisa WA, ya kan? Bisa foto, ya kan, gambarnya pun terang, kan gitu kan. Nah kan kembali kepada diri kita kan, kita yang menggunakan itu, kita mengedukasi, ya kan, pada anak kita atau misalkan kepada keluarga kita, Nah, persoalan dia terima atau tidak ya urusan dia gitu, ngapain kita juga pusing.
0: Baik, kalau gitu Pak Lina, terima kasih atas komentar dan juga sedikit nasihatnya ini terkait dengan literasi keuangan supaya kita nggak boros lah ya, nggak boncos uangnya gitu. Pak Lina, terima kasih Pak Lina, sehat selalu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, Pak Lina tadi menutup, mengakhiri kebersamaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok ya di jam yang sama. Terima kasih Anda sudah menyimak dan juga berpartisipasi memberikan komentar dan opini Anda terkait dengan tema kita, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Tadi ada masukan-masukan menarik ya, di mana memang kadang masyarakat kita membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, bukan karena keperluan, tapi karena gengsi. Karena gak mau ketinggalan sama tetangganya, sama temennya, sama pergaulannya gitu ya. Padahal ya sebenarnya dia gak butuh-butuh amat, dan juga secara fungsi sebetulnya sama aja. Apa yang teman kita punya misalnya kelihatan mewah, ya kita pakai yang sederhana saja gak apa-apa. Jadi jangan utamakan gengsi, tapi harus lihat fungsinya. Buat apa merek mahal-mahal kalau memang ya fungsinya sebetulnya sama aja. Kecuali kita memang uangnya punya. Ini masalahnya, kita gak punya uangnya, tapi iri melihat teman kita yang pakai iPhone, padahal ya dia memang orang berada, sedangkan kita enggak. Ya bijaklah dalam menggunakan uang kita secukupnya, apalagi di tengah mahalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Semoga tayangan ini membantu Anda untuk semakin bijak dalam berbelanja. Terima kasih, saya akhiri. Selamat dini hari, selamat melanjutkan aktivitas, dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas untuk memantau gangguan pernapasan yang dialami masyarakat. Laporannya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang.
2: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus di sampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
2: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
3: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
2: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rahma Purwanto, RRI, Tersmuda dan untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Edi Suroso menyampaikan selengkapnya.
4: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
4: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se kabupaten kota se Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Arief mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arief mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
6: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
5: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku cukup bagus, karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya, karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang MBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir gitu, sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
5: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
6: Ada diskon. Belanja lagi ah.
5: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang loy.
6: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
8: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
9: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
10: Peristiwa.
11: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. PKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. RE Marta Dinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOA. Ria, tadi kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
2: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan

0: langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
1: Yeah.
0: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
1: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
0: Nah, itu berarti kan sudah terjawab.
1: Ya.
0: Bahwa sampai usianya yang ke-81 ini, TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
1: ya,
0: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa. Ya.
1: Yeah.
0: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
1: Yeah.
0: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
1: Yeah.
0: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
1: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
0: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita,
1: ya,
0: masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan, apa ini, perang melalui cyber.
1: Ya.
0: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama, membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan, ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan, di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan, apa ini, TP, ya,
1: yeah,
0: teritorial, itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
1: yeah,
0: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
1: ya,
0: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya, tidak pantas

0: menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin. Karena tujuan tentara itu melindungi rakyat. Kan begitu.
1: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya. Termasuk banyak TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
0: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
1: Ya.
0: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
1: Ya.
0: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut menjadi dapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak yeah. anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
1: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
0: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
1: Ya.
0: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
1: Ya. Nah, ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
0: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan baik DPR RI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini
1: ya.
0: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau, berbeda dengan negara-negara yang satu pulau satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan, multikultural, multi apa ini bahasa macam-macam. Nah, ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu, karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya, ada tiga strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional. Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus di apa ini diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya, dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
1: Ya.
0: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa?
1: Ya.
0: Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
1: Ya.
0: Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi, mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
1: Ya, jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
0: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini.
1: Ya.
0: Yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam, ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita.
1: Baik.
0: Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
1: Ya. Baik, kalau begitu,
0: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
1: Ya. Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami akan hadirkan topik terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan. Memasuki usia 81 tahun, TNI dituntut semakin profesional, modern, adaptif, dan tetap berada dalam koridor demokrasi serta supremasi hukum. Tantangan ke depan adalah bagaimana kekuatan pertahanan nasional mampu menjaga kedaulatan, sekaligus mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan dan global. Bagaimana seharusnya para TNI menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat profesionalisme untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi.
2: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Muradi.
6: Rahana, apa kabar?
5: Kabar baik. Prof. Muradi, kabar baik juga ya, Prof?
6: Baik, alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Prof, 81 tahun TNI ini, Prof, momentum evaluasi bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi lalu juga kebutuhan pertahanan nasional ini, Prof?
6: Ya, saya kira pasca perang dingin memang posisi militer itu kan jadi multifungsi ya. Dan memang fungsinya itu fungsi pertahanan. Ya, kemudian fungsi bantuan modernisasi, sektorial sebagainya itu sifatnya sektorial ya, tidak sepenuhnya. Makanya saya agak bingung sebenarnya ketika ada pembentukan batalion pembangunan ya, struktur pembangunan yang memang arahnya untuk perbantuan sipil ya, perbantuan terkait dengan program-program yang ada di ranah sipil. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalau bicara soal pengembangan postur pertahanan, memang meski kemudian diskusinya tidak terlalu panjang ya, Pak Prabowo baik untuk bisa melakukan misalnya mengeksekusi langsung. Meski kemudian ini perlu juga kemudian ada pendampingan untuk legalnya. Kenapa? Karena ini di masa akan datang akan jadi masalah baru. Saya ingat sekali waktu zamannya Pak Jokowi itu, ada beberapa pembelian yang kemudian dianggap tidak terlalu terbuka, maka kemudian yang kena adalah level-level pelaksana. Dulu di kabaranahan dan sebagainya. Jadi memang dua ini harus di sinergi, satu kemudian harus bentuknya dalam mendorong tentara profesional, mengurangi kerja-kerja non pertahanan. Perbantuan dimungkinkan, tapi dia sifatnya tidak selamanya, hanya temporer. Yang kedua, bagaimana kemudian pengembangan postur itu selaras dengan posisi doktrin pertahanan kita gitu, Mbak Hana.
5: Baik. Nah, Prof, kan Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas ini, Prof, termasuk wilayah perbatasan, lalu juga ada kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kedaulatan negara benar-benar terjaga ini, Prof?
6: Ya, saya kira untuk posisi Laut Natuna Selatan, Laut Natuna Utara itu sebenarnya sudah sejak zaman Pak Jokowi ya, untuk diwanti-wanti betul, makanya posisi pangkalan Kogab Wilhan pertama itu kan di Kepri, maksudnya misalnya mencakup wilayah Natuna gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau melihat dari polanya sebenarnya posisi kita memang nggak boleh lagi kalau untuk masalah integritas kewilayahan tidak ada diskusi. Makanya kemarin awal-awal ketika Pak Prabowo menjabat, ada upaya mengeksplorasi Laut Cina Selatan dengan China. Buat saya sebenarnya itu adalah salah satu pintu yang terbuka. Artinya sebenarnya kalaupun kita memang ingin tegas bahwa itu adalah wilayah keluarga kita, kan klaim China itu sebenarnya lemah karena dia menyambungkan dengan daya jelajah nelayan tradisional mereka sampai ke wilayah Natuna. Kalau itu ceritanya kita bisa kemana-mana kan, Mbak Hana. Bisa kemana, ke Afrika, bisa ke Australia, macam-macam banyak wilayah memang. Seharusnya kalau itu klaimnya seperti itu, tapi klaim itu kan nggak boleh tidak akan ada artinya kalau tidak ada penegakan kedaulatan oleh kita, termasuk di mata UNCLOS dan di mata dunia internasional. Jadi mungkin juga saya rasa salah satu untuk Natuna itu adalah mempertimbangkan kembali soal perencanaan eksplorasi Laut Cina Utara, Laut Natuna Utara oleh kita dengan China. Itu poin pertama ya. Nah, untuk kemudian kedaulatan perairan yang lebih detail, saya kira hibah kapal induk itu okay. Hanya kemudian adalah perlu dengan kemudian penguatan yang jauh lebih besar. Katakanlah begini, biasanya satu negara sebelum sampai pada kebijakan ataupun penegasan untuk membeli atau mengadakan kapal induk, dia harus memenuhi semua kebutuhan kapal-kapal latih, patroli, korvet, apalagi kapal macam-macam yang memang mengarah kepada kapal perang ya. Memang pada akhirnya kemudian kedepannya pada akhirnya kita kemudian beli kapal induk. Nah, kapal induk ini karena sudah kita dapatkan dari China, terdapat dari Itali dalam bentuk hibah, maka kedepankan turun bawah. Jadi sekarang kapal itu isinya apa sih? Helikopter kah? Kemudian tempur kah? Itu yang dipenuhi. Sampai pada tertentu kita juga kemudian mempertimbangkan minimal, kalau dalam pandangan saya, kalau kita percaya ada kapal induk ya, maka minimal kita punya 3-4 kapal induk. Kenapa? Karena untuk memutari wilayah Nusantara itu nggak cukup satu kapal induk. Jadi 3-4. Supaya kemudian tidak exhausted ya, tidak kemudian akhirnya karena sering keliling betul, maka kemudian kondisinya malah tidak baik. Makanya perlu dipertimbangkan betul kalau memang kita sepakat itu ya, untuk mengadakan kapal induk minimal tambah 2-3 lagi, supaya wilayah perairan kita itu terlingkupi. Katakan ngikutin garis laut perbatasan kita aja. Baik melalui EZEE misalnya yang lebih luas, atau mungkin jauh-jauh wilayah laut dari wilayah kita gitu, Mbak Hana.
5: Oke. Prof, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali ya, Prof ya, tapi setelah jeda berikut, Prof.
6: Siap, mangga, nuhun.
7: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
5: Nah, Prof. Muradi, tapi kalau untuk di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, seperti apa strategi pertahanan Indonesia yang ideal supaya memang tetap mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar, Prof?
6: Nah, ini sebenarnya sempat dimunculkan zaman Pak Jokowi dengan apa namanya poros maritim dunia. Ada maritim itu filosofisnya adalah kita juga kemudian mengedepankan misalnya middle power country adalah negara dengan kekuatan tengah ya, itu kurang bersatu. Karena kita nggak mungkin lagi berada dalam wilayah sengketa antara negara-negara besar. Nah, wilayah baru itu termasuk Indonesia, katakanlah misalnya di Pakistan, kalau kemudian Singapura dan sebagainya, memang belum, atau negara yang belum berakhir dengan negara besar. Nah, itu yang saya kira penting untuk dipertimbangkan oleh kita. Kenapa? Karena middle power cooperation ini itu menjadi salah satu daya tawar kita di mata negara-negara besar. Apakah misalnya begini, kita melihat perang antara US Israel melawan Iran. Yeah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam posisi, kenapa? Karena daya tawar kita lemah. Mungkin ketika waktu perang ini ketika ada non-blok ya, kita bisa mengambil inisiatif. Nah, non-blok itu analogian dengan middle power sekarang. Negara yang kemudian secara kekuatan di tengah, tapi tidak bisa kemudian bergabung di antara dua kekuatan yang besar begitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk Indonesia mempertimbangkan itu. Nah, yang kedua, apakah kemudian kita akan bisa membangun satu kekuatan? Saya kira problemnya bukan semata-mata meningkatkan postur pertahanan kita, tapi juga bagaimana kita kemudian memainkan peran diplomasi pertahanan ya. Yang hari ini saya kira dalam 2 tahun ini tidak alpa, baik-baik, tapi kemudian tidak kelihatan polanya. Kan begini loh, Mbak Hana, kalau kita mempelajari studi pertahanan, soalnya studi militer ya, itu kan ada pola. Katakan misalnya kita tidak ada yang das ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, yang kita kemarin tidak ikut dalam skema doktrin pertahanan, diplomasi pertahanan kita, dan begitu doktrin politik luar negeri kita, pada akhirnya kan kita kemarin tidak dalam posisi yang pas ketika terjadi konflik, bagaimana ketika terjadi antara Iran dengan US dan Israel. Artinya politik pertahanan kita itu harus kemudian bisa menyesuaikan. Nah, ini yang saya kira supaya kita jelas. Kalau gini, seberapa pun gini, misalnya buat Pak Jokowi ya, sekutu Pak Jokowi tidak pernah keluar negeri. Ya. Tapi politik luar negeri jelas. Jelas artinya apa? Ada yang kemudian tidak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan. Nah, ini yang saya kira tidak ada ambiguitas. Nah, yang dalam 2 tahun ini saya menangkapnya apakah memang kemudian terjadi cross ideology tadi doktrin ya, atau kemudian terjadi hal yang lain. Karena yang mungkin muncul adalah kita kemudian dianggap menjadi bagian dari misalnya katakanlah negara-negara yang anti terhadap proses di Palestina misalnya. Meski kemudian berkali-kali Pak Prabowo Presiden mengatakan bahwa Palestina adalah harga mati untuk diperjuangkan begitu ya. Nah, ini saya kira nyambung dengan nanti pembentukan postur pertahanan kita. Sejauh ini saya kira walaupun masih jejak ya, tidak teratur dibanding pemerintah sebelumnya, ini sudah on the track, tinggal dirapikan supaya nanti di masa akan datang tidak ada masalah hukum ya, terutama misalnya soal pengadaan yang sifatnya tidak terkomunikasi antara DPR dengan pemerintah. Ini menyangkut soal skema anggaran kita terkait dengan pembangunan posisi peran kita gitu, Mbak Ana.
5: Baik. Nah, Prof, kalau untuk melihat perkembangan juga profesionalisme TNI dalam konteks reformasi sektor pertahanan dan demokrasi Indonesia, seperti apa ini, Prof?
6: Ya, sejauh ini sebenarnya di saya harus jujur ya, bahwa sebenarnya ketika kemudian kita ingin tentara kita profesional, dia harus stay away from the political activities, political practices, kemudian civilian meddler. Hal berbau sipil kita harus menjaga jarak. Nah, kemarin kan dalam 2 tahun ini kan kita agak membingungkan sebenarnya. Ada satu sisi kita di undang-undang menegaskan tidak boleh misalnya tentara aktif ikut menjadi pejabat publik, tidak aktif dan sebagainya, tapi itu pun tidak terlalu kemudian dijadikan rujukan. Nah, kalau ini terjadi, saya kira kita akan berada dalam posisi yang dilema, Mbak Hana. Dilema antara negara dalam konteks demokratik yang sesungguhnya dengan kemudian ada ranah militer yang kemudian masuk dalam ranah sipil, baik dalam bentuk politik pemerintahan maupun bentuk hal yang lain. Nah, kalau kita mau konsisten, saya kira hal-hal itu perlu dikurangi, bahkan pelan-pelan kita dikondisikan untuk percaya kemudian pada kerja-kerja sipil kan gitu. Karena salah satu syarat tentara profesional itu adalah dia kemudian berjarak dengan kerja-kerja yang sifatnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, saya kira kita akan punya fokus, apalagi misalnya Pak Prabowo concern dengan pembangunan postur pertahanan kita yang mengarah pada pemenuhan berkaitan dengan pemenuhan hal yang memang menjadi kebutuhan dari alusnya kita di tiga matra gitu, Mbak Ana.
5: Baik, berarti kalau untuk prioritas modernisasi yang seharusnya dilakukan Indonesia seperti apa ini Prof? Tapi kalau untuk tadi sudah ada ya, kita punya kapal begitu yang baru saja didatangkan begitu dari Italia ya Prof ya?
6: Ya kalau sekali lagi saya membandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Mm-mm. Pemerintah sebelumnya itu kan membayangkan maritim sebagai pintu masuk awal.
5: Iya. Yeah.
6: Artinya apa? Artinya memang yang dikembangkan, dikedepankan, diperpersenakan adalah pertahanan maritim. Karena kita punya tiga alur alki tuh, Mbak Ana ya. Satu, alki dua, alki tiga. Yang itu kan memungkinkan negara lain bisa melayari wilayah kita. Dalam damai ya, bukan hal yang perang ya. Jadi katakanlah kita alki satu di sekitar antara Sumatera dengan Kalimantan, alki dua itu di antara Bali dan seterusnya, yeah. Misalnya sampai ke wilayah-wilayah di NTT dan sebagainya. Tapi ketiganya itu kemudian harus dikelirkan dengan apa? Dengan penjagaan wilayah pertahanan maritim kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi betul kemampuan di bidang itu. Karena wilayah kita kan wilayah sebagian besar adalah lautan yang memang menjadi concern dan harus menjadi bagian penting yang memang kita perkuat gitu. Dari situ baru kita bicara yang lain. Baru bicara pembangunan angkatan laut, udara, baru angkatan darat. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita akan kemudian kembali ke doktrin lama. Kenapa kan doktrin politik pertahanan kita kan doktrin pulau besar, Mbak.
5: Yeah.
6: Pulau besar itu adalah membiarkan orang musuh masuk ke wilayah pulau besar. Apa itu pulau besar? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, dan Papua. Baru karena kalau setelah itu kita perangi. Nah, saya kira dalam konteks peperangan hari ini, itu gak relevan lagi. Kenapa? Justru kemudian dia dihalau keluar dari wilayah perairan kita, wilayah daratan kita. Nah, apalagi sekarang misalnya proses peperangannya bukan lagi semacam peperangan normatif ya, ada perang bintang dan perang digital, di mana kemudian orang tidak lagi ada dalam penyerangan, tapi mungkin sudah bicara drone dan sebagainya. Memang mengarah pada kemampuan negara lain untuk bisa menghancurkan wilayah-wilayah strategis kita. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana membangun paradigma itu supaya kita tidak terjebak dengan pola tradisional warfare yang mengarah pada hanya perangan di daratan yang memang mengarah pada perangan konvensional begitu.
5: Baik. Prof, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah lalu juga TNI supaya momentum HUT TNI ini tidak berhenti pada perayaan tapi jadi momentum evaluasi lalu juga pembenahan pertahanan nasional, Prof.
6: Ya, yang pertama saya kira selamat ulang tahun 81 ya, TNI tiga matra ya. Yang kedua saya kira penting juga untuk dilihat bahwa membangun postur pertahanan itu harus berawal dari perencanaan politik pertahanan kita seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kemudian pengadaan alutsista itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang keempat baru saya kira penting buat kita adalah bagaimana kemudian menjaga tentara kita profesional, karena dengan cara itu posisi TNI kita akan makin dicintai oleh rakyatnya, disegani oleh lawan oleh negara lain, dan menjadi bagian penting dari pilar utama pembangunan nasional, dalam arti misalnya menjaga setiap wilayah, jengkal wilayah NKRI dari ancaman luar gitu.
5: Baik Prof, semoga juga memang sesuai tema yang diusung pada perayaan tahun ini ya Prof ya, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Terima kasih ini Prof Muradi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Profesor Muradi berbicara terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme dan menjawab tantangan pertahanan masa depan.
8: Wawancara Pro3.
9: Ini baru enak.
10: Luar biasa.
11: Tapi aku baru aja di interview di Pro2.
9: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membantu petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
2: Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
3: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
1: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri kita.
2: Iya.
4: Tadi yang wah ya sangat penting sekali ya buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia. Ya itu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang merupakan edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Tata ruang bukan sekedar tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dimanfaatkan, namun lebih dari itu, tata ruang menentukan bagaimana manusia hidup, kemudian bergerak, bekerja, sekaligus bagaimana sebuah wilayah menghadapi berbagai resiko lingkungan. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan seperti banjir, kemudian kekeringan, gelombang panas, longsor hingga kenaikan muka air laut ini menjadi tantangan yang perlu untuk diantisipasi melalui perencanaan wilayah yang tentunya lebih adaptif di masa depan. Pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan juga resiko iklim dapat membuat masyarakat semakin rentan. Sebaliknya, tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang wilayahnya lebih aman, kemudian nyaman, tangguh menghadapi perubahan iklim. Untuk membahas hal tersebut, sudah bersama saya dua narasumber yang akan langsung saya sapa pendengar dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSC, MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, bidang klimatologi lingkungan. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program MSc. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Diantri Irawati. Beliau adalah Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung bersama program EWS. Langsung saja saya akan mulai perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik Ibu Emilia, sebenarnya untuk saat ini seberapa besar perubahan iklim perlu mempengaruhi cara kita untuk merencanakan kota dan juga ruangnya Ibu? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Jadi kalau ditanya kan seberapa besar misalnya ya perubahan iklim mempengaruhi cara kita merencanakan ruang, itu kalau saya menjawabnya mungkin ya sangat besar Mbak. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini perubahan iklim itu seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai sekedar isu kalau kita menyusun sebuah tata ruang. Karena memang dalam penyusunan itu perubahan iklim harus menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, kemudian fungsinya, intensitas, dan arah perkembangan wilayah. Jadi karena memang kalau kita bicara tata ruang itu kan kita menentukan di mana ada, di mana manusia, kemudian di mana permukiman, kemudian industri, juga infrastruktur, dan semuanya lah kegiatan ekonomi itu ditempatkan sesuai dengan daya dukungnya. Nah, sementara itu dengan adanya perubahan iklim yang sekarang itu semakin intensif ya, ataupun misalnya semakin besar skalanya, mengubah yang dulunya ada bahaya itu karakternya itu menjadi lebih lebih ekstrim. Jadi kalau dulu suhu itu meningkat, sekarang suhu ekstrim. Kalau dulu curah hujan meningkat, sekarang curah hujannya menjadi lebih ekstrim, sehingga akan mengakibatkan bahaya-bahaya, terutama cuaca-cuaca ekstrim juga. Maksudnya kalau kita hanya memanfaatkan tata ruang itu sebagai menggunakan kondisi iklim yang masa lalu atau kondisi iklim yang seadanya, maka itu akan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi iklim masa depan. Sehingga kalau menurut saya memang perlu mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan ketahanan, seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Ibu Emilia sebelum saya beralih ke Ibu Dian. Ibu, untuk saat ini sebenarnya risiko iklim apa saja yang paling perlu diperhitungkan dalam tata ruang di Indonesia?
2: Kalau kita bicara resiko itu nanti tidak akan sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Karena memang apalagi kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan variasinya, karakteristik wilayahnya, kemudian kita bicara topografi, penggunaan lahan, apalagi kemudian juga jumlah penduduk, ya bahkan proyeksi iklimnya juga akan bervariasi. Sehingga kita tidak bisa hanya bicara bahwa kita harus misalnya waspada terhadap risiko banjir. Tidak. Jadi misalnya banjir atau kemudian curah hujan ekstrim itu berisiko untuk wilayah-wilayah yang misalnya dataran rendah. Nah, contohnya Jakarta gitu ya, dengan 13 alur sungai di mana dia rata, datar gitu kan, sehingga risiko banjirnya besar. Nah, tetapi juga ada daerah-daerah yang mungkin kalau di Jawa Tengah itu misalnya di Grobogan atau misalnya di Gunung Kidul, maka risiko iklim yang perlu kita waspadai adalah kekeringan. Nah, kalau di kota-kota itu mungkin kalau di kota pesisir mungkin ya gelombang tinggi ya. Misal Jakarta juga, kemudian Semarang seperti itu. Jadi kota-kota di pesisir itu juga perlu memperhatikan. Bahkan di kota sekarang itu juga dengan pembangunan yang sangat masif itu menyebabkan kemudian ada urban heat island. Jadi suhu udara di kota itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Dan ini juga kemudian memberikan risiko yang cukup besar juga kepada penduduk ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengambil satu bentuk risiko karena memang setiap wilayah itu punya risiko yang bermacam-macam. Cuma memang kalau kita mau kita harus melakukan pemetaan risiko iklim karena menjadi salah satu layer di dalam nanti penyusunan RTRW ataupun FDTR. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ibu Emilia, nanti kita lanjutkan lagi, Ibu. Saya beralih dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kalau dari perspektif perkotaan, seperti apa, Ibu, tata ruang yang bisa disebut berkelanjutan?
3: Terima kasih, Mbak Dian. Kalau dari perspektif perkotaan sendiri, kalau kita bicarakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, pasti idealnya ya, di tata ruang yang dirumuskan berdasarkan proses partisipatif yang genuine, artinya yang sungguh-sungguh dan pastinya mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini misalnya termasuk aspek lingkungan dan sosial, karena kalau bicarakan untuk teori lama ya soal kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, itu sesuatu yang sampai sekarang itu masih belum sepenuhnya diwujudkan secara adil gitu ya. Dan misalnya contohnya nih, penetapan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir itu kan bicara soal tata ruang ya, tapi karena tadi aspirasinya atau hasratnya dia membangun lambatan peningkatan ekonomi misalnya wilayah tersebut, maka ketika penetapan itu tidak mengindahkan atau tidak cukup mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Salah satu contohnya riset yang kami lakukan di wilayah Semarang misalnya, ketika dibangun kawasan ekonomi khusus, maka yang terjadi adalah abrasi gitu ya, pendangkalan sungai yang akhirnya mempengaruhi kehidupan para nelayan di situ. Yang tadinya mereka bisa melaut, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi kehilangan akses ke laut. Mereka mengalami kesulitan memakirkan kapalnya gitu ya. Sesimpel itu, ketika suatu perencanaan tidak mempertimbangkan berbagai aspek ya. Jadi bicara keberlanjutan kan bukan cuma soal mencita-citakan wilayah ini bisa meningkat laju ekonominya lalu menghasilkan PDB, menyumbang PDB sekian persen gitu, tapi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan tersebut juga memperoleh manfaat. Tapi khususnya juga justru yang jadi semacam pagarnya itu di aspek lingkungan ya, ketika itu tidak diindahkan maka dia membawa dampak bisa ke aspek

0: penting kemudian untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kota dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan sudah setiap pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau diasumsikan masyarakat adalah kelompok yang sebetulnya the least benefited gitu ya, bicara kalau soal perebutan ruang gitu ya, bagaimana mengakses kuasa atas ruang, maka sebetulnya kita perlu bahkan perlu melakukan aksi-aksi seperti aksi afirmasi gitu ya, affirmative action yang untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa terlibat sejauh mungkin dalam proses perencanaan tata ruang.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu, seperti apa hubungan antara tata ruang yang tidak ideal dengan meningkatnya resiko bencana, Ibu?
2: Jadi kalau kita bicara hubungan, mungkin hubungannya ya, kalau saya bisa sampaikan sangat erat gitu ya, Mbak. Iya ya. Karena memang kalau kita bicara tentang resiko itu sebenarnya sebuah interaksi antara bahaya, kemudian ada paparan, kemudian ada kerentanan. Nah, tata ruang itu akan mempengaruhi yang paparan dan kerentanannya. Kalau misalnya bahaya itu kan misalnya pemberian given ya, karena memang biasanya terlalu dari alamnya, topografinya, nah itu artinya given. Nah, tetapi kemudian kalau paparan dan kerentanan, maka biasanya tata ruang akan mempengaruhi bagian yang ini. Misalnya kita contohnya kalau ada hujan ekstrim gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita melakukan pembangunan di dataran banjir, seharusnya kan di dataran banjir itu nggak boleh ada pembangunan, tapi kemudian karena semakin meningkatnya kebutuhan perumahan, kemudian banyak penduduk yang membangun di dataran banjir. Nah, kalau adanya pembangunan akan menyebabkan peningkatan wilayah kedap air. Nah, kalau wilayah kedap air itu juga akan kemudian menurunkan infiltrasi sehingga limpasan meningkat, sehingga dengan hujan yang ekstrim, hujan apa namanya, banjirnya akan semakin besar. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara tentang resiko, maka ya memang sangat erat. Jadi memang kalau kita mau melakukan tata ruang yang baik, harapan kita itu akan dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan seperti itu.
1: Lantas Ibu Emilia, apakah sudah melihat bahwa di Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya, beragam topografi begitu dari Sabang sampai Merauke, apakah saat ini sudah mempertimbangkan tata ruang berdasarkan proyeksi perubahan iklim, Ibu?
2: Kalau kita bicara itu memang sangat kasuistik ya, antara satu wilayah sama wilayah yang lain itu mungkin tidak akan sama. Ada memang kota-kota atau tempat-tempat daerah-daerah yang memang sudah menggunakan data perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan berarti kemudian kita hanya menggunakan data rata-rata, tapi juga kemudian bagaimana proyeksi ke depan, bagaimana kemudian perubahan penggunaan lahan kedepannya seperti apa, sehingga itu nanti di dalam di dalam kita merencanakan tata ruang itu sehingga akan lebih tepat. Jadi misalnya kalau di negara Indonesia itu sudah melakukan memasukkan adaptasi perubahan iklim itu di dalam dan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kebijakan pembangunannya, itu sudah dilakukan kalau secara negara. Nah, kemudian memang kalau kita bicara memang dalam hal wilayah, kemudian kota atau daerah, jadi ada juga memang wilayahnya yang sudah mungkin melakukan, ada juga yang mungkin memang baru mengarah, nah, jadi belum sepenuhnya memadai dan konsisten, mungkin seperti itu. Karena memang kalau kita bicara tantangannya itu adalah memang implementasi itu biasanya kadang-kadang tidak adanya ketersediaan data proyeksi ya, kemudian memang secara lokal ya, karena memang yang kita punya sekarang itu kan secaranya datanya global ya, artinya satu dunia satu bumi. Nah, sehingga kemudian diimplementasikan ke wilayah yang lebih lokal, ke daerah, itu juga memang tidak semua daerah punya gitu. Kemudian juga perlu ada integrasi mungkin ya, data iklim dalam RT/RW atau DTR seperti itu, juga kemudian konsisten ya, kadang-kadang dari satu pemerintah ke pemerintahan lainnya itu butuh konsistensi yang berlanjut. Nah, itu yang kadang-kadang juga kurang seperti itu. Juga kemudian mungkin koordinasi antar sektor mungkin ya, Mbak. Implementasi sampai saat ini ya memang masih tidak sama untuk setiap daerah, untuk setiap wilayah, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kita mencoba

0: mencoba untuk melihat dari sisi pembangunan di perkotaan, Ibu. Apakah pembangunan saat ini yang ada di kota ini sudah cukup memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim, Ibu?
1: Belum lah kalau kami. Jadi misalnya kayak contoh, ada dua. Misalnya contoh pembangunan yang untuk tadi targetnya adalah meningkatkan laju ekonomi gitu dengan atau meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Ada salah satu contoh misalnya di Semarang dengan pembangunan tol laut Demak gitu ya. Nyatanya setelah dibangun tol laut itu justru membawa dampak yang buruk pada nelayan ya. Jadi tadi abrasi, terusnya jadi perubahan arus laut yang akhirnya dia harus menangkap ikan lebih jauh, plus berkurangnya subsidi apa bahan bakar. Dan jadi ketika mereka tidak dilibatkan gitu dalam penyusunan, kenapa mesti dibangun ada tol laut Demak gitu ya, kenapa harus dibangun di lokasi tersebut, apa konsekuensinya. Tadi seperti Bu Emily sampaikan, memang kita lack atau kekurangan tadi proyeksi-proyeksi ke depan. Kalaupun ada, misalnya kita kemudian akhirnya memilih yang terbaru sekarang kan adalah niatan pemerintah pusat ya untuk membangun giant sea wall sebagai bentuk pembangunan, tapi untuk dalam rangka adaptasi perubahan iklim terkait kenaikan muka laut, lalu juga abrasi gitu ya, dan transaksi di wilayah pesisir di Pulau Jawa. Itu pun sampai saat ini kami belum menemukan, walaupun sekarang masih pasti dilakukan master plan ya, kajian master plan oleh dua konsultan yang sudah terpilih, tapi lebih ke master plan bagaimana itu divisikan, bukan sebuah naskah akademis yang memberikan assurance atau minimal pengetahuan bagi setiap orang kenapa kita memilih langkah tersebut sebagai bentuk pembangunan gitu ya, sebagai adaptasi perubahan iklim, lalu kira-kira apa positif negatif yang akan muncul gitu ya, apa dampak terhadap lingkungan yang muncul. Karena kalau bicara soal tol Demak laut hanya satu sisi, satu spektrum aja, satu ini ya, satu line aja itu sudah lumayan besar dampak lingkungannya, belum lagi jalan siwa ketika tadi yang saya beberapa ahli misalnya di Jawa Tengah gitu ya, akademisi gitu yang belum punya sampai sekarang megang dokumen tentang bagaimana itu nanti dibangun, konsekuensinya apa, bagaimana perubahan arus, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan pesisir gitu ya. Jadi masih sifatnya masih ambisi ekonomi didasarkan oleh pembangunan. Lalu misalnya contoh pun sekarang Bappenas mengeluarkan tahun ini PBI ya, pembangunan berketahanan iklim, itu menjadi guideline. Itu pun masih menunjukkan gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dari pemerintah daerah yang kami wawancara pun masih banyak yang nggak tahu hitungan itu berasal dari mana. Jadi PBI ini suatu dokumen yang kemudian mencoba menganalisa proyeksi ke depan, kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan strategi A misalnya, konsekuensinya akan ABCD gitu ya, kerusakan, ada kerugian sosial, ekonomi, lingkungan. Tapi itu pun kita mempertanyakan dasar perhitungan dari mana gitu. Karena kalau bicara kehilangan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan dari perspektif loss and damage gitu ya, di apa pilar perubahan iklim, maka masih banyak pertanyaan siapa sebetulnya harus dianggap paling terdampak, dan bagaimana mengkuantifikasi kerusakan dan kehilangan tadi. Nah, tapi sekarang muncul kan tuh dokumen sudah rapi, sudah ada hitung-hitungannya yang di level Bappeda gitu ya, kan Bappenas di level Bappeda aja di kota-kota di Jawa Tengah masih belum terkomunikasikan bagaimana hitungan itu dihasilkan, dan mereka belum bisa juga menurunkan ke tadi seperti Bu Emilia sampaikan di level kota. Jadi kalau bicara nasional mungkin sudah ada dokumen-dokumen pembangunan yang dianggap bisa menyasar berbagai aspek. Mungkin kita terlalu ambisius ya, kita pingin ekonomi kita meningkat, laju ekonomi meningkat, kota-kota Pulau Jawa terlindungi dari dampak perubahan iklim, tapi tidak secara hati-hati gitu ya untuk mencari apa kira-kira pendekatan yang terbaik. Mungkin nggak perlu harus satu pendekatan untuk semua ya. Misalnya kita di Jalan Siwo dianggap satu pendekatan untuk semua pesisir Jawa, yang akhirnya sampai sekarang pun kami belum teryakinkan dan tidak ada komunikasi juga. Kalaupun ada sifat-sifat diskusi publik, itu hanya membayangkan bagaimana itu akan terjadi, tapi tidak membayangkan hitungannya gitu ya, apa dari sisi kajian-kajian ilmu kelautan gitu yang kami tahu belum terlaksana dengan baik.
0: Oke, baik Ibu Emilia dan juga Ibu Dian, kita akan lanjutkan perbincangan di dialog. Saya berbincang kembali dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya untuk data dan juga informasi iklim seharusnya digunakan dalam penyusunan tata ruang? Apakah data kemudian juga informasi iklim sudah ideal diterapkan di Indonesia untuk membangun?
2: Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang data iklim itu dalam apa namanya penyusunan tata ruang, perencanaan itu memang kita harus melakukannya sejak tahap awal perencanaan. Okay. Jadi memang kalau kita punya data-data iklim yang historis itu entah misalnya dari data observasi maupun data modeling, itu kemudian bisa kita lihat bagaimana tren perubahan iklim, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim masa depan sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahaya iklimnya. Nah setelah itu baru kita kemudian lihat bagaimana nanti paparannya, kemudian juga bisa analisis kerentanannya sehingga kita bisa menghasilkan peta peta risiko iklim. Nah dari itu baru kemudian kita menentukan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang. Nah ini yang kemudian memang perlu kita lakukan. Memang sampai itu sebenarnya Bappenas sudah melakukan pemetaan kota, tiap kota itu dalam pembangunan pertahanan iklim itu sudah Bappenas sudah punya itu untuk se-Indonesia seperti itu. Nah ini yang kemudian cuma memang untuk implementasinya mungkin memang kita memang bertahap ya, karena tergantung masing-masing wilayah. Karena memang tidak mudah memang ya, karena memang kalau kita bicara selain data iklim itu juga tidak mudah untuk didapatkan, karena memang yang bisa menganalisis itu juga mungkin masih terbatas. Tetapi memang kalau kita melakukan salah satu data yang memang harus kita gunakan sejak awal perencanaan, mungkin seperti itu Mbak.
0: Oke. Lantas Ibu Emilia, sebenarnya wilayah yang seperti apa yang paling rentan Ibu jika tata ruang tidak mempertimbangkan perubahan iklim? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas Mbak, tentunya berbeda-beda treatmentnya atau penanganannya. Nah ini bagaimana Ibu?
2: Ya, jadi kalau kita bicara wilayah paling rentan, biasanya wilayah dengan bahaya yang tinggi ditambah paparannya tinggi juga, kemudian kapasitas adaptasinya rendah. Karena kan memang kalau kita bicara risiko itu kan adalah bahayanya, kemudian paparan dan kapasitas adaptasi. Nah, biasanya kalau paparan tinggi, kemudian bahaya tinggi, kapasitas tinggi, maka biasanya dia akan middle. Tapi kalau misalnya kapasitas adaptasi rendah, maka ini biasanya kalau misalnya kita contohkan gitu ya, misalnya ada kota pesisir dataran rendah, maka dia akan rentan terhadap kenaikan muka air laut, kemudian juga rob, kemudian juga misalnya hujan ekstrim, banjir maupun penurunan tanah. Tapi kalau misalnya dia di lereng pegunungan, maka pembangunan yang mengabaikan kemiringan lereng gitu ya, maka biasanya kemudian juga kondisi geologi dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan resiko longsornya. Kemudian kalau kita bicara misalnya kawasan permukiman yang padat penduduk, biasanya itu akan minim vegetasi dan tingginya permukaan kedap air sehingga meningkatkan risiko panas dan juga risiko banjir. Bicara tentang daerah rentan itu yang bahayanya tinggi, paparan tinggi dan adaptasi kapasitas adaptasinya rendah seperti itu.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, sejauh ini bagaimana sebenarnya cara untuk memastikan Ibu bahwa pembangunan akan selalu ada begitu. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pembangunan ini tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Idealnya seperti apa, Ibu?
1: Ya, terima kasih Mbak Gia. Yang pasti tadi ya, kita akan kembali lagi ke soal partisipasi. Partisipasi itu kan kayak sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sebetulnya sangat-sangat perlu tantangan tentang bagaimana mengaplikasikan secara baik gitu atau maksimal. Salah satu contoh misalnya Rujak waktu itu diminta oleh Dinas SDA DKI Jakarta untuk membantu menyusun itu tanggul pantainya di pesisir Jakarta Utara. Nah dari awal memang kami mengkhawatirkan tanggul pantai itu supaya bagaimana tidak punya dua dampak ya, dampak lingkungan dan dampak kepada kehidupan masyarakat. Nah, tapi dari riset kami tahun 2023, kami punya riset waktu itu bersama dengan konsorsium fokus ke isu loss and damage ya, bersama Murdoch, UGM juga, dan UKSW, itu kami temukan bahwa untuk warga, ternyata tanggul pantai itu diperlukan untuk menghindari banjir. Tapi yang terjadi kan ketika tanggul pantai itu dicari diarahkan itu tidak melibatkan warga secara sungguh-sungguh gitu. Jadi akhirnya yang dibangun seperti tembok pantai aja gitu, yang akhirnya justru memisahkan warga dengan laut dan akhirnya mencederai kehidupan warga sehari-hari, padahal sebagian besar mereka adalah nelayan atau mereka berusaha di usaha perikanan. Nah, dari tawaran dari Pemda DKI Jakarta itu, kamu kemudian mensyaratkan, oke, kamu mau terlibat hanya kalau warga kemudian juga dilibatkan. Akhirnya kami berproses selama 6 bulan dengan warga di wilayah Muara Angke untuk merumuskan tanggul pantai seperti apa yang bisa punya dua fungsi, melindungi warga dari banjirop, tapi juga mengakomodir kebutuhan warga untuk tetap punya penghasilan, tetap hidup sebagai warga pinggir pesisir gitu ya. Lalu kami hasilkan 5 konsep desain yang mengakomodir, jadi 5 tipologi desain tanggul yang mengakomodir kebutuhan kehidupan warga. Jadi ada tanggul yang mengakomodir bagian mangrove, ada yang mengakomodir sisi kayak danau gini, ada yang mengakomodir tempat penggedokan kapal, ada yang mengakomodir tempat usaha kerang hijau. Jadi warga merasa puas dalam artian kebutuhan mereka terfasilitasi, didengar gitu ya. Tapi satu sisi juga cita-cita pemerintah untuk melindungi warga dari dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut itu tetap bisa sejalan. Nah, menurut kami jadi itu yang pentingnya, bagaimana duduk bersama dan merumuskan tadi rencana pembangunan atau rencana adaptasi yang sungguh-sungguh melindungi warga itu sendiri gitu. Jangan satu sisi atau satu pihak saja yang akhirnya justru mencederai kehidupan warga.
0: Oke, baik. Lantas Ibu Dian, untuk saat ini apa persoalan tata ruang perkotaan yang paling mendesak untuk dibenahi, Ibu? Iya, izin Ibu.
1: Karena sedang terlibat banyak kegiatan riset tentang perubahan iklim. Jadi tahun 2023 kami melakukan riset tentang dampak perubahan iklim terhadap warga pesisir di Jakarta dan di pedesaan di Banyu Sidi. Lalu sejak tahun lalu kami juga menjadi bagian dari konsorsium untuk melihat dampak urban heat atau panas perkotaan terhadap warga yang tinggal di dua tipologi perumahan, yaitu pemukiman, yaitu pemukiman tapak dan susun, itu di wilayah juga Jakarta Utara. Dan di situ kami belajar bahwa tadi seperti Ibu Dokter yang juga sampaikan, ketika kemampuan adaptasinya warga rendah, maka dengan bahaya tinggi dan ke hazardnya tinggi gitu ya, maka itu menjadi kerentanan makin kerentanan tinggi, maka itu makin bahaya bagi warga. Nah, itu yang kami temukan. Jadi mereka sendiri sudah punya kerentanan bawaan, ibaratnya kalau dulu COVID kita punya penyakit bawaan gitu ya, akhirnya membuat kita semakin rentan terhadap COVID. Kalau ini adalah kerentanan bawaan, mereka tinggal di, tadi seperti semua juga sama Bu Emilia, mereka tinggal di pemukiman padat yang sedikit sekali minim sekali ruang publik gitu ya, taman, atau juga bahkan alas hak mereka belum jelas sampai sekarang, walaupun mereka sudah tinggal di kawasan pemukiman tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ruang hidup mereka itu tidak jelas alas haknya, maka mereka tidak punya infrastruktur yang basic sekali. Nah, itu sangat menyulitkan kemampuan mereka beradaptasi. Misalnya soal banjir, drainase, sistem sanitasi, jalan, gitu ya. Yang ada adalah warga kemudian terpaksa atau dipaksa untuk beradaptasi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Yang kalau nanti pembagi atau Ibu Emilia datang ke kawasan di padat di Jakarta Utara itu, misalnya bicara soal adaptasi terhadap kenaikan muka laut atau banjir, itu rumahnya tingginya beda-beda. Karena tergantung kemampuan masing-masing kakak untuk menaikkan lantai rumahnya. Atau untuk urban heat, maka mereka yang punya uang lebih bisa beli kipas angin lebih dari satu. Yang enggak, maka harus tidur di luar ruangan ya Bu ya. Dan kalau mencari ruang sejuk di kampung juga agak sulit karena tidak banyak pohon misalnya. Akhirnya mereka lakukan adalah bikin semacam kayak shading gitu ya. Atap-atap tambahan gitu untuk melindungi mereka dari panas. Jadi kalau bicara soal tata ruang, tentu saja perlu ada kerjasama yang baik ya antara warga dan pemerintah juga warga untuk bagaimana menata kawasan lebih baik. Sebetulnya kalau upaya perbaikan rumah itu dari warga sudah juga banyak inisiatif ya. Runcak saat ini sedang bekerjasama dengan warga memperbaiki rumah warga dengan pendekatan desain pasif untuk warga beradaptasi terhadap panas. Tapi itu kan nggak bisa hanya warga dan dibantu oleh filantropis misalnya. Perlu ada program yang lebih terstruktur dari pemerintah. Misalnya bagaimana BSPS itu disuntikan pendekatan tadi, desain pasif untuk supaya warga minimal bisa bertahan terhadap panasnya perkotaan. Lalu kedua, ya pasti tentang peningkatan ruang publik ya. Saya tahu pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah punya program 50 meter persegi taman gitu, jadi taman micro park gitu ya. Cuman belum menyentuh kawasan pemukiman padat yang informal ini, jadi belum bisa memperbaiki kualitas hunian warga gitu ya. Dalam artian bagaimana mereka refuge dari panas. Ini sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau dibayangkan misalnya thermal index gitu ya, atau heat index di kawasan padat itu bisa sampai 42, 55,5, kan kebayang. Dan hasil riset kami itu menunjukkan perempuan, anak-anak, dan lansia adalah mereka yang paling terdampak. Artinya ini perlu segera diaddress gitu ya oleh pemerintah kota maupun nasional, bagaimana kita nggak punya heat action plan bahkan ya, kita belum punya, tadi misal Profesor Emil sampaikan, kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya, prediksi, kalau nggak salah BMKG sekarang sudah mau mengeluarkan bentuk prediksi yang bukan hanya memprediksi kapan suatu misalnya kayak panas datang, hujan datang, tapi apa yang akan timbul dari fenomena tersebut, jadi bisa lebih bersiap. Cuman saya rasa kita belum punya tuh satu-satu kayak action plan, misalnya heat adaptation plan atau yang lain-lain, yang sehingga warga bisa terinformasikan, lalu bisa ada upaya mitigasi apa kayak apa namanya reaksi cepat gitu ya, seperti tajuk acara ini kan bagaimana bisa early warning system gitu. Kita belum ada tuh untuk panas, dan padahal itu perlu sekali, apalagi untuk perempuan, anak-anak, dan lansia.
0: Oke, berarti Rujak sudah mulai ini ya Ibu ya, menyusun hunian yang ramah iklim begitu ya.
1: Iya.
0: Panasnya tidak terlalu apa ya mengganggu yang menghuni rumah tersebut. Itu berapa rumah Ibu? Yang
1: kalau yang sudah berdiri tahun 2021 kan mulai dengan 6 rumah di Kampung Malima. Jadi itu melalui koperasi di kampung-kampung tersebut. Jadi dana dari yang kami dapatkan dari filantropis itu kita langsung berikan ke koperasi di bawah dampingan jaringan rakyat miskin kota ya. Lalu oleh koperasi itu digulirkan ke warga. Nah, warga nanti membayar, Mbak. Tapi jadi itu jadinya revolving fund, dana bergulir. Jadi mereka membayar kembali sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sepakat sebagai satu kelompok, misalnya 5 tahun, 7 tahun, per bulan 500.000, 600.000. Saat ini kami sedang membangun bersama itu 10 rumah di daerah Kampung Muka, di Jakarta Utara, itu kerjasama beberapa organisasi ya. Ada Rujak, OPC, ada Akur, UI, bahkan lembaga donor juga. Lalu kami sekarang juga mengembangkan lagi 25 rumah di kawasan Muara Angke. Ini memang upaya tadi warga sendiri pun bisa, asal ada kesempatan tadi ya, ada yang meminjamkan, yang mereka bisa bayar, dan bagaimana perbaikan rumah itu bisa memperbaiki kenyamanan termal mereka. Salah satu yang kami sekarang sedang lihat misalnya di Kampung Muka itu ada penurunan suhu 2-4 derajat Celcius setelah di desain ulang ya, diperbaiki. Jadi kan ada ventilation gitu ya, ada perbaikan atapnya juga diganti, terus cat rumahnya, jadi semuanya. Nah itu bisa terjadi tadi dengan bantuan dan juga warganya sendiri ya, karena mereka kemudian mencicil selama, kalau yang di Kampung Muka ini 7 tahun kalau nggak salah. Itu difasilitasi oleh koperasi di Kampung Muka itu sendiri, koperasi Kampung Muka gitu.
0: Oh begitu caranya. Satu pertanyaan lagi Bu, saya penasaran ya. Satu rumah butuh berapa dana Ibu untuk
1: ini menarik Mbak Megia, karena di BSPS itu misalnya kita untuk rumah baru 40 juta, perbaikan rumah yang renovasi ringan itu 20 juta. 20 juta itu dengan asumsi 17,5 juta itu material, 2,5 juta tukang. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi yang terjadi itu banyak yang, misalnya beberapa kasus yang kami pernah dampingi di daerah Kabupaten Tangerang itu, banyak warga yang udah keburu dibongkar rumahnya, tapi ternyata tidak bisa dibangun utuh karena 2 juta nggak cukup. Nah yang kami lakukan, kami kan naikkan sedikit plafonnya 50 juta, tapi memang dari awal itu sudah ada komitmen dari warganya untuk dia naruh 10% dari jumlah total biaya yang diperlukan. Memang ada akhirnya beragam ya, ada yang kemudian dia butuh perbaikan total sampai 80 juta gitu. Nah soalnya di yang menarik adalah, bukan menarik, artinya sebenarnya ironis juga, karena di kampung-kampung ini mereka sudah mereka punya persoalan dasar Mbak Gia, yaitu struktur dasar rumahnya itu bermasalah. Jadi kita tuh nggak cukup cuma perbaiki jendela, pintu atau atap, karena struktur dasarnya bermasalah. Nah untuk itu kemudian kita jadi harus bongkar sekalian gitu ya. Nah itu kebetulan memerlukan biaya besar. Tapi rumah-rumah yang lumayan baik yang lainnya itu bisa cuma dia ganti jendela saja, ganti atapnya saja, atau dicat. Nah kami juga dapat misalnya kontribusi dari organisasi lain mau pasang solar panel misalnya. Nah ini sebetulnya kalau semuanya bisa keroyokan, untuk mendorong tadi, sebetulnya si warganya ini sekarang jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Mereka juga rutin membayar angsuran ke koperasi, dan harapan nanti kita bisa kasih terus ke komunitas yang lainnya yang dalam JRMK tadi.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita lihat tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Dian bahwa saat ini memang mungkin di pesisir atau di beberapa tempat ada yang pohonnya ditebang begitu, sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, untuk saat ini untuk ruang terbuka hijau, Ibu, sebenarnya seberapa penting adanya ruang terbuka hijau ini untuk bisa menghadap
2: ruang terbuka hijau itu sangat penting. Kalau saya, menurut saya itu memang sangat penting, Mbak, ruang terbuka hijau itu, karena memang salah satu, karena selain ya, selain ruang terbuka itu sebagai sebuah elemen estetika kota, itu juga sebagai sebuah apa ya, bagian dari infrastruktur adaptasi iklim. Jadi kalau kita bicara misalnya imbangan radiasi matahari, maka adanya vegetasi ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, vegetasi itu akan menyerap radiasi matahari, kemudian ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka akan menyebabkan udara itu menjadi lebih segar, lebih baik. Yang kedua, adanya vegetasi itu juga akan menyebabkan panas dari matahari itu diserap, kemudian menghasilkan uap air dengan proses transpirasi yang ada di daun. Nah, ya kemudian uap air yang ada itu akan menaikkan kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka akan menurunkan suhu. Nah, kalau suhunya turun, kalau awan banyak, maka potensi untuk turunnya hujan juga akan semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian fungsi biasanya kan isinya dari pohon-pohon atau vegetasi yang berpohon seperti itu. Maka ini yang memang harus kita, jumlahnya itu memang harus ditingkatkan. Cuma memang, kemudian masalahnya RTH, kalau kita bicara kemudian adaptasi perubahan iklim itu hanya mengandalkan RTH, maka itu adalah sesuatu yang cukup lama. Karena untuk bisa pohon itu berapa maksimal, itu butuh waktu tahunan. Nah, maka memang dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim, terutama di perkotaan, kita butuh langkah yang lebih lebih cepat ya. Karena memang harapan kita kan suhu itu tidak naik sampai di atas 1,5 dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, tapi RTH itu memang sangat penting karena dia dapat menurunkan suhu, kemudian meningkatkan infiltrasi, kemudian juga bisa mengurangi limpasan, memperbaiki kondisi iklim mikro, juga kemudian bisa menyimpan karbon. Jadi memang fungsinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu meningkatkan jumlah RTH di banyak wilayah di perkotaan di Indonesia.
0: Oke, baik. Silakan sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, closing statement dari Ibu Emilia. Silakan untuk closing statement.
2: Bisa didengar ya, Mbak ya?
0: Iya, bisa Ibu jelas.
2: Jadi kalau kita bicara rencana tata ruang, maka memang perlu menginput, perlu memasukkan perubahan penggunaan lahan, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim ke depan. Jadi tidak hanya bicara bahwa iklim rata-rata, karena sebetulnya iklim sekarang itu tidak hanya terdiri dari rata-rata suhu, rata-rata hujan, tapi kemudian juga ada bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kemudian prediksi ke depannya, bagaimana kemudian skenario ke depannya, karena itu akan menentukan langkah kita ke depan dalam penyesuaian tata ruang, terutama memang di daerah perkotaan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ya. Terima kasih Ibu Emilia. Berikutnya, terakhir Ibu Dian, singkat saja Ibu, closing statement, singkat saja.
1: Terima kasih Mbak Gia. Kalau bicara soal tata ruang dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kemampuan warga menghadapi perubahan iklim, maka paling penting tadi ya, bagaimana perumusan tata ruang, baik dalam soal pembangunan maupun perumusan rencana adaptasi perubahan iklim, itu perlu sekali melibatkan warga, khususnya kelompok marginal yang merasakan dampak dari perubahan iklim secara langsung dan memiliki kerentanan sendiri. Dengan melibatkan mereka, maka kita bisa mendengar langsung apa sebetulnya yang mereka alami, kalau live experience gitu ya, bicara soal urban heat, bicara soal tadi kenaikan muka air laut, banjir, kita akan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka alami sebagai kehilangan, sebagai kerusakan, dan apa kerugian sudah mereka alami, dan bagaimana kita bisa membantu warga bertahan gitu ya. Nah, untuk itu maka adaptation plan atau rencana adaptasi perlu sekali dirumuskan bersama warga, termasuk tadi tata ruang, dan jangan juga kemudian menetapkan tata ruang yang justru memperburuk kondisi warga sudah buruk. Misalnya tadi penetapan satu kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus, penetapan rencana JNC tanpa mengindahkan tadi apa potensi negatif terhadap dampak keseharian. Terlihat kalau bicara soal besar kecil, kepentingan negara tentu lebih besar, tapi saat cerita masing-masing ini tetap penting gitu ya, buat mereka ini adalah dunia mereka. Ketika kita hancurkan, maka semuanya hancur buat mereka, gitu sih.
0: Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat saya untuk segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama kami dan juga pendengar Pro 3. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan terkait dengan bagaimana tata ruang berkelanjutan ternyata penting untuk bisa menghadapi tantangan perubahan iklim di masa.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencari gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
2: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
2: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
3: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan di Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
4: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
3: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Alfal Nawarudin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka, pisang sama buah naga.
2: Kalau aku sukanya buahnya anggur sama klengkeng.
1: Dadah, makasih Pak Presiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Rahmanila Marwa, kelas 6B, SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas adanya MBG. Sangat bermanfaat bagi kami selaku orang tua dengan adanya program MBG ini. Karena mengurangi, satu, jajan. Kedua, anak bisa menabung. Dan ketiga, orang tua bisa mengalihkan dana jajan untuk yang lainnya, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain seperti itu.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
5: Aduh, remuk.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Peristiwa.
2: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nyarif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nyarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Ubaid.
2: Ya, halo.
1: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Apa aja boleh.
1: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
1: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
2: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
1: Yeah.
2: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ,

0: Ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
1: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik, tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa digonta-ganti personel, digonta-ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
0: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
1: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
0: Okay.
1: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
0: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
1: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan ngurusin masalah begitu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
0: Oke, dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
1: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Mm-hmm. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa. Semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Hmm. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu apa itu kekerasan seksual. Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu Anda lapor kemana, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja, itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
0: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
1: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik. Ya.
0: Baik.
1: Guru ceramah waktu apel, habis apel ya lupa udah. Ya, tempel di ruang-ruang kelas yang nggak bisa hilang itu. Jadi, jadi siswa tahu, oh aku ini korban, aku lapor kemana, itu jelas.
0: Ya. Pak Ubaid, terima kasih banyak sudah memberikan, mengingatkan kembali bahwa ini menjadi persoalan yang penting, begitu nggak selesai begitu saja dan akhirnya tidak ada ujungnya. Dan juga terima kasih waktunya bersama Pro 3. Salam sehat, salam sukses.
1: Yo.
0: Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kembali kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga masih akan membagikan bagaimana informasi terkait dengan hari ulang tahun TNI, di mana tadi pada saat upacara mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk bersebelahan dan mengikuti upacara hingga selesai. Dan juga hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia tahun ini punya tema tersendiri, yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan ini menegaskan pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pengabdian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kebersamaan TNI dan rakyat menjaga kedaulatan dan mewujudkan cita-cita bangsa, tercatat tentunya di puncak peringatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Dan kali ini kami akan berbincang bagaimana para prajurit pembela bangsa dan negara yang bertugas di beberapa wilayah. Ada Wakil dan Ramil atau Wadan Ramil 131207 Miangas, Kapten Infantri Alfian Taengetan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alfian.
1: Mbak Rahmi.
0: Saya dengan Risti, Pak Alfian.
1: Oh, Mbak Risti.
0: Iya, selamat Hari TNI.
1: Terima kasih, Bu.
0: Iya. Ini posisi di Miangas ya?
1: Kami ada di Miangas, Bu.
0: Oke, boleh cerita sedikit hari ini peringatan ke-81, apa saja kegiatan yang dilakukan di Miangas?
1: Izin nih Bu, mohon maaf sebelumnya, kami di Miangas tidak melaksanakan kegiatan peringatan terkait dengan kegiatan dilaksanakan di Kodim 1312 Talaut, yaitu di Ibu Kota Kabupaten, Ibu.
0: Oh, oke. Okay. Itu apa? Upacara berarti ya yang dilakukan di sana?
1: Upacara, Bu.
0: Baik. Kalau kita bicara ya, bagaimana Miangas nih salah satu pulau terluar juga yang Indonesia miliki. Seperti apa sih TNI di sana menjalankan tugas? Boleh disampaikan mungkin, Bapak?
1: Baik, Ibu. Kami menjalankan tugas ada yang melaksanakan penugasan pengamanan pulau kecil terluar. Itu ada dua unsur yang sedang melaksanakan, yaitu di pos angkatan laut, kemudian pos angkatan darat. Nah, sedangkan kami yang di komando kewilayahan, bidang teritorial itu ikut membantu melaksanakan pengamanan. Karena anggota kami juga, kami prajurit berjumlah di Koramil itu hanya 6 orang. Jadi kami, 5 orang anggota kami ikut bergabung di Satuan Tugas Pengamanan Pulau Kecil Terluar.
0: Oh, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau Pak Alfian sendiri sudah berapa lama tugas di sana, Pak?
1: Kami kurang lebih 19 bulan, Ibu.
0: 19 bulan. Dan apa sih suka dukanya selama 19 bulan berada di sana? Mohon maaf, sebelumnya keluarga ikut diajak ke sana atau ditinggal di tempat lain?
1: Untuk sementara keluarga datang sini karena ada tugas yang harus dilaksanakan juga di wilayah mendampingi kami sebagai suami. Ada pimpinan wilayah di Miangas, sehingga baru hari Sabtu bersama putra kami ada di Miangas. Kemudian anak yang kecil ada di pulau lain karena dia sekolah di sana, di sebelahnya kabupaten. Ya kurang lebih kalau ada pesawat naik pesawat, kalau adanya kapal naik kapal.
0: Oh, pulau lain ini berapa jauh jaraknya Pak Alfian dari tempat Bapak sekarang?
1: Kalau pulau kami ada di Pulau Kabaruan itu, kabupaten harus menyeberang menggunakan speedboat satu perjalanan 1,5 jam sampai ke ibu kota kabupaten. Nanti dari ibu kota kabupaten naik kapal lagi, kalau ada kapal kami naik kapal 2 hari 1 malam baru nyampe ke Miangas.
0: Wah, cukup jauh juga berarti ya. Artinya selama ini karena anak-anak juga harus sekolah, kadang terpisah juga dengan keluarga ya, Pak Alfian ya?
1: Lebih sering Ibu, kami terpisah.
0: Oke.
1: Suka duka yang kami laksanakan ya, apa boleh buat itu perintah ya harus kita laksanakan perintah dengan sebaik mungkin.
0: Oke, jadi itu dukanya juga. Tapi anak-anak sering bertanya nggak sih kapan pulang begitu, kapan kumpul?
1: Ya puji Tuhan Ibu, setelah kunjungan Bapak Presiden, semua pihak terlibat sehingga Bapak Presiden berkunjung tanggal 9 Mei, tanggal 10 jaringan sampai hari ini, alhamdulillah puji Tuhan jaringan sudah 4G izin.
0: Oh, jadi bisa ini ya, bisa video chat ataupun juga lebih sering lah berkomunikasi dengan keluarga begitu ya?
1: Ya betul Ibu.
0: Oh, sebelumnya susah untuk menghubungi keluarga, Pak Alfian?
1: Sangat sulit Ibu, karena begitu angin di sini kan angin sampai hari ini dari bulan Juni mulai teduh, kemarin 1 minggu ini sudah mulai tiup lagi.
0: Baik.
1: Anginnya sudah mulai tiup lagi.
0: Oke, Pak Alfian, itu dari sisi dukanya. Kalau dari sisi sukanya, apa sih yang menarik bertugas di Miangas ini?
1: Ya, saya menariknya karena belum pernah bertemu dengan Bapak Presiden. Miangas mungkin walaupun dengan keterbatasan segala sesuatu, kapal 2 minggu paling cepat sekali merapat ke Miangas, ya kami bisa
0: punya kesempatan bertemu ya?
1: Bisa bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian Bapak para menteri yang berkunjung, terakhir Bapak Mendiknas, kami wawancara langsung dengan Bapak Mendikstagnen waktu berkunjung, kemudian pejabat-pejabat dari Kementerian Pertahanan sudah sering datang ke sini, dan informasi bulan ini juga Bapak Menhan atau Bapak Kasat kemungkinan berencana akan meninjau Miangas.
0: Baik, kalau begitu Pak Alfian, apa harapan Bapak sebagai garda bangsa, sebagai penjaga Indonesia, sebagai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai abdi negara di 81 tahun ini?
1: Baik Ibu, harapan kami ke depan TNI tetap menjalankan tugas sesuai dengan produk yang sudah disusun oleh pimpinan TNI, tentunya mengacu kepada apa yang menjadi aturan negara. Pancasila adalah dasarnya. Prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI yang bukan hanya didengungkan, tapi itu menjadi acuan para prajurit, apalagi generasi muda, yang prajurit-prajurit yang masih muda, untuk dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.
0: Oke, untuk kesejahteraan gimana Pak? Sudah cukup atau perlu ditingkatkan?
1: Kalau kami di pulau terluar, dengan adanya Satgas, khususnya prajurit kami TNI Polri yang ada di sini, sudah mendapatkan tunjangan terluar.
0: Oke.
1: Itu yang melaksanakan tugas. Tapi kami sendiri sampai hari ini selaku pimpinan di wilayah hanya seorang diri yang belum menerima. Mungkin ini oleh pimpinan kami.
0: Ya.
1: Mungkin ke depan semua prajurit yang ada di ujung utara NKRI ini semoga dapat
0: segera menerima begitu ya. Iya, ini dengan perbincangan kita mudah-mudahan langsung didengar, nanti bisa dicatat langsung ini Pak Alfian.
1: Alhamdulillah Ibu.
0: Iya, baik. Bapak sehat selalu, selamat bertugas, dan terima kasih sudah bersama, dan juga salam NKRI.
1: Terima kasih Ibu, salam NKRI.
0: Salah seorang wakil dan ramil di 13312 Miangas, Kapten Infantri Alfian Tangetan. Sampai di sini saya Risiru Starto bersama Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hey, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari, lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke, selanjutnya potensi berawan di Jayapura, lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia setelah kemenangan timnas sepak bola Indonesia tadi malam ya atas Thailand. Dan pagi ini kita bawa kebahagiaannya pendengar dalam Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya dari kami di Pro 1 RRI Pontianak. Akan kami hadirkan pertama ya untuk membuka dan juga mengawali aktivitas Anda Mutiara Pagi hari ini. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga informasi-informasi religi juga temani Anda tentunya mengawali hari Anda. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar dan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami nantikan juga komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Kemudian Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga nanti akan ada informasi-informasi menjelang tutup kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Mengapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Dua helikopter waterbombing kembali hadapi kabut asap pekat hingga akhirnya pemadaman karhutla terkendala.
2: Jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai, jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali.
1: Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Kalimantan Barat siapkan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua bahas pengelolaan pertambangan rakyat berkeadilan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Dan dalam konteks ITERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya, sudah kita gagas selama setahun ya, dan kita lakukan di Desa Intibak.
4: Selamat pagi pendengar pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikor Sky UH-60L dan Super Puma H-225 Kumang pada kurang maksimal. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan 2 sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan 1 sorti. Mitra BNPP pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikor Sky UH-60L rencananya melakukan 2 sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
2: Siap, untuk kendala operasional di lokasi, heli kami mengalami keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut untuk melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan 1 sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
3: Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit. Untuk total liter air sejumlah 80.000 liter air.
1: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi dalam sepekan ke depan potensi hujan di wilayah Kalimantan Barat masih berpeluang di beberapa daerah. Namun pada periode itu potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan masih tetap ada, terutama di Ketapang dan Kayong Utara. Berikut laporannya.
1: Dalam laporan kepada tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Zoom, Prakirawan Cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki mengatakan, sejumlah wilayah di Kalbar dalam sepekan ke depan masih berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah di Kalbar, terutama di bagian utara dan timur pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Namun, potensi hujan harian ini cenderung menurun pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026.
4: Untuk selanjutnya, potensi kemudahan terjadi karhutla selama seminggu ke depan, tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2026. Secara umum masih sangat mudah, terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, yaitu Ketapang dan juga Kayong Utara. Di mana potensi kemudahan terjadi karhutla ini tertinggi terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026. Di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di bagian selatan.
1: Imawan menuturkan, dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai juga potensi kemudahan terjadinya karhutla pada tanggal 5 hingga 11 Oktober dan terjadinya karhutla tertinggi terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026, terutama bagian selatan Kalbar, yaitu Ketapang dan Kayong Utara. Sementara sebaran titik panas, hotspot di wilayah Kalbar pada minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi sebanyak 24 titik yang berada di Kabupaten Ketapang. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya meski beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi itu, PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio mencatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawa sudah zero hotspot. Akan tetapi menurutnya kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat.
6: Saya sampaikan tadi, kalau sumber memang wilayah Kalbar sendiri kan masih ada yang terbakar walaupun tidak besar, itu berada di wilayah Ketapang yang memang arah anginnya juga mengarah ke kita, ke Kota Pontianak ini dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kita tidak saling menyalahkan ataupun menuding ke daerah lain. Hampir seluruh Kalimantan ini terbakar.
5: Ridwan menjelaskan berdasarkan data memang ada angin dari Kalimantan lain mengarah ke Kalimantan Barat. BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksikan sampai kapan arah angin itu akan berakhir, karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan sudah terbakar. Namun menurut Ridwan, khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Reno Kartono, Carusani, melaporkan.
0: Dari dunia pendidikan, pendengar, para guru sekolah dasar Negeri 5, Kecamatan Pontianak Kota tetap mengajar di tengah kabut asap. Mereka sempat mengajar secara daring dan kini mulai menyambut murid kembali ke sekolah meski belum secara penuh. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kabut asap yang melanda Pontianak berada pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya. Karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota sempat dilakukan secara daring. Di sekolah ini terdapat 15 guru, 1 kepala sekolah, 3 staf, dan 269 siswa. Satu di antara guru di Sekolah Dasar Negeri 5, dia menyampaikan pembelajaran daring yang dirinya lakukan tidak sebatas memberi tugas. Dirinya bertemu murid lewat pertemuan online, menjelaskan materi, lalu memberi tugas.
8: Kita pembelajarannya, kita tidak hanya mengirimkan lewat tugas, tapi kita melakukan Google Meet kepada anak, nanti dikirim linknya, kemudian kita bertemu di situ di dalam Google Meet itu, kemudian saya sebagai gurunya menjelaskan materinya, terus nanti setelah itu ada pemberian tugas.
7: Dia menjelaskan tidak semua siswa dapat ikut pertemuan daring, karena sebagian tidak memegang ponsel sendiri. Untuk mengatasinya, dia mengirim rangkuman materi dan tugas ke grup kelas.
8: Kalau di kelas saya ini, pertama tuh paling kendalanya tuh ya, kalau misalnya kayak selama daring ini, mereka itu tidak megang HP sendiri. Jadi tunggu kadang nih orang tua pulang, mereka baru mengerjakan.
7: Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota, Teti Falah, mengatakan pertemuan daring dibatasi maksimal 15-20 menit. Bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki akses, guru memberi tugas secara luring tanpa memaksa orang tua. Teti juga memantau tugas para guru lewat Google Drive. Teti Fala mengakui sebagian guru sempat kurang sehat, namun pembelajaran tetap berlangsung.
9: Untuk guru, alhamdulillah ya. Cuman waktu memang dengan sebelumnya dengan cuaca yang buruk, walaupun daring memang ada yang beberapa kami ini itu kan kurang sehat gitu, tapi tidak lalu dengan keadaan gitu, pembelajaran itu tetap berlangsung.
7: Kini pembelajaran tatap muka baru berjalan sekitar 1 minggu dan belum berlangsung penuh. Berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, siswa kelas 1 sampai kelas 3 masuk jam 7:30 dan pulang jam 10 pagi. Sedangkan siswa kelas 4 sampai kelas 6 pulang jam 11 siang. Jika cuaca tidak memungkinkan, sekolah boleh memulangkan siswa lebih awal dengan berkoordinasi ke dinas. Di momen Hari Guru, cerita dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pontianak Kota ini menjadi gambaran pengabdian para pendidik. Setelah sempat mengajar secara daring, kini mereka kembali menyambut murid di kelas. Rico Ferdinand melaporkan.
10: A- Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporannya.
5: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerjasama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru.
11: Akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerja sama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks IPERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu. Dan pada kesempatan itu juga kita berbicara untuk sumber daya alam lain termasuk nuklir ya, sehingga bisa bermanfaat untuk Kalimantan Barat.
5: Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini, program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo hari jadi ke-255 tahun 2026. Mengangkat tema Tangguh Bersahabat, identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama. Berikut laporannya.
12: Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo hari jadi Kota Pontianak dilakukan lewat sayembara. Bedanya tahun ini peserta mendaftar sebagai tim dan hanya diprioritaskan bagi warga lokal. Total ada 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir hasil karyanya. Dalam sayembara logo hari jadi Kota Pontianak ke-255 ini, Gusti Fakhri Aliansyah dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara Gusti Fakhri Aliansyah bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan itu lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat beberapa waktu terakhir. Dari gagasan tersebut lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita. Terlebih Pontianak tumbuh dari keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan.
13: Ide awalnya, jadi setiap tahun saya lihat logo Kota Pontianak itu selalu direpresentasikan oleh ikon-ikon yang kita udah tahu lah ya, ikon bentuk di bangunan-bangunan yang ada di Kota Pontianak. Tapi karena saya berkaca pada apa yang kita hadapi saat ini, makanya tahun ini saya pengen angkatnya ikonnya adalah manusia.
12: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tema Tangguh Bersahabat dipilih berdasarkan kondisi yang dihadapi Pontianak dalam beberapa waktu terakhir. Kota ini dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi alam, mulai dari kemarau panjang, kabut asap, genangan, cuaca ekstrim, hingga persoalan air baku.
14: Yang pasti logo ini mencerminkan kondisi saat ini tahun 2020 yang ke-255, yaitu Tangguh Bersahabat temanya, tagline-nya. Terus kenapa tangguh? Karena kita menghadapi bencana alam yang cukup berat, ya, kemarau panjang, dan mungkin nanti hujan yang tetap. Terus bersahabat tetap kita menjadi salah satu tagline di mana warga Kota Pontianak ini berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga kita harus menjaga harmonisasi dan toleransi.
12: Melalui sayembara pelibatan anak muda ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginginkan generasi muda semakin banyak mengambil bagian dalam proses pembangunan Kota Pontianak dengan menghadirkan gagasan baru, mengedepankan perkembangan kota pada sejarah dan kearifan lokal, serta tidak menghilangkan identitas Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan serta menekan inflasi saat Car Free Day. Warga pun menyerbu pasar murah tersebut untuk mendapatkan harga terbaik. Berikut laporannya.
12: Pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak ini merupakan bagian dari upaya dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terjadi lonjakan di pasaran selama musim kemarau panjang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam operasi pasar ini, terutama beras, telur, cabai, sayur mayur, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Menurut Edi Kamtono, harga sembako dan sayur menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka pemerintah Kota Pontianak akan melakukan intervensi melalui pasar murah ataupun operasi pasar.
15: Dan ini sangat membantu masyarakat dalam kebutuhan sembako dan kebutuhan makanan. Ini terus kita lakukan, kan sudah 2 minggu. Di 6 kecamatan, nanti di titik-titik tertentu. Jadi saya harapkan kita akan membantu supaya pertama distribusi, kita akan bantu untuk menstabilkan harga yang terjadi lonjakan di pasar-pasar.
12: Pada operasi pasar yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, BUMD, serta pelaku usaha retail seperti Indomaret dan Alfamart, pasar murah tidak hanya diarahkan untuk menjadikan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu memperlancar distribusi komoditas di tengah masyarakat. Kegiatan serupa juga telah berlangsung di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kedepan pasar murah akan terus digelar di berbagai titik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Dari informasi kesehatan, pendengar, pemahaman orang tua dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi anak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi dan rutin membawa bayi serta balita ke fasilitas pelayanan kesehatan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Dia menilai dukungan keluarga, termasuk ayah, sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, dia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah kekhawatiran orang tua terhadap demam yang muncul setelah anak mendapatkan imunisasi. Wan Iwansyah menjelaskan demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Dia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi.
17: Tadi banyak dikeluhkan bahwa ketika diimunisasi itu ada demam, ya. Nah, demam itu merupakan proses yang wajar, ya, dan itu sifatnya sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau diberi obat demam, ya, seperti paracetamol sirup atau paracetamol tablet, dan itu akan menghilangkan gejala-gejala itu. Jadi saya pikir seimbauan saya kepada masyarakat, ya, untuk rutin membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan yang ada di posyandu.
16: Wan Iwansyah mengatakan edukasi mengenai imunisasi harus diberikan kepada seluruh anggota keluarga, tidak hanya ibu. Tenaga kesehatan bersama kader dan pemerintah desa juga diminta terus memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi dan pelayanan kesehatan bagi bayi serta balita. Selain imunisasi, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan rutin di puskesmas dan pustu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Indri Rizkita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, secara umum diperkirakan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kekaburan udara akibat kabut asap. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Pontianak, Kuburaya, Singkawang, Sanggau, Sepadau, dan Sintang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sepadau. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 651 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri. Selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Fat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Al-Fatih dan juga rekan-rekan.
1: Baik, selamat pagi. Di sana ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Okrin dan juga Firdaus pendengar ya. Dan kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk informasi pertama, kita ingin tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke rekan Yeptro di Sintang.
3: Ya baik rekan Bati, di Sintang pagi ini terlihat seperti mendung gitu ya, walaupun masih sedikit berkabut juga. Tapi untuk aktivitas pagi ini di khususnya di Jalan Yosef Ngurah Sintang cukup lengang, rekan Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Baik, Fatih, di Sanggau saat ini khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau ini masih tampak lengang dan cuaca juga berawan ya pagi hari ini. Kondisi lalu lintas orang kendaraan juga aman lancar, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporannya dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan Firda.

0: Terus di sana, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
1: Ya, Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi di Sambas pagi hari ini ya. Terpantau untuk cuacanya berawan dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas terpantau cukup lengang. Dan untuk kualitas udara dari pantauan pandangan mata ini cukup aman, Fatih.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Sambas, rekan Firdaus. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih dengan kabut asap yang tipis, pendengar ya. Dan juga untuk cuaca pagi ini dengan suhu 26 derajat Celcius, di mana Kota Pontianak juga masih dalam kondisi berawan. Kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Kali ini kita ke Simpang Garuda, pendengar, di mana lalu lintas sudah mulai tampak padat di sana ya, dengan aktivitas masyarakat. Kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 08 11 57 01042 atau telepon di 7 34 987, serta melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Baik, pendengar, informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi tersebut, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio, tercatat sejak sepekan terakhir hotspot di Kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sudah zero hotspot. Tetapi kata Ridwan, kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan ini terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla, dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut, anginnya mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan berdasarkan data yang ada, memang arah angin dari Kalimantan lain dan Kalimantan Barat sendiri, BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksi sampai kapan arah angin itu akan berakhir. Karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan itu terbakar. Tapi menurut Ridwan, khusus di Kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Itu dia, pendengar, jawaban kenapa di Kota Pontianak sendiri memang masih terjadi kabut asap begitu ya. Walaupun sebenarnya di wilayah sekitar seperti Kuburaya dan Mempawah, bahkan Kota Pontianak sendiri sudah zero hotspot. Kita doakan semoga situasi ini segera membaik begitu. Kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin Moboy di sana yang akan melaporkan ribuan KPM Entikong terima bantuan pangan beras. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat KPM, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara terjadwal untuk masyarakat di 5 desa di perbatasan. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosef, menyebut Desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, sebanyak 496 KPM khususnya di Desa Entikong penerima bantuan, kemudian disusul Suruh Tembawang 269 KPM, Palapasang 215 KPM, Desa Anekan 212 KPM, dan Desa Semangit sebanyak 169 KPM. Dan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Entikong dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Penerima bantuan datang langsung ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa kartu tanda penduduk untuk proses verifikasi. Sementara itu, salah seorang penerima dari Desa Entikong, Kondan, mengaku senang sekali kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah, dan ia berharap bantuan serupa tetap berlanjut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Dan Kondan pun berharap pemerintah dapat mempertahankan dukungan sosial dalam bentuk bantuan pangan maupun bantuan uang seperti yang pernah diterima masyarakat pada tahun sebelumnya. Baginya, keberlanjutan bantuan akan membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita geser sedikit, pendengar, ke Kabupaten Sintang, yang gelar doa bersama HUT ke-81 TNI Korem 121 ABW pererat semangat kebersamaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
3: Ya, baik rekan Fatih, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Bernawanawai atau ABW menggelar doa bersama lintas agama. Doa bersama umat muslim digelar di Masjid Darul Mutakin dan yang beragama Nasrani digelar di Aula Makorem 121 ABW Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 2 Oktober 2020. Ya, doa bersama juga dilaksanakan secara lintas agama sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 ABW Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa doa bersama lintas agama memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan, kerukunan, dan toleransi seluruh keluarga besar TNI. Dan lebih lanjut, Kasrem 121 ABW juga mengajak seluruh keluarga besar TNI untuk bersama-sama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk bencana, perpecahan, dan ancaman, serta senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, berdaulat, adil, dan makmur. Doa bersama lintas agama tersebut juga berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan memperkokoh persatuan seluruh keluarga besar TNI dalam menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 ini, rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sambas pendengar, di mana pelaku dugaan penipuan modus lupa ambil kembalian diamankan. Bagaimana itu modus lupa ambil kembalian? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
1: Ya, dan kabar terbaru pendengar dari wilayah Kabupaten Sambas ya, dari Sambas melihat ada seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku mengisi bensin kemudian lupa mengambil uang kembalian. Disebut telah diamankan oleh pihak berwajib. Aksi tersebut sebelumnya sempat meresahkan warga khususnya pemilik warung di Dusun Kubung, Desa Kubangga, Kabupaten Sambas. Dalam aksinya pelaku ini diduga membeli bensin di warung kemudian mengaku lupa mengambil uang kembalian sebesar Rp50.000. Pemilik warung disebut menjadi sasaran dari dugaan modus tersebut dan kini pelaku telah diamankan dan menjalani proses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Meski demikian, informasi mengenai identitas pelaku serta perkembangan proses hukum masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang, dan masyarakat khususnya pemilik warung ini tetap dihimbau tetap waspada terhadap modus serupa. Jika menemukan transaksi yang mencurigakan, masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri serta menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Demikian informasi pertama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk ikut melaporkan situasi di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak serta aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali untuk mengupdate kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak.
3: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan kembali informasi kali ini dari Kabupaten Kuburaya, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia menilai dukungan keluarga termasuk ayah sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, ia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Wan Iwansyah menjelaskan, demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Ia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi. Itu dia pendengar informasi kesehatan yang dapat kami update dari Kabupaten Kuburaya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana truk odol terjaring razia gabungan di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Moboy.
1: Baik, terima kasih Fatih. Sejumlah kendaraan over dimension overload odol terjaring dalam razia petugas gabungan di Kabupaten Sanggau, dan kendaraan yang ditemukan didominasi oleh truk angkutan sawit yang memang tidak layak jalan dan juga membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Sub Sanggau, Dedi Ardiansah, mengatakan petugas menemukan sejumlah pelanggaran pada kendaraan yang terjaring razia, dan petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu dalam razia tersebut. Nah, selain itu petugas juga menduga terdapat kendaraan yang memanipulasi data serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di Sub Sanggau terus melakukan sosialisasi ya kepada perusahaan dan juga pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran ketentuan odol. Nah, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan juga muatan kendaraan. Dedi juga menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan odol ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sanggau. Saya kembali ke Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Kapuas Hulu, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu pastikan layanan RSUD Dr. Ahmad Diponegoro terus ditingkatkan. Yang akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yep, terus silakan.
2: Ya, baik rekan Fatih, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau pada hari Selasa 29 September 2026. Ya, di mana kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukardi juga meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sukardi juga berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau juga menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Itu tadi pendengar informasi dari Kapuas Hulu yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kita bergeser ke Sambas kali ini, di mana meriahkan Festival Anak 2026, pengunjung Car Free Day dan FAD Sambas menari tanda Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Iya, baik Fatih dan juga pendengar, pengunjung CFD pada pekan ini bersama Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Sambas melakukan tari tanda Sambas secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Anak Kabupaten Sambas yang dihadiri langsung oleh Bupati Haji Satono bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tergabung dalam FAD tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Sebelum tarian massal dimulai, terlebih dahulu mengikuti senam sehat ya di CFD Sambas. Dan tidak hanya menari, Festival Anak 2026 juga menjadi panggung bagi para pelajar dan sejumlah SD, SMP, SMA hingga SLB untuk menunjukkan berbagai potensi mereka. Mulai dari seni, tari, musik hingga berbagai kesenian lainnya ditampilkan dalam kegiatan yang didukung pemerintah Kabupaten Sambas dan TPPKK Kabupaten Sambas dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas, Siti Mujiati, menyebutkan Festival Anak Kabupaten Sambas ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar. Dan Bupati Satono juga mengatakan Festival Anak menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas. Dan menurutnya kegiatan ini juga menarik karena sejak persiapan hingga pelaksanaan banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Sambas. Dan juga menariknya kegiatan Festival Anak yang berlangsung bersamaan dengan CFD ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati penampilan anak-anak berolahraga sekaligus menikmati kuliner dari pelaku usaha yang hadir. Demikian informasi kedua rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.
3: Siap
2: ya, Terima kasih kembali
3: rekan Fatih.
0: Baik, semangat dan berbahagia ya atas kemenangan Indonesia tadi malam atas Thailand. Akhirnya
3: kelihatan yang mendadang ini.
0: Akhirnya bawa pulang piala juga ya, trofi juga. Akhir. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi dan terima kasih pendengar telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar atau bersama kami di 104,2 FM.
1: Harus diakhiri melalui drama adu penalti.
2: Dan pantauan lalu lintas.

suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana. Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa program Setanah Cipta sebenarnya program prioritas program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi